0: suka kat Pak Long?
1: Biar habis duit kat daging tak apa, jangan habis duit kat mami.
2: Hai, buat perangai.
1: Dah, mami kan betul duitah, mami ngaku sendiri. Lebih baik Pak Long habis duit beli daging, mami makan daging sikit lah. Pak Long makan banyak, so Pak Long dapat menikmati makan daging tu.
2: Ni apa ni, memanglah mami suka
1: duit
2: kan.
1: Yes, akhirnya mengaku juga mami.

0: sikit. Sebab mami dia level mata duitan, dia lain. Suka duit, mata duitan lain. Jadi mami. Jadi mami dia dua tu. Dia dah dua sekali, dia gabung sekali mami.
1: Ni, ya. Kalau orang doktor pun suka dia tak nak.
0: Ya. Baik. Jadi mami, insyaAllah mami. Mami, insyaAllah moga moga ada rezeki lah, orang kata kan. Dapat daging korban
1: untuk kami.
0: No?
1: Bagi ke orang yang mampu, bagi ke orang yang kata
0: memerlukan, lebih memerlukan.
1: Memerlukan.
0: Tapi tak apa. Betul, insyaAllah. Baik mami.
1: Buat ayat asam mama
0: no. Buat ayat asam dah. Mami nak masak apa? Ayat asam lagi.
1: Buat ayat asam teacher dah.
0: Tadi kata tak makan sangat. Pak Long habis masuk-masuk sedap-sedap mau tak habis periuk.
1: Mami nak ucap kat kawan-kawan boleh tak?
0: Boleh, silakan mami.
1: Okay, first mami ucap kat Bambam, Zombie, Zambiba semua lah, kaki tangan semua, kan? Aku dengan sahabat-sahabat mami yang dalam TikTok ke, luar TikTok lah kan?
0: Aku dah fan-fan mami. Follow mami.
1: Semua bahagia selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Ya, insyaAllah, amin.
1: Diberkati Allah, bahagia.
0: Amin.
1: Tenang jiwa, lapang dada, lapang minda semua.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih mami.
1: Ini, di raya ni mami nak ambil kesempatan minta mahal kat Bambang semua tau.
0: Baik.
1: So, kalau mami tu cakap, terlajak kata ke apa kan.
0: Tapi mami, ada satu benda mami lupa.
1: Apa dia?
0: Kata laluan tak ada pagi ni. Disebabkan kata laluan dah sampai di penghujung mami, Bambam nak mami bagi kata laluan sambil menyanyi rentak lagu raya.
1: Ya Allah mami. Ya apa dah tak ada dah.
0: Awak tak ada apa bapak, mami tak suka ke mami? Tak apalah mami, kalau tak suka tak apalah mami. Ni buat macam mana mami?
1: Penyakit merajuk, penyakit comel. Apa pindah kat Bambam pula?
0: Bukan merajuk, sebab mami select. Kalau tengok Bambam semua tak boleh, kalau tengok Rolling semua boleh. Jadi tak apalah, tak boleh nak buat macam mana, betul tak?
1: Okey, bagi simple sikit dah lah.
0: Panjang sikit.
1: Lagu apa?
0: Lagu rentak lagu raya.
1: Tak lagu raya.
0: Habis
1: orang dengar semua raya orang cuti.
0: Awak tak boleh kami, tak boleh, tak apa mami.
1: Okeylah. Mari belanja
0: sikit. Baik. Okey, ready mami ya? Ready ya? Ready mami?
1: Okey,
0: 1, 2, 3.
1: Satu hari-hari raya, Bambam mana tak terkira. Senang hati mendengar dia, tanpa dia kita rasa bosan. Okeylah.
0: Macam hujung tu buat macam dengar lain tu.
1: Lupa dah dia.
0: Bagi sikit lagi. Bagi sikit lagi mami. Mami,
1: lagu apa? Lagu sedih
0: lah. Lagu hak tadi lah.
1: Tak boleh sebut Aidil Fitri kan?
0: Tak boleh sebut Aidil Fitri. Dia kena yang Aidil Adha mami. Aidil Fitri lepas dah.
1: Lupa lah. Bambam lagi kena kata sikit ni lah.
0: Bambam pun sikit kat mami boleh.
1: Okay.
0: Ni mami punya pasal ni. Mami punya pasal ni. Okay mami, dengar elok mami.

0: Ah, boleh tak tu?
1: Okey.
0: Okey, sekali lagi satu, mami. Satu.
1: Ya.
0: Dua, tiga.
1: Satu hari-hari raya.
0: Dua hari pun hari raya. Tiga hari pun hari raya. Hari-harilah hari raya. Ha, tu dia macam tu kan, mami?
1: Okey. Apa ni? Satu hari-hari raya. Bambang manis tak terkira. Tak menjemu mendengar dia. Kita semua jadi gembira. Okey.
0: Ah, boleh. Terima kasih, mami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Steady lah, mami. Macam ni lah. Kita mau sporting. Ha, kan? Dia tak kira lupa buah awal, kita buah penutup. Okey? Baik, 04-2107-389. Tadi mungkin nak sembang-sembang pagi ni, kan? Nak cerita Aidil Adha anda. Ha, macam mana mungkin nak kongsikan juga aktiviti korban di tempat anda, kan? Ha, hari ni hari yang kedua. Ha, kita sambut Aidil Adha. Ada yang mungkin nak bagi tahu, nak baca orang muda ni. Pakat mai, tolong kami ni. Kami dah banyak ekor ni. Ha, kan? 04-2107-389. Ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-957. FM, segalanya untukmu.

0: Aisyah lah.
1: Oh ya.
0: Siam.
2: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Eh, pagi ni.
2: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
2: Bersama dengan kami,
1: GPM.
2: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
2: Segalanya untukmu.
0: Kezam FM, segalanya untukmu. 8:16 minit pagi. Waktu ini terus kekal semangat, terus kekal ceria pagi-pagi. Macam biasa GPM Isnin hingga Jumaat 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Kezam Bam-Bam, okay, masih setia temankan anda, okay. Yang mana yang tengah mandu, waktu ini berhati-hati memandu. Ada yang mungkin dah selamat sampai ke tempat kerja dah. Kena kerja hari ni Bam-Bam, tapi syok kerja hari ni. Dia berkata ramai yang cuti. Dia buat kerja dengan penuh ketenangan. Dia tenang-tenang juga buat kerja. Time ramai orang cuti ni, takut tak kerja tak jalan. Maklumlah kan, kerja ramai orang tak ada. Bos-bos pun mungkin ada yang main kerja, ada yang mungkin sambung cuti kan. Jadi sentiasa orang kita ikhlas dalam setiap pekerjaan yang kita buat. Okay, yang bercuti, selamat bercuti. Yang mungkin hari ni dah balik kampung kan, kemarin dah selesai dah korban. Hari ni nak jalan-jalan, pusing masuk ke pulau ni nak cari nasi kendaknya, nak pusing tang tu pusing tang ni kan. Jadi apa pun untuk anda yang tiba di Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang, selamat pulang ke kampung halaman. Okay, sentiasa fokus pada pemanduan anda seperti yang Bama kongsikan awal-awal tadi. Yang mana di Pulau Pinang ni tengah rancak projek LRT laluan Mutiara. Ada banyak jalan-jalan yang mungkin sebelum ni 3 lane tinggal 2 lane, 2 lane tinggal 1 lane. Dan kerja-kerja pembinaan LRT untuk laluan Mutiara ni sedang giat dijalankan. Okay, jadi jangan mengeluh kalau anda terpaksa menghadap kesesakan jalan raya. Okay, baik, dan pasti kita berkongsi peluang untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan dengan ibadah korban anda, raya korban anda macam mana tahun ni, okey ke tak okey ni. Kan, macam mana orang kata suasana korban di kampung anda, di tempat anda. 04-2107-389 nombor pemanggil berikutnya. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasya.
3: Ya.
0: Yeah. Ada tak mana ni? Halo. Halo. Hello. Hello, Nasya. No, hilang terus. Dia lari biduk tahu mana ni. Okay, 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Hello. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Ni awak lambat sangat ni. Hello.
4: Hello, hello. Saya ingat tu hello kan, Nasya.
0: Aduh, tu dia lah. Kalau dah pegang telefon tu, tutup radio sat. Lagi buka balik.
4: Ha. Yang memang sentiasa menutupi, Bam-Bam.
0: Sentiasa menutupi. Aduk tak mana ni?
4: Ada tempat beta, tempat selalu yang duk
0: buat selalu.
4: Muzakarah dengan ni.
0: Tak apa. Tak apalah, boleh kerja kerja malam kan.
4: Alhamdulillah, hari ni cuti, Bam-Bam.
0: Hari ni cuti. Ha, untunglah.
4: Bekerja.
0: Untunglah kerja, cuba kerja sehari ya, cuti 10 hari.
4: Ha, tu lah cuti sehari esok dia beli. Dia nak turun macam tu.
0: Alhamdulillah kan, ada kerja, boleh bekerja lagi. Alhamdulillah lah. Ada orang mungkin boleh bekerja tapi tak ada kerja. Ada orang boleh kerja tapi tak ada kerja pula. Kan. Syukur, syukur satu kali Cik Anwar.
4: Bersyukur dengan kerja kita ni. Tengok orang susah, nak dapat kerja orang susah.
0: Cik Anwar sebut alhamdulillah sekali.
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Cik Noah kita.
4: Takbir boleh.
0: Tapi jangan takbir. Yeah. Saya kena pergi perhabis. Dengar ni Cik Noah. Hari ni raya yang kedua Aidiladha ni. Kata laluan hari ni tak mau panjang-panjang sangat, tapi berentak lagu raya. Boleh?
4: Berentak lagu raya. Allah, kena macam mami tadi ya.
0: Apa? Tak boleh, tak apa. Tak apa.
4: Kita jangan kendok.
0: Tak boleh, tak apa. Nak bagi salam ni. Dah, kalau Cik Noah tak boleh, Bapak nak bagi salam ni.
4: Boleh, insyaAllah.
0: Boleh. Baik. 1, 2, 3. CD lekat pada.
4: Dengar, Abang Mam.
0: Baik.
4: Tembok api lah.
0: Buh. Ini tak buh.
4: Dengar, Abang.
0: Dengar lah. Takkan duduk lena kot.
4: Saya tune silap. Aduhai, Bam-Bam. Olo-olo cuitnya, hai selamat berkunti, walaupun bersolo. Boleh atau tu?
0: Tak atur ya?
4: Lagu ni lah, lagu kesukaan lah tu, lagu guayai.
0: Lagu lain tak ada ke?
4: Lagu lain? Tak apa, tak bagi lagu tu lah.
0: Lagu tu juga nak hak tu ya?
4: Sagi minta-minta kalau boleh lah, Mam.
0: Kalau boleh apa?
4: Lagu ni lah, aku pulang tiap raya.
0: Saya belanja sikit.
5: Makan bersama rendang. Jika cinta berbalas.
0: Sambung. Kalau cinta berbalas.
4: Saya ni memang sini kata tak tahu.
0: Apa kata minat sangat dengan lagu ni, tak dengar lagu ni. Nak mandi pun tak basah, nak tidur tak lena. Tanya lirik tak tahu macam mana.
4: Ini kata memang saya kelu.
0: Ini bukan apa ni, beti-beti kendok ni cerita dia.
4: Tak apa menghampa lah.
0: Tak apa menghampa lah. Okey, baik Cik Anwar. Hari ni raya kedua. Cik Anwar pun cuti hari ni. Apa plan cuti hari ni? Untuk raya kedua idea dah ni.
4: Raya kedua cuti buat masalah ni tak pergi mana, duduk di rumah.
0: Duduk di rumah ya?
4: Duduk di rumah pasal kadang kita cuti anak dia kan.
0: Ni Cik Anwar, mereka kata kat balik pulau tu korban merata ceruk, merata tempat duduk ada. Duduk rumah lah.
4: Itulah pasal apa tempat kami ni, Mam. Hari Sabtu ni insyaAllah lah ada majlis korban lah.
0: Hari Sabtu. Jadi Sabtu. Cik Anwar bagi yang mana?
4: Ya?
0: Cik Anwar bagi yang mana?
4: Bahagian apa?
0: Ada ibadah korban kat sana kan? Ada program korban. Encik Anwar bahagian mana?
4: Saya itu
0: tukang pegang pagi. Nak kerja pula dah.
4: Memang minggu ni ajar pagi, start esok pagi. Tak apalah insyaAllah kalau boleh. Kalau dan saya celok juga.
0: Teroyong
4: lah, Mama.
0: Itulah nak tanya lah, bahagian mana? Pegang tali ke? Bahagian tengok ke?
4: Yang tu bahagian tengok-tengok Malaysia. Kita ada petang warga ni kan.
0: Kira dah abang tengok lah.
4: Pasal ramai memang kita yang mana ni kita tolong sikit yang boleh dengan kita lah.
0: Siapa yang Cik Noah duduk kat mana tu? Sungai Pinang area mana?
4: Sungai Pinang balik pulau.
0: Okey, geng-geng balik pulau Sungai Pinang. Yang mana yang kena Cik Noah ni tolong pergi ketuk pintu rumah, bagi pisau tu kat dia, pergi gotong royong.
4: Saya kalau pisang boleh ke? Saya berdiri boleh, duduk boleh. Nak potong-potong ni pasal nak pilau tak boleh.
0: Nanti saya PM DJ Dek abang ada. Dia banyak program gotong royong ni kat sana.
4: DJ Dek
0: Dia kerap PM abang dia ni. Nak abang kat Cik Anwar ni, dia kerap duk report kat Bambam tau apa yang Cik Anwar buat kat sana. Jadi saya nak PM dia lagi supaya dia pergi turut dekat rumah, keluar rumah hari ni pergi gotong royong asyik duk lena ni.
4: Ni Bambam. Macam jemaah ni malam tu adalah buat ada masjid buat kenuri malam raya.
0: Kenuri
4: mungkin 2 ekor lembu apa. Dengar macam tu lah kan.
0: Alhamdulillah, buat makan darah.
4: Lepas tu macam jemaah siang tu. Untuk ni lah, untuk duduk anak karyah kan. Hari jemaah, lepas main jemaah tu, bawa IC untuk ketua keluarga boleh daftar lah untuk pengagihan daging korban ni untuk hari Sabtu ni. Lepas main jemaah, kalau tak dan 30 bulan hari ni yang nak buat korban kan. Hari tu pun boleh mendaftar ke untuk ambil kupon lah untuk pengagihan daging ni.
0: Alhamdulillah. Jadi Cik Noah, kalau boleh tu pilah join sekali gotong royong tu nak.
4: InsyaAllah.
0: Cuti hari ni kan, cuti kan.
4: Pagi Bambang cuti kita, kan? Kita luncur.
0: Cik Noah cuti hari ni kan.
4: Hari ni kita cuti.
0: Baik-baik orang balik pulau, boleh ketuk rumah Cik Noah. Panggil dia.
4: Cik Dad lagi dekat, Cik Dad.
0: Baik. Masih Cik Noah.
4: Ni nak buat ucapan ke, Mam?
0: Ucapan, silakan.
4: Buat Bambam kan? Reda lah, kerja besok lah. Besok. Yang tu kena reda, Bambam.
0: Bentang-bentang cuti hari ni kan. Kadang keluar reda hari ni.
4: Macam Kak Zaw kata tadi lah kan. Yang buah lah tu. Tak apa, kita memang besok memang kena kerja.
0: Ya.
4: Baru dengar Bambam bekerja. Kadang tu dengar Bambam tak dengar sorang.
0: Ya kan.
4: Kali cuti lah kan.
0: Nabak 2 tahun dah tau.
4: Tahun ni saya baru dengar.
0: Betul ni baru dengar.
4: Yang lain-lain kadang hari-hari ni orang lain.
0: Baik.
4: Lepas tu buat seluruh warga kerja Menteri FM. Lepas tu seluruh peningat lah Menteri FM kan. Yang mana kenal tak kenal pun. Agama Islam lah maknanya. Anda lah.
0: Baik.
4: Lepas tu buat cikgu Asyik yang kata Boni kan yang dah masih lagi duduk sakit tulang belakang apa kan. Yang lain-lain pun semoga cikgu cepat sembuh lah.
0: InsyaAllah amin.
4: Dan semua-mua lah yang mana yang di belenggu kesakitan pun semoga cepat sembuh lah.
0: InsyaAllah amin. Amin.
4: Maksud saya neri lah Bambam.
0: InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. No?
4: Okey Bambam, jangan penuh Bambam.
0: Baik. Saya
4: lah Bambam.
0: Baik. Baik. Assalamualaikum. Ya baik. Baik. Baik. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, salam. Janji
0: acu. Eh, cantik. Jangan duduk lena. Keluar ambil korban.
4: InsyaAllah.
0: Baik, itu dia Cik Anwar kita. Balik pula. Amin tentang cuti. Tapi habang dah cuti hari ni kan. Takkan cuti. Orang lelaki takkan cuti di rumah. Ya kan. Mana-mana yang ada yang boleh kotor royong tu. Apa salahnya kan. Yang mungkin tak pernah. Yang tak ada pengalaman. Ada cakap tak ada pengalaman abang. Tak pernah ni buat. Cuba lah tengok kan. Dapat tukang buah dalam plastik sikit pun jadi. Betul tak kan? Alhamdulillah. Baik, kita nak buka peluang lagi untuk ni mungkin nak kongsikan mungkin cerita korban anda hari ini. 04-2107-389. Kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. No, tekan telefon senyap. Awak lagu tu ni pasal apa ni. Tak mau macam tu. 04-2107-389 untuk dia mungkin nak sembang-sembang. Pagi ni kan berkaitan dengan Aidil Adha anda. Hari ni dah masuk hari yang kedua dah. 04-2107-389. Baik, kita memang memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, baik, kita sabar mamam. Okey, 04-2107-389 Terima FM segala

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Pani, Pani, Pandya.
1: Anak kora menendang ragi. Ikan lampa menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GFM.
0: Segalanya untukmu.
2: Gezam Tour FM, segalanya untukmu. 8.41 minit pagi waktu ini. Salam 11 Zulhijjah. Okay, salam Aidil Adha kedua buat kita semua hari ini. Umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidil Adha. Okay, dan pastinya pagi ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan Aidil Adha anda. Macam mana? Okey ke? Mereka kata kalau belah-belah orang kata Pantai Timur tu kan? Belah-belah Kelantan, Terengganu, Pahang. Mereka kata kalau main Hari Raya Aidil Adha ni kan lebih meriah berbanding dengan sambutan Aidilfitri. Ya ke? Mungkin anda sendiri ada pengalaman anda yang mungkin kahwin dengan orang sana ke, asal sana ke, ada kampung di sana ke, yang mungkin juga nak kongsikan dengan Bambam pagi ni. 04-2107-389. Kita memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Hello. Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, Mama Na.
3: Oh, pandai dah tekan.
2: Mana boleh tak ingat suara Mama Na kita. Bambam ni tak lupa, tak mudah nak lupa dengan suara tu.
3: Terima kasih.
2: Mama Na sihat kah?
3: Mama Na sihat. Mama Na pun duk dengar, seronok lah. Ni apa, tak jemur.
2: Alhamdulillah. Oh, terima kasih Mama Na. Ni datang mana ni Mama Na? Dekat rumah ke, kampung ke, kat mana?
3: Ada rumah lagi.
2: Dekat rumah lagi. Tak balik kampung lah.
3: Nanti balik dah.
2: Balik dah marin. Wah, alhamdulillah. Ni pagi ni. Ni Mama Na.
3: Ni saja tapi Mama adik Mama Na buat korban.
2: Alhamdulillah. Baik,
3: Mama
2: sebelum tu.
3: Tak ada buat tahun ni Mama tak ada buat.
2: Tak apa. Insya-Allah. Ada rezeki tahun depan buat. Nah. Okey, Mama Na.
3: Yeah.
2: Pagi ni, pagi Aidil Adha kedua. Orang kata raya haji, raya korban yang kedua lah kan. Okay. Jadi untuk pagi ni Bambam nak Mama Na korbankan suara Mama Na.
3: Mama Na tak nyanyi je.
2: Okeylah, kalau tak nyanyi kita syair pagi ni boleh?
3: Tak apalah, campur-campur.
2: Campur-campur boleh. Mama Na punya pasal kata laluan. Sambil campur-campur lagu dengan syair tu. Nak gurindam pun boleh, tak ada masalah.
3: Okey, insyaAllah.
2: Okey, baik boleh. Okey, Mama kira. Okey, satu, dua, tiga.
3: Selamat berhari raya, Abang Bab. Ini sangat dapat menghiburkan hati yang lara. Seluruh pulau mutiara.
2: Nantap.
3: Alhamdulillah Malaysia. Amin.
2: Amin. Rabbal alamin. Itu dia. Ni versi raya lagu lama ni. Dia lagu raya dulu masa mula-mula dulu kan. Lagu dan lebih kurang macam tu. Rentak dah.
3: Okay.
2: Mama Na. Dah menyorok lah.
3: Mama dah biasa lah. Macam pagi-pagi makan oats dulu.
2: Itu je.
3: Tak lagi makanlah benda lain pula.
2: Bambang nak ikut style Mama Na lah. Mama nak diet lah lepas ni.
3: Bukan diet sangat.
2: Dari
3: mana nasi tu sekali
2: sajalah. Sekali saja, Masya Allah. Bambang nak diet ni. Bambang nak cuba ikut saya Mama Na lah. Makan oat pagi-pagi, nasi sehari sekali.
3: Tapi badan tak mau turun. Macam tu juga.
2: Okeylah, tak jadilah. Tak jadilah. Mama Na kata tak turun. Bambang, tak apalah, tak jadilah.
3: Dia maintain lah macam
2: tu lah. Alhamdulillah. Mama Na, pagi ni orang kita cerita berkaitan dengan raya korban ni, raya Aidil Adha ni kan. Macam mana raya Aidil Adha tahun ni bagi Mama Na sendiri?
3: Mama buat rendang daging, rendang ayam.
2: Tu dia, rendang daging, rendang ayam.
3: Betul, lemang beli.
2: Awak tak bakar sendiri?
3: Mana boleh, tua-tua
2: dah. Apa kata tua macam tu? Mana ada? Angkor je tu. Biasanya kalau kata Mama Na masak rendang kan? Rendang ayam daging. Biasa masak banyak mana?
3: Selalunya masak dua ekor lah.
2: Dua ekor? Ingat lembu dua ekor?
3: Dua ekor ayam tu betul bagilah kat adik-beradik.
2: Cukup ke?
3: Seorang satu tapawai.
2: Seorang satu tapawai.
3: Nak daging. Siapa yang makan daging, siapa yang makan ayam, yang tu je dah.
2: Lemang biasanya Mama Na akan beli berapa batang?
3: Untuk keluarga Mama Na satu batang. Sebelah mereka semua tu ambil dalam seorang rumah satu batang lah.
2: Kat rumah mana satu batang cukup ke? Bambam sekali hadap pun dua batang tau.
3: Alok dia kurang.
2: Ya ke?
3: Mama Na dengan istirahat mama saja.
2: Oh, betul ketupat, ketupat, ketupat tak nak?
3: Ketupat depan suka lah.
2: Ketupat berapa kilo?
3: Ketupat kadang-kadang 2 kilo.
2: 2 kilo? Haa, 2 kilo ketupat dengan 1 batang lemang. Haa, itu kan wajib mah, wajib ada lah. Kalau raya pertama lah kan, kita biasanya kalau raya ni kan kita akan ada satu menu yang memang kita masak untuk orang mai, mai rumah kita makan kan. Biasanya kalau kata mamana sendiri, apa menu wajib yang mamana akan buat lah, ikut mood kau ataupun ada orang?
3: Yang paling senang tu mi hailam.
2: Mi hailam?
3: Ya.
2: Oh, jadi kalau orang teringin mi hailam, teringin mamana dia pergi rumah mamana lah.
3: Ofis mama suka.
2: Oh, ni kira dah masak ke belum lagi ni mi hailam ni?
3: Ada.
2: Tak masak bila, bila nak masak?
3: Depa mai, depa bagi tahu.
2: Ha, oh, baru buatlah. Ingat aku mana buat raya kedua. Mi hailam 10 kilo contoh kan. Ah, ha, betul pakai pi rumah mana? Abang baru nak plan nak pi rumah mana ni?
3: Boleh sila.
2: Okay. Insya-Allah. Semoga dipermudahkan urusan mama Nana. Ah, ni pergi tengok korban kan.
3: Abang Bam, Iba dengan Tombi memang tak jemu.
2: Terima kasih banyak-banyak.
3: Jemu orang dengar betul.
2: Alhamdulillah. Terima kasih mama Nana. Sudah setia layan Tara FM tau.
3: Semoga dipanjang umur,
2: muara. Amin.
3: Ya,
2: semoga badan. Amin. InsyaAllah juga untuk Mamana. Amin. Malam ya. Terima kasih Mamana. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya. Baik, itu dia Mamana kita di Bertam. Bambam dengar sorok pun kita boleh tahu dah. Cuma kadang-kadang teka tu salah. Jangan berasa tau. Betul tak kan? Kadang-kadang dia dengar tu macam ya, tapi nak teka tu silap. Kadang-kadang ada hari dia cakap betul, ada hari tersalah nama orang pula kan. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan juga story anda hari ni, 04-2107-389. Boleh calling-calling kita. Kita sembang-sembang hari ni berkaitan dengan raya Aidiladha anda kan. Meriah ada Aidiladha ke tempat anda kan. Macam abang kongsikan awal tadi, kalau tengok hari ni boleh katakan banyak juga tempat-tempat yang orang tempat terus melaksanakan ibadah korban kan. Ada surau yang kalau kemarin mungkin 8 ekor, hari ni mungkin 7 ekor kan. Antara yang paling meriah lah boleh kita katakan di orang kata apa, di mana, Kampung Melayu. Kampung Melayu kita tengok kan, viral satu Malaysia. Tengok mereka kalau main tayang raya korban memang tak lekeh, tak kalah lah cerita dia kan. Bukan kata lembu, bukan kata kambing, siap dengan unta import bawa mic kan. Itu dia nak abang betapa meriahnya sambutan Aidiladha di sekitar Pulau Pinang ni. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga pagi ni, 04-2107-389. Okay, terus layan Trafam segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Terselipah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan yufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
2: Syabi,
3: ya?
2: Hang tahu dok, tadi masa kita nak mai rumah Mak Jo, Kak Muna hajak lah Cumbi mai sekali.
3: Habis tu?
2: Hang tahu, dia tak mau.
3: Loh.
2: Dia siap kata, tak usah duk pi rumah Kak Jo tu.
3: Awak pula lagu tu.
2: Dia kata Mak Jo tu belagak lah, muka com lah. Ish, macam-macam lah dia kata.
3: Hei, Cumbi tu memang lagu tu. Kak Cik pun dia habak. Tak usah duk pi kenuri Mak Jo tu. Habis kat semua jiran-jiran, Kak Muna hoi, dia duk pi cucuk. Kata jangan duk pi kenuri tu. Tahu tak?
2: Ish, ish. Mami Jarum sungguh lah dia ni. Mujuk lah kita tak ikut cakap dia.
3: Kan?
2: Dengan jiran ni, kita jangan duk cucuk sana, cucuk sini.
3: Betul?
2: Bagi orang bergaduh.
3: Betul? Siapa tak kenal Cumbi tu, Kak Muna? Betul yang punya Mami Jarum. Satu kampung kenal. Harap-harap dia berubah lah, no, Kak Muna.
2: Betul lah tu. Harap-harap dia berubah lah tu. Hidup ni, kita perlu bermasyarakat, Syabi.
3: Betul, Kak Muna.
2: Barulah orang sayang kat kita. Aman semua, tak ada masalah. Jangan saja-saja pergi cari masalah, kan?
3: Ya, betul tu.
4: Ambui-ambui, Mami kelas sembang. Munshi, nak tanya, awak tu apa dia? Awak, awak.
2: Dalam sketsa tadi ada awet kan?
4: Ha.
2: Sebut awet lagu tu. Ha, awet lagu tu. Awet tu maksud dia kenapa? Mengapa? Awet lagu tu, awet macam tu.
4: Oh.
2: Ha, tu maksud dia.
4: Oh, yang lagu tu kena menyanyi ke apa tu, Bang Mushi?
2: Tak payah menyanyi sebenarnya. Macam tu.
4: Oh.
2: Ha, lagu maksud dia tu. Ha, dalam sketsa tadilah kan yang siapa sebut tadi, Aisyah B sebut.
4: Tadi Mushi, Kak Munah tu dia sebut Mami Jarum. Dia pun duk kata, alahai Mami Jarum. Mami Jarum tu pedia pula.
2: Banyak kan kita dengar Mami Jarum ni. Lagu pun ada.
4: Betul.
2: Cerita pun ada kan. Jadi nak bagi tahu lah, Mami Jarum ni sebenarnya bukan merujuk pada orang yang pakai barang banyak.
4: Habis tu,
2: Mami Jarum ni sebenarnya dia ni suka menghasut orang. Mana cucuk sana cucuk sini, mana hasut sana hasut sini, maknanya dia hasut orang lah. Selalunya perlakuan macam ni perlakuan yang negatif lah kan. Kita tak maulah macam ni. Jadi saya nak bagi tahu, kata Mami Jarum ni bukan yang duk pakai barang kemas banyak-banyak. Mami Jarum ni maknanya perlakuan yang suka hasut orang.
4: Mami bagus, Mami Jarum yang tak bagus.
2: Betul, betul.
1: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Ejah terus segarkan pagi-pagi anda. GBM masih lagi Bambam di sini. Bambam tidak ditemani siapa-siapa, melainkan ditemani anda semua yang sentiasa terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana jua anda berada. Okay, pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha yang kita sambut yang kedua hari ni kan. Dan pasti banyak tempat kita tengok di sekitar Pulau Pinang pun masih banyak tempat lagi yang sedang orang kata apa, bergotong royong menjalani ibadah korban untuk hari ni kan. Baik, dan pasti juga untuk anda, maklumlah kan, daging korban dapat banyak, alhamdulillah rezeki. Ada yang cakap masih menunggu lagi, ada yang cakap ada, alhamdulillah. Tak ada tak apa kan. Ada juga yang orang kata apa, dapat tu penuh peti ais dah. Jiran bagi, adik beradik bagi, orang masjid bagi, orang surau bagi, kawan-kawan rapat yang buat korban semua bakat kongsi seorang sikit. Tu dia, alhamdulillah kan. Tapi sengaja orang tanya kan, daging korban ni kalau simpan lama-lama ni okey ke tak okey? Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okey? Yang mana elakkan simpan daging dengan cara yang tak betul, okey? Yang mana simpan di dalam peti sejuk ataupun sejuk beku dengan segera menggunakan bekas bertutup. Jadi jangan dapat-dapat tu simpan mengikut dan ni kan, sebab dia boleh merosakkan daging yang kita guna tu. Dan ada juga yang orang kata apa, kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan anda yang mungkin dapat daging korban banyak kan. Jadi kita nak tahu hukum menyimpan daging korban ni. Nah, ini yang dikongsikan oleh Prof. Jasni Sulong, okay, di media sosial beliau, iaitu berkaitan dengan hukum menyimpan daging korban. Okay, yang mana Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, aku dahulu melarang kamu menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Sekarang makanlah, simpanlah dan bersedekahlah. Jadi Sahih Muslim, okay? Yang mana larangan menyimpan lebih 3 hari itu dimasukkan, dibatalkan hukumnya. Yang mana Imam An-Nawawi menyatakan bahawa ijma' hampir berlaku bahawa larangan tersebut sudah dimasukkan. Maka harus menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Namun keharusan menyimpan itu bergantung kepada keadaan. Jika berlaku musim kebuduran atau ramai yang memerlukan makanan, maka makruh menyimpan terlalu lama kerana keutamaan ialah membantu orang lain. Dan sunat juga diagihkan kepada fakir, miskin dan orang lain, bukan dimakan sendiri semuanya. Dan inilah antara tujuan besar ibadah korban, untuk menzahirkan syiar Islam dan membantu golongan yang memerlukan. Okay. Ini berkaitan dengan hukum menyimpan daging korban. Okay. Baik, dan pasti juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan story anda hari ini, 04-2107-389. Kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat mamu.
1: Ya, ini gantung lah periuk rumah belangar, gantung dah mamu.
0: Awak nak pindah rumah ke?
1: Dah
0: tu gantung.
1: Ini
0: penuhi ya. Oh ya ke, dengar duk gantung periuk apa
1: penuhi, semua penuhi. Ini penuhi, satu penuhi siang, satu penuhi malam.
0: Alhamdulillah. Dah mamu,
1: dua penuhi.
0: Besok dua penuhi, masya Allah.
1: Gantung periuk.
0: Dah tadi mamu kata gantung periuk, simpan bungkus periuk semua. Kalau gantung periuk okey lah, dah kenuri. Ni simpan simpan periuk ni nak pindah ke apa?
1: Dah tak pindah.
0: Ni first time mamu gelak tanpa ada bibah dah.
1: Kalau bibah tak ada.
0: Bibah tak ada. Semalam terbang bini dia.
1: Ya.
0: Bibah dia teringin nak makan rasa.
1: Tak apa, dia India pun berapa jam.
0: Ya, betul. Jam tak, mamu, dia abang kat Bambam. Dia kata, Bambam, teringin nak makan rasem. Tapi tak mau yang Malaysia betul punya. Dia kata, tak mau yang Malaysia punya. Dia nak makan dekat India.
1: Oh, dia mau India punya. India punya sedap.
0: Ya, betul. Dia kata, dia suka yang rempah-rempah asli original sana punya. Sebab dia memang suka macam tu.
1: Tak apa, dia tukar dulu. Mamu nak masak bagi kat dia.
0: Mamu punya nak masak bagi kat dia. Kat Bambam, mamu tak tahu apa nak masak pun, no?
1: Kata dia
0: tak ingin,
1: Mamam
0: tak ingin. Kalau kat Bibah, kalau orang perempuan semua mamu nak masak lah, nak apa lah. Kalau kat Bambam tu offer pun nak.
1: Tak apa, dia dengar di India bang.
0: Dengar di India. Okay. Mamu, hari ni Aidiladha yang kedua mamu. Jadi memandangkan hari ni kita masih mood raya mamu, Bambam nak mamu. Ah, mamu, Bambam nak mamu bagi kata laluan sambil menyanyi lagu raya. Tolonglah, please lah. Ah, boleh.
1: Mamu boleh. Mamu kan bagilah Mambang ni sihat tubuh badan mam.
0: Amin.
1: Mambang bagilah tajuk yang elok-elok untuk Mambang. Tuhan bagi semua mamu minta doa. Mambang memang sihat daripada dunia sampai akhirat.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah.
1: Itu... Nyanyi. Mamu nyanyi kalau semua orang dipanggil mamu pergi nyanyi. Bagaimana orang tak mamu nyanyi?
0: Mamu. Mamu. Itu tadi mamu doa kat saya. Saya dah aminkan mamu. Please lah mamu. Tolonglah mamu ni. Request daripada Mambang. Mamu nyanyi sikit je lagu raya. Lagu apa tak payah. Yang penting lagu raya.
1: Mamu takut apa tau dengan bandar kereta tua-tua ke lagi. Makin tua makin
0: tua. Tak ada, tak ada, tak ada. Mamu memang macam tu pun. Tak menyanyi pun macam tu jugalah. Mamu, mamu. Okey, mamu. Bam-bam nyanyi sikit. Mamu ikut belakang boleh?
1: Boleh, boleh. Okay, boleh.
0: Satu hari.
1: Satu hari.
0: Di hari raya. Sambung. sabar. Tak kisah. Takut tarik lagi. Okey. Mamu, tarik nafas mamu, tarik nafas. Okey, cukup lah. Cukup. Mamu risau ni. Mamu.
1: Ya.
0: Okey, ada kata-kata pula sebelum dengan adik ada ni mamu nak kongsikan ni. Risau dengan orang betul ni.
1: Tapi tak apalah, kita ni korban memang. Korban Yaya ni, tapi korban tenaga bagus pada korban Yaya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi korbanlah diri kita ni untuk masyarakat ni bagus. Tapi janganlah kita korban yang tak tentu lah.
0: Niat korban tu.
1: Orang korban lah. Korban ni niat kata kita nak korban. Bila tak mana-mana kita nak korban, korban lah. Hari ni mahu niat. Habis kenuri ni mahu niat nak pergi korban di Pulau Pinang pula lah. Malam dah seberang korban ni hari ni nak langkah pergi Pekan Road pula.
0: Pekan Road pula?
1: Pekan Road pula nak pergi korban lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ini hari berang ni ada kambing dia. Alah nak tolong dia bukan nak buat apa. Tolong lah pegang. Jadilah Tuhan bagi pahala dengan Ida.
0: Okey lah mamu, tolong pegang. Ada orang keluar rumah benda mamu. Kan, daripada pagi raya sampai ke malam raya nampak handsome. Berbaju Melayu siap bersamping berkasut hitam. Kan biasanya
1: tak apa,
0: kan?
1: Tak apa. Mambang. Mambang Tuhan dah bagi dah pahala tu dekat Mambang. Mambang jangan susah hati. InsyaAllah Tuhan bagi pahala. Sebab apa Mambang duk bagi hiburkan kami semua ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam satu Pulau Pinang ni duk dengar Mambang ni. Tuhan bagilah pahala tu untuk Mambang.
0: InsyaAllah.
1: Mambang tembang mamu pun Tuhan dah bagi dah pahala.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
1: InsyaAllah Tuhan beri pahala kat Mambang.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, terima kasih.
1: Mambang ni potong berapa ekor
0: ni? Hari potong apa ni? Hari duduk dekat ni main lagu kan ni? Okey, Mamu. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum. Ya?
1: Mama nak makan apa? Mamu nak biarkan?
0: Diet. Mambang diet hari ni?
1: Alamak, selamat dah duit, Mamu.
0: Baik, terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah,
0: ta'ala berkata. Oh, tu dia, Mamu. Bambam cuk risau kalau kata Mamu gelak tu kan. Tapi Mamu kalau gelak, bibah dah leng. Dia kalau Mamu seorang, dia gelak leng. Dia risau. Kan? Tapi ceria suara Mamu kan. Alhamdulillah, kita doakan semoga pendengar-pendengar kita, Mamu kita juga, yang lain-lain juga, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Okay? Baik, 9.31 minit pagi. Kita nak dengarkan sikit sah Hari Raya Aidiladha. Lembu ke mana? Raya ke mana? Dia mungkin terlepas dengar kemarin. Okey, jom kita layan sama-sama. Travam segalanya untukmu.
2: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu ke mana? Raya ke mana?
3: Abang, jangan sundar aku, bang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
4: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
3: Ya.
4: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
3: Ya, cepat, abang. Tangkap. Cepat.
2: Pada 27 dan 28 Mei 2026, jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Mutiara FM,
2: sempena Hari Raya Aidiladha, Mutiara FM mempersembahkan sebuah sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana yang dilakonkan oleh Mursyid bin Mustafa dan Ahmad Husaini bin Syaharuddin.
4: Weh, Husaini, bangun lekas Husaini.

0: Weh, saya lagi lah kejut. Ngantuk ni, bang.
1: Ketepat apa bendanya hang ni? Pi jenguk kot tingkap belakang tu. Lembu korban pak bagi tanggungjawab kat kita tu. Dah, Rik. Tali rantai dah cabut dah. Hang jaga macam mana tadi?
0: Hah? Alamak. Ha, weh, ha. Mati dah. Tadi aku pau kat tiang je.
1: Ha, betul?
0: Tak sempat nak buat simpul mati sebab kalut nak pergi tandai. Pun aku ni memulai. Ketat dah aku ikat tadi, bang.
1: Macam-macam lah hang ni. Ketat apa kalau dah terlepas? Hang ni memang cuai gila. Hejo selalu nak cincai je. Kalau pok tahu subuh nanti lembu tak ada, mau dengan kita-kita sekali pok sembelih buat korban esok. Dah, jom cepat. Aku dah kata dah petang tadi, cek rantai tu betul-betul.
0: Ya, yeah.
1: Hang buat sambil lewa je. Duk kalut dengan telefon hang tu. Lah ni, jenuh kita nak merayau dan gelap ni.
0: Hei, eloklah bang. Pengarah nombor satu. Sikit-sikit nak salah aku je, kan?
1: Ha, apa tu?
0: Hang kata aku kalut. Hang tu, yang kalut lebih sebab penakut.
1: Ya, iyalah.
0: Lepas pisang melambai pun hang dah ketat lutut. Acah-acah berani tang mana hang? Bang, cuba bawa bersabar set. Ni, kita pi cari pelan-pelan.
1: Hang nak suruh aku sabar? Usai ni, lembu pok tu harga ribu-ribu tau tak? Nu, tengok belah bukit tu. Kok-kok dia pi merayau kok tu ke?
0: Hei, takkan dia pi panjat bukit malam-malam butuh ni, bang. Oi.
1: Mana kita tahu?
0: Dia tu lembu, bukan kambing gurun. Hei,
1: kut-kut.
0: Ni mesti dia pi cari kawasan yang ada rumput tu.
1: Dah tu? Ha, rasa dia pi mana?
0: Hei, entah, bang. Ni, jom pi jalan depan sikit tu.
1: Okey.
0: Kut-kut dia pi lepak bawah pokok mangga mamu tu kut.
1: Aduh, saya ni tak larat dah aku.
0: Betul, bang.
1: Kaki aku pun dah lenguh ni.
0: Sama lah, bang.
1: Langit pun dah nak cerah dah ni. Macam mana kita nak balik hadap muka pok saya lagi ni? Habislah kita.
0: Bang, jap.
1: Pasal apa? Jangan diam, say. Kenapa?
0: Tu, bang cuba tengok kat padang sepanjang jalan tu.
1: Ha? Tak. Ya Allah, selama badak aja dia duduk mengunyah rumput pergi-pergi raya ni. Kita punyalah pusing separuh mati cari sekeliling kampung.
0: Itulah bang, penat kita.
1: Okey, saya ni.
0: Ha?
1: Hampir pusing dah kiri.
0: Okey.
1: Aku kepung belah kanan.
0: Okay, boleh.
1: Satu.
0: Dua. Tiga. Tangkap!
2: Cepat bang. Penat gila.
1: Lengah-lengah
2: pasal. Cepat bang. Cepat bang,
0: dia tetap
2: kat aku ni.
0: Oh, dia pasti kot ni pula dah, bang.
2: Bang, dia nak sunda aku, bang. Tolong. Pok tali dah cepat, bang. Cepat.
1: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
0: Ya.
1: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk celah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat bang. Tangkap. Pegang,
1: cepat,
2: bang.
1: Cepat.
0: Pegang ni. Aduh. Wah. Jenuh, bang. Lepas juga geram aku ni. Hei, tak ada nafas pun ni. Rasa nak pecah rada, bang.
1: Aduh, sakit semua urat saraf aku sini. Hang lah punya pasal ni.
0: Aduh. Aduh. Gila betul. Subuh raya kita tahun ni, bang.
1: Sungguh.
0: Rasa macam nak masuk suka neko tau.
1: Sungguh.
0: Tapi ke, bang? Nasib baik hang ada sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ni kalau aku sorang-sorang, mampu aku tak larat nak kejar lembu sadur ni, bang. Hei, terima kasih, bang.
1: Alah, tak ada masalah lah saya ni.
0: Sudi tolong aku. Walaupun dari malam tadi, hang tu asyik membebe je, kan?
1: Amboi. Saya ni, dah nama pun adik-beradik. Hang buat silap macam mana pun, aku abang hang. Tetap kena ada kat belakang. Hang, tolong settle. Kita dua ni, memang selalu tak sebulu.
0: Betul ke, bang?
1: Pantang jumpa, ada je benda nak bergaduh. Tapi saya ni,
0: ya, bang?
1: Bak tanggungjawab dengan keluarga, ego celah mana pun, kita kena ketepikan.
0: Betul itu, bang, betul.
1: Ikatan saudara kita ni jauh lagi kuat daripada tali lembu ni, tahu tak?
0: Wey, betul, bang, eh? Tapi, bang, kan, raya korban tahun ni betul-betul ajar kita erti sabar.
1: Betul?
0: Erti kerjasama.
1: Sungguh.
0: Hei,
3: Itulah bang.
1: Jom
3: kita balik bersiap. Sat lagi pak cari kita. Habis kita.
1: Naya kita jom.
3: Jom bang, kita balik.
1: Jom.

0: Demikian tadi drama komedi bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana, nukilan Fathiyah Nordin dan diterbitkan oleh Nor Azizah Ibrahim. Kami di Mutiara FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Teruskan bersama Mutiara FM untuk pelbagai program menarik sempena Aidiladha ini. Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat je, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Sebuah pengorbanan raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
5: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
6: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
7: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
5: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
4: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulama Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: GPM masih lagi bertemankan Bambam 9.49 minit pagi waktu ini. Apa jam jelek, berjam jelek. Kelipok pergi, kelipok main sat je masa berlalu hari ini. Okey, dan pasti selepas sini Bambam akan serahkan tugasan di konti ni kepada Fazrina. Hari ini Bambam agak teruja sikit sebab apa? Hari ini ada ice time kan? Betul Faz eh? Okey, Faz dengar cerita Faz nak kongsikan satu pakaian yang memang agak rare. Betul ke Faz? Betul ke? Jangan marah, jangan mengamuk. Lek lah.
3: Itulah siapa baru dapat idea dah, dapat ilham pada Bambam tadi.
2: Itulah sebab tadi Faz kongsikan dengan Bambam baju raya yang paling style yang memang tak ada lagi kat dunia ni tau. Betul ya Faz kan? Dan memang dia made in Pulau Pinang dan memang asli original Pulau Pinang yang belum ada rekaan di mana-mana
3: pakai-pakai fashion. Made by saya sendiri.
2: Yes, okay. Faz akan kongsikan bersama-sama dengan anda baju raya yang diperbuat menggunakan daun semalu. Apa saya tengok dia malu kan. Bila pegang-pegang tu kan dia malu kan.
3: Betul.
2: Macam tu jugalah Faz akan kongsikan dalam iStyle saya lagi, pakaian ataupun baju raya yang diperbuat menggunakan daun semalu. Jadi ada berapa je Faz? Banyak tak?
3: Takat ni baru satu koleksi.
2: Baru satu kan. Okay, jadi untuk apa yang mungkin nak tengok sekejap lagi, Faz akan buat live sekejap lagi. Cara nak buat baju raya menggunakan daun semalu memang rare. Yang memang tak ada lagi kat dunia ni. Faz akan kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap lagi. Dia klik pop pilih macam mana pun. Pandai-pandai adalah. Okay? Untuk anda jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi peribadi.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa makna cukup besar buat komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang. Bot dan enjin berkuasa tinggi baru diterima bagi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Penang Infrastructure Corporation, Datuk Sri Farizan Darus memaklumkan setakat ini sebanyak 158 nelayan telah menerima bot baru. Selain itu, agihan ex-granted berjumlah RM11.84 juta turut diserahkan kepada 795 nelayan berdaftar. Inisiatif di bawah Plan Pengurusan Impak Sosial Kerajaan Negeri bagi projek Pulau Silikon ini menyasarkan kelengkapan aset perikanan moden buat 294 nelayan yang layak menjelang tahun 2027. Projek tambakan Pulau Silikon seluas lebih 930 hektar itu dibangunkan secara langsung oleh Kerajaan Negeri demi menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kawasan warisan Lebuh Aceh Georgetown berpotensi besar dibangunkan sebagai produk pelancongan warisan Islam dan sejarah haji. Ia sekaligus memperkukuh identiti Pulau Pinang yang pernah diberi julukan Jeddah Kedua. Sebelum ini, kawasan itu merupakan hub haji Nusantara yang mempertemukan jemaah dari Tanah Melayu, Indonesia dan Thailand. Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman menyifatkan kawasan berkenaan wajar diberi nafas baru demi memertabatkan pelancongan keilmuan buat generasi muda serta pelancong luar. Tinggalan sejarah berkenaan diabadikan di Galeri Haji Pulau Pinang yang dibina tepat di tapak asal kaunter tiket kapal haji terdahulu.
2: Ada di kalangan mereka itu yang tinggal berminggu-minggu, ada yang berbulan pun ada, sebagai satu persiapan dan juga persediaan sebentar nak menunggu kapal haji datang, dan seterusnya mereka akan berkumpul di situ, menginap di rumah-rumah tumpangan dan sebagainya. Dan di situ juga mereka mendapatkan bekalan makanan, mereka mengulang kaji pelajaran dengan syekh-syekh haji dan sebagainya. Maka di situ menunjukkan bahawa sebenarnya Pulau Pinang ini merupakan hub haji Nusantara pada ketika itu. Dan pada pertengahan abad ke-19 sebagai contohnya, sehinggalah sampai sebelum merdeka, sehinggalah sebelum kapal terbang itu membawa jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Uthman. Beliau berkata demikian ketika ditemubual di Komtar Georgetown. Selain mempamerkan artifak unik seperti tong sarah dan mata wang lama, pembangunan semula kawasan ini diyakini mampu menghidupkan kembali nostalgia kegemilangan Lebuh Aceh sebagai pusat ketemadunan Islam suatu ketika dahulu. Sementara itu, pelbagai khazanah berkaitan sejarah haji dipamerkan di Galeri Haji Pulau Pinang, Lebuh Aceh.

0: Falsafah dan Tamadun Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Aiza Maslan Baharudin berkata, pengunjung juga berpeluang menyaksikan dokumen yang pernah digunakan semasa peringkat awal penubuhan Lembaga Tabung Haji. Ia sekaligus membantu generasi muda memahami peranan Pulau Pinang sebagai pintu utama Jemaah Haji Nusantara ke Tanah Suci.
1: Memaparkan kepada kita iklan-iklan Syekh Haji. Mungkin ramai yang hari ini tak pernah tahu siapa Syekh Haji yang pernah beroperasi di Pulau Pinang dan seberang perai. Tetapi apabila datang ke Galeri Haji ini, saudara-saudari ataupun orang ramai boleh melihat nama-nama Syekh Haji, dan para pengunjung juga boleh melihat pasport-pasport haji yang dulu dibawa oleh jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Boleh juga melihat sijil vaksin, pelbagai maklumat berkaitan sejarah haji. Contohnya surat-menyurat berkaitan dengan sejarah haji, draft yang dibawa oleh jemaah haji ke Tanah Suci, dan juga makluman-makluman yang diberikan oleh tabung haji pada peringkat awal.
0: Profesor Madya Dr. Aiza Maslan Baharudin. Beliau menyatakannya di Galeri Haji Pulau Pinang di Lebuh Aceh. Galeri tersebut beroperasi Isnin hingga Jumaat bermula jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Kem pelarian Qus As-Salam di Sudan yang menempatkan 25,000 pelarian jadi antara tumpuan Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk agih korban sempena Aidiladha. Pengurusnya Farwah Ahmad Fahmi berkata, sebanyak 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing diagihkan menerusi program tersebut. Ia juga merupakan simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan di negara berkenaan.
2: Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada tiga kem pelarian, dan di satu kem pelarian itu ada lebih kurang 25,000 orang pelarian, bahkan lebih daripada itu. Dan ada kem pelarian yang berada 17 yang ada di dalamnya 17,000 orang, dan ada juga kem pelarian yang agak kecil yang jumlahnya hanya kurang daripada 5,000 orang. Sebarkan keadaan di sini, tahun ini adalah tahun yang amat perit buat mereka kerana ekonomi merudum, keselamatan masih kurang stabil.
0: Farwah Ahmad Fahmi. Program turut mendapat kerjasama Kerajaan Nil Putih Sudan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Salam Aidil Adha. Apa khabar apa semua? Macam mana raya hampa semalam? Hari ini bersama saya Fazrina Zadik dalam segmen Fokus Mutiara edisi 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah hari ini. Terima kasih kepada rakan tugas Bamba menceriakan pagi anda menerusi geng pagi Mutiara. Macam-macam kan dia cakap tadi nak buat baju menggunakan daun semalu eh. Macam-macam lah dia pun ni. Benda yang saya tak pernah terfikir pun Bam-bam bagi idea. Tak apalah, nantilah kita tengok macam mana. Tapi hari ni dalam segmen iStyle ada perkongsian menarik menanti anda. Teruskan bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: akan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Achibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12:30 hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Jom.
3: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Fazrina di Mutiara FM. Ya, yeah, dan sekarang ni kita tengah live bersama dengan penonton kita. Kita tengah test live untuk seleksi pagi untuk siaran Selamat Pagi Malaysia nanti. Ya, yeah, betul. Bersama dengan Sabah FM dan juga Negeri FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara ditemani Fazrina Sadiq. Sekarang waktu menunjukkan 10.34 minit pagi. Bukan apa tadi ada suara Fazrina sambil-sambil lagu tu masuk tu, bukan apa pun. Kita tengah test line sekarang ni untuk siaran seleksi pagi pada hari Isnin nanti bersama dengan DJ Mimi. Jadi hampa semua kena sama-sama nantikan apa yang DJ Mimi nak kongsikan daripada Penang untuk anda semua. Okay, pada masa ni jom kita berhibur dulu dengan lagu Diamonds Rihanna. Shine bright like a diamond.

0: Assalamualaikum. Daripada Mutiara FM, dengar ke?
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Okey.
3: Okay,
2: assalamualaikum
1: semua. Dengan kandungan ganas, eksploitasikan.
2: Assalamualaikum Sabah, Mutiara Negeri.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, good. Negeri FM. Negeri FM. Z.
4: Baiklah, santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang 10:30.
2: Oh, dia tengah on air pula. Terima kasih Mutiara. Zizi tengah on air.
4: Dan sepertinya bila kita kongsikan kalau tak sedia selesai, kita tengok ni berbagai rancang

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengar lagu ini daripada Mutiara ke?
1: Mutiara. Ha, betul lah. Mutiara dah fade under kan?
0: Dah.
1: Dah fade. Okey Mutiara, sekarang ni dengar suara awak jelas.
0: Jelas eh? Alright.
1: Jelas. Okey, kita test Sabah. Sabah boleh dengar Mutiara tak?
2: Terima kasih kerana masih lagi.
3: Boleh dengar.
1: Oh, boleh dengar.
0: Assalamualaikum DJ di Sabah.
3: Waalaikumsalam.
2: Kepada anda juga boleh hantarkan lagu-lagu
0: DJ Fazrina. Fazrina di sini.
3: Saya Dila dari Sabah.
0: Hai Dila.
1: Nanti hari Isnin kamu siapa yang bertugas?
0: Kalau di Mutiara FM DJ Mimi.
1: Oh Nini. Sabah?
3: Tak pasti ni, so penerbit pun dia ada lagi.
1: Oh iya ke? Okey, tapi lah.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, okey. Alhamdulillah Mutiara. Ah, mari kita test dengan Zizi. Zizi. Assalamualaikum Zizi. Zizi. Oh, Azizi. Astagfirullahalazim. Zizi. Apa ni? Cepatlah.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang
1: Maha. Lagu siapa saya dengar ni? Test 1, 2, 3 daripada Studio N1. Saya Khairi SPM. Siapa-siapa boleh respon tak?
2: Assalamualaikum, saya DJ Fazrina dari Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami.
1: Okey, Sabah boleh dengar tak? Respon?
3: Boleh. Assalamualaikum, Rafiq di sini.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Thank you. Okey, sekarang Zizi, kau respon Zizi?
4: Ya, respon.
1: Alhamdulillah. Okey, kau sembang dengan ni Sabah dengan Mutiara. Test.
4: Okey, baik. Apa khabar orang Sabah, orang Mutiara FM, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Akhirnya dengar juga suara Azizi.
4: Ya, dengar eh.
2: Dengar.
3: Okay,
2: salam Aidil Adha juga buat semua di sana.
4: Ya. Bermana hari
3: selamat bercuti juga yang bercuti.
4: Betul lah tu. Banyak dapat lagi korban.
3: Hari ini di Sabah banyak.
4: Banyak hari yang kedua dah ni. Untuk sisi korban
3: ya. Ya, hari kedua.
4: Alhamdulillah. Di Mutiara FM macam mana? Okey.
2: Alhamdulillah semua okey. Dan sekarang ni kita tengah, untuk pendengar semua, kita tengah test line bersama dengan DJ di Sabah FM dan juga Negeri FM. Mungkin anda semua boleh cakap hai untuk pendengar di Mutiara FM.
4: Hai.
3: Hai Mutiara FM, peringat
1: hai.
3: Semua.
1: Aku pun nak juga hai.
3: Ada si kanda.
4: Kau tak payah ni. Okey, mana okey dia?
1: Sekarang ni Negeri okey, Sabah okey. Thank you. Sekarang ni Mutiara double. Saya dengar double.
4: Dua suka double juga sana kot.
2: Sekarang okey ke? Masih double.
1: Masih double.
2: Kita adjust sikit.
1: Okay, Sabah, awak Sabah okey?
3: Hello, Sabah okey?
1: Sabah okey. Negeri of course lah. Zizi kot.
4: Mana? Kita sebelah kan? Dekat je.
1: Sebelah je.
4: aku tengah tengok ni, gambar kau keluar ni. Kata, lama tak tengok Sabah aku ni lah.
1: Oi. Kan? Macam mana? Pilih? Mutiara? Cakap dengan Mutiara?
2: Assalamualaikum.
1: Oh, masih ada lagi delay tu kan?
2: Okey, sekejap tim teknikal saya tengah adjust.
1: Awak ada tetamu sekejap lagi kan? 11 kan?
2: Betul?
1: Mutiara?
2: Ya.
1: Okey. Sempat lagi tak ni? Kalau tak sempat macam ni. Ni rahsia kita lah.

0: Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Ah, tu dia.
3: Okay. Mutiara cakap lagi.
0: Assalamualaikum. Sekarang ni kita tengah test line untuk seleksi pagi siarannya hari Isnin ini bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM dan juga Negeri FM.
3: Mutiara, selukan monitor, audio monitor awak tu. Teknikal kami suruh awak selukan sikit. Audio dah okey, tapi sebabkan mungkin monitor awak kuat kot.
0: Kejap.
3: Okey, test.
0: Assalamualaikum. Okey.
3: Masih ada lagi lah. Eko ah, Eko panggil. Eko.
0: Kejap ya, kami tengah set up. Adjust.
3: Baik.
0: Assalamualaikum.
3: Oh, suara saya. Cuba lagi test.
0: Assalamualaikum. Kita sekarang tengah test line bersama dengan DJ di Sabah FM dan juga Negeri FM untuk siaran seleksi pagi hari Isnin ini.
3: Masih ada lagi lah. Audio kami kata masih ada lagi lah. Dia punya tu. Eko.
0: Masih ada kak.
3: Eko. Halo.
0: Tadi okey kan? Sekarang okey ke? Assalamualaikum, test line.
3: Masih ada eko lagi. Okey, macam ni. Audio kami kata master awak tu off.
0: Okey, kejap.

0: FM.
1: Ah, ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Terima kasih semua.
2: Baik, terima kasih semua. Terima kasih.
3: Bye.
2: Bye. Baik, itu dia, kita baru sahaja selesai task line bersama dengan rakan di Sabah FM dan juga Negeri FM. Jadi jangan lupa siaran seleksi pagi hari Isnin ini bersama dengan Sabah FM dan juga Negeri FM. Dan buat masa ini kita akan mengikuti merungkai fatwa menjejak falak bersama dengan DJ Bam Bam dengan tajuk yang menarik, Istiqawah Azam. Teruskan bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM. Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Walau setiap hari Khamis 11 pagi macam biasa kita bersiaran dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan membicarakan berkaitan dengan Istiwa Azam yang akan berlangsung pada petang ini, yang akan berlaku. Jadi kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Firdaus bin Lutfi, Pembantu Mufti Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Ustaz berkorbankan masa Ustaz hari ini. Cuti Ustaz hari ini. Tapi untuk memberikan orang kata penekanan berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam yang akan berlaku pada petang ni Ustaz.
1: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah Ustaz datang ke Konti Mentera FM. Dan insyaAllah sebentar lagi juga kita akan bersama dengan Ustaz Jamil bin Nordin, Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, juga insyaAllah akan bersama-sama dengan kita. Dan sebagai pembukaan Ustaz untuk topik perbincangan kita pada hari ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan Istiwa Azam. Sebab ada orang tahu kalau berlaku Istiwa Azam ni kata apa, nak perbetul arah kiblat. Jadi bagi Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi orang kata penekanan sikit berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam ni Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sidang pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami secara amnya dan khususnya di segmen merungkai fatwa menjejak falak, yang di mana disampaikan oleh pegawai-pegawai di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syurfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurhli sadri wa yasirli amri wa hlul u'datan min lisali yafqahu qawli. Hasbinallahu ni'mal wakil. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini tajuk kita adalah berkaitan dengan Istiwa Azam. Istiwa Azam. Mungkin ramai di kalangan kita dah dengar benda ni, sebab setiap term kita mempromosi, kita memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan dengan fenomena Istiwa Azam ini. Namun bagi yang kali pertama dengar, apakah itu Istiwa Azam? Istiwa Azam adalah satu fenomena astronomi apabila matahari berada tepat di atas Kaabah pada waktu tengah hari, dalam waktu tertentu dalam setahun. Jadi menurut hitungan kita di sisi ilmu astronomi dan juga ilmu falak, ianya berlaku sebanyak 2 kali setahun. Fenomena matahari tegak di atas Kaabah pada waktu tengah hari berlaku 2 kali setahun. Tarikhnya kita akan kongsi nanti. Menurut ilmu falak, ketika itu bayang-bayang semua objek tegak di Kaabah ketika itu tidak kelihatan pada waktu tengah hari. Tak ada bayang. Kalau ketika ini jemaah haji ada berada di sekitar Kaabah, bila waktu tengah hari nanti, sekarang ni belum terbit matahari lagi lah, tengah hari nanti mereka akan terperasan tak ada bayang di Kaabah. Pagi ada bayang, bila sampai waktu tengah hari tak ada bayang di Kaabah tu. Bayang tidak akan terhasil. Ini kerana kedudukan matahari itu sendiri berada tepat di atas kepala. Jadi kalau kita ambil kita duduk di bawah lampu lah katakan, kalau kita betul-betul tepat bawah lampu, kita perhatikan bayang kita tu berada betul-betul di tapak kaki kita.
0: Betul.
1: Jadi apabila waktu tengah hari matahari berada tepat di atas Kaabah, bayang-bayang yang jatuh di luar Mekah, di pelusuk muka bumi ini yang menerima waktu siang, yang masih ada lagi waktu siang, bayang yang terhasil akan menghala ke arah Kaabah itu. Jadi ini membawa petunjuk, membawa kepada kita satu panduan untuk kita mendapatkan arah kiblat tanpa menggunakan sebarang peralatan teknologi yang canggih. Sebab mungkin walaupun peralatan sekarang ni canggih nampuk, namun terdapat banyak keralatan. Software yang di-download entah dari mana kan. Kemudian kita pula tak pandai guna, nak guna teknologi canggih ni kena ada cara dia.
0: Betul.
1: Salah guna dapat arah yang silap. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya berkaitan dengan Istiwa Azam ini, di mana kita boleh mengambil kesempatan tanpa memerlukan sebarang peralatan yang canggih untuk menyemak arah kiblat tempat kita sembahyang masing-masing.

0: Contohnya di rumah. Di rumah pun kadang di bilik. Kalau di pejabat pun ada kita orang kata apa? Kita buat tempat solat kita selain pada surau kan. Surau memang kita pergi, tapi kita ada tempat sembahyang kita sendiri untuk sembahyang-sembahyang sunat. Kita check tengok kiblat. Itulah istiwa azam.
1: Baik, dan insyaAllah Ustaz, kita juga akan bersama-sama dengan Ustaz Jamil bin Nordin, Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti di Pembidang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Ustaz, sihat sana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sampai juga Ustaz. Kami menanti kelibatan Ustaz ni. Okey, baik Ustaz, tadi orang kata apa, Ustaz Fidus kita kongsikan berkaitan dengan peristiwa istiwa azam ni, ataupun matahari berada tegak di atas Kaabah. Satu benda yang menjadi tanya bagi saya sendiri lah Ustaz, kita, apa yang terbayang di fikiran saya Ustaz, dua kali berlaku dalam tempoh setahun. Apa yang orang kata apa, dan tarikh tu dan masa tu berlaku tepat pada waktu dia. Jadi saya tertanya Ustaz, macam mana pihak Jabatan Mufti ataupun pihak Falak sendiri mendapatkan tarikh tersebut? Mana peristiwa tu berlaku pada tarikh tu? Apa pendekatan yang orang kata apa, ciri yang diperlukan untuk memastikan dua tarikh tersebut adalah memang betul-betul matahari berada di tegak di atas Kaabah Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: DJ yang tugas, penerbit dan kru produksi rancangan rungkai Fatwa Menjak Falang. Dengan kita hari ini pada dengan tajuk istiwa azam. Soalan yang ditanyakan oleh DJ tadi, macam mana kita dapatkan waktu matahari berada tegak di atas Kaabah. Kalau matahari tegak ni bukan dia berhenti kat situ, dia melalui kawasan Kaabah tepat pada waktu tersebut. Untuk awalnya kita harus faham falang ini adalah ulangan. Kalau dalam kita baca surah Yasin, fi falakin yasbahun, setiap objek di angkasa itulah, biasa planet, akan beredar di garis orbitnya ataupun landasan ni lah kita senang kata. Bila landasan ni, dia akan berada di khatul istiwa. Kemudian dia akan condong ke utara dan selatan selama 6 bulan. Bila kita buat pemerhatian kedudukan matahari lah, kata kita dekat hampir waktu zuhur, kita buat pemerhatian, kita akan tengok selang beberapa masa, dia akan berubah-ubah lah pada waktu yang sama. Tapi kedudukan matahari itu akan berubah. Jadi dia akan condong ke utara 6 bulan, condong ke selatan 6 bulan. Matahari ini dia akan bergerak, terbit dan terbenam tetap timur barat. Tapi yang bergerak tu adalah bumi dan juga bulan kan, mengelilingi matahari. Cuma dah kita berputar 24 jam ni, dia akan condong ke utara dan selatan. Okey, sebab tu kita dapat buat analisa, dia akan melalui Kaabah dua kali setahun. Dan perjalanan dia utara dan selatan tu, jadi dia akan transit berada di atas Kaabah dua kali setahun lah.
1: Baik, itu dia orang kata kehebatan ilmu falak tu sendiri Ustaz, orang kata apa, bukan mudah untuk kita nak mendapat, apatah lagi berkaitan dengan arah kiblat, tempat di mana umat Islam solat dan juga orang kata apa sujud. Jadi Ustaz, kita nak tanya Ustaz Jamil lah, bila akan berlakunya fenomena ni, dikatakan hari ni pukul berapa dan waktu bila yang bersesuaian untuk kita berada mendapatkan arah kiblat di tempat untuk kita solat Ustaz?
2: Okey, untuk salah satu pedoman untuk kita mendapatkan arah kiblat, salah satunya menggunakan matahari. Kalau dalam Quran tu Allah berfirman wa 'alamat wa bin najmihum yahtadun. Untuk kalau kita sekolah tu akan ditakrifkan kita, matahari itu adalah sebiji bintang. Bertepatanlah dengan ayat Quran ni, bintang tu jadikan pedomanlah untuk kita berlayar ataupun kita buat pedoman arah kiblat. Kalau waktu malam tiba-tiba kompas kita rosak di atas kapal, kita akan berlayar menggunakan bintang-bintang di langit lah, brush-brush di langit. Okey, untuk pada tarikh hari ini 28 Mei bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, Khamis, waktu istimewa azam ada pada jam 5.18 petang.
1: 5.18 minit petang,
2: Kalau waktu di Saudi tu 12.18 minit lah. Okay, tu kalau macam apa, waktu tu matahari betul-betul akan berada di atas Kaabah.
1: Dia waktu bila Ustaz? 5.18 minit petang. Mana kata contoh kalau kita terawal atau terlewat, berapa minit yang kita boleh pakai waktu untuk istiwa azam?
2: Okay, kalau macam kita nak semak, kalau tiba-tiba kita tak dapat waktu tepat-tepat tu, kita boleh dapatkan waktu kalau kita tengok takwim negeri Pulau Pinang. Kita boleh ambil pada waktu 5.39 petang hingga 6.54 petang.
1: Itu waktu di antara 5 apa tu Ustaz?
2: 5.39 petang.
1: 5.39 petang.
2: Okay. Hingga 6.54 petang. Mm-hmm. Jadi bolehlah layari dan like lah Facebook Jabatan Mufti Negeri Pinang. Mm-hmm. Ada kita muatkan maklumat-maklumat istiwa azam ni. Mm-hmm. Dan lagi satu, tarikh dia akan berlaku pada bulan Julai. Mm-hmm. Pada 16 Julai 2026. Satu Safar 1448 Hijrah pada 5.27 petang. Mm-hmm. Cuma untuk penentuan waktu ni, haruslah kita umat Islam untuk menentukan arah kiblat lah, semakkan arah kiblat bagi kediaman, berpandukan waktu yang diselaraskan oleh SIRIM. Mm-hmm. MST SIRIM tu waktu piawai Malaysia lah. Mm-hmm. Memang kita nyatakan supaya waktu-waktu tu mengikut waktu SIRIM.
1: Baik, itu dia berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam yang akan berlaku pada hari ini 5.18 minit petang dan juga akan berlangsung pada 16 Julai.
0: Yeah.
1: Okey, 5.27 minit petang. Baik, kita nak bersama dengan Ustaz Fidel. Ustaz, apa kepentingan fenomena Istiwa Azam ni? Oh, ada orang memang dia teliti siap lah, kata. Ada sesungguh orang cakap, tak apalah aku tengok apa ada app tu, tengok hatu sudah lah, tak payah nak kalut-kalut lah, nak tengok bayang ke tak bayang ke Ustaz kan?
0: Yeah.
1: Jadi bagi pendapat Ustaz sendiri, apa kepentingan fenomena yang akan berlaku pada petang ni dan juga pada 16 Julai ni Ustaz?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepentingan fenomena Istiwa Azam ini adalah satu perkara lah.
1: Mm-hmm.
0: Iaitu kita hendak menyemak dan memastikan arah kiblat kita itu.
1: Mm-hmm.
0: Kita solat menghala ke arah yang tepat.
1: Mm-hmm.
0: Bukannya tempat yang berdasarkan zon, sangkaan yang yang tidak kuat. Yang ini adalah sangkaan yang paling kuat sekali. Yang bertepatan dengan telah apa yang kita hitungkan, kita kirakan detik, masa, tarikh dia tu, sangkaan yang paling tinggi sekali. Okey, baik. Di sisi lain pula, yang saya ingin membawa kepada sidang pendengar ini adalah keutamaan kita dalam mendapatkan nilai solat yang tertinggi. Seperti yang kita sedia maklum, solat 5 waktu yang kita perolehi ini adalah daripada diijazahkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Perintah zakat, perintah haji semua diturun melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Namun solat yang kita dirikan 5 kali dalam sehari semalam ini, Rasulullah dapat terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan malaikat nak masuk melintasi Sidratul Muntaha pun tak dapat. Jadi apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun kembali kepada Mekah, Dan memulakan solat 5 waktu di mana diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam, pada ketika ni adakah kita tertanya-tanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat ketika itu menghadap ke mana? Okey. Jadi para sejarawan dalam penulisan masing-masing menulis bahawasanya pada ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin yang sekarang ni tengah duk menerima ujian yang besar lah. Okay. Itu adalah kiblat pertama bagi umat Islam pada ketika itu. Okay. Selama mana ada yang menyatakan 13 bulan Rasulullah SAW solat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Sehinggalah pada satu turunnya satu ayat daripada menerusi surah Al-Baqarah ayat yang 100 ke 144 yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram hatta akhir ayat. Sadaqallahul azim. Maksud dia, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mengadah ke langit, mengadahkan mukamu ke langit. Maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Okey, baik. Subhanallah Azim. Jadi setelah umat Islam solat menghadap ke Masjidil Aqsa, turunnya ayat ini, ada yang menyatakan pada waktu solat zuhur, ada yang menyatakan pada solat asar. Pada dalam solat itu Rasulullah bergerak daripada menghala ke arah utara menuju, ketika itu di Madinah, arah utara menghala ke Masjidil Aqsa. Baginda Rasulullah ketika itu imam bergerak 180 darjah menghala ke arah selatan untuk menghadap ke Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Jadi sejak dari itu kiblat kita telah ditetapkan. Kiblat kita telah ditetapkan oleh semua umat Islam sepanjang zaman ini hingga hari akhirat adalah menghadap ke arah Kaabah. Okey, jadi untuk pada ketika itu umat Islam ketika itu berada di Mekah tak ada masalah. Boleh semayang terus menghadap ke Kaabah. Dan apabila umat Islam telah menyebar luas sehinggalah ke Nusantara, negara Malaysia kita ini. Kita nak mendapatkan arah Kaabah macam mana? Maka lahirlah para ilmuwan, tokoh-tokoh falak, salah satunya Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Abdullah Fahim, yang memahami, yang menguasai ilmu matematik. Mereka membuat kiraan menggunakan sudut sahaja. Okay. Dan untuk menguasai ilmu ini perlu mendalami ilmu falak, pergerakan matahari, pergerakan bintang, bayang-bayang yang terhasil daripada matahari pada tarikh-tarikh tertentu, untuk menghitung, untuk mendapatkan arah kiblat. Jadi kita boleh lihat di negara Malaysia kita ini banyak masjid-masjid yang terbina daripada zaman dulu lagi. Masjid Kapten Keling saja pada tahun 1800, semuanya, semua kebanyakan masjid lama-lama semuanya telah menghala ke arah Kaabah. Jadi bagi kita ni, orang-orang biasa ni, kan, yang hadir daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang, nak solat ni kita bergantung harap kepada maklumat yang kita perolehi pada orang yang mengetahui. Kita follow sahaja. Contohnya kita orang baru dalam pejabat, kita mamai, kita tanya orang lama, Tuan Haji kiblat kot mana, dia tunjuk ni kat sini, ikut je sini. Kita ikut sahaja. Kita ikut sahaja dengan atas ilmu kita pun tak apa nak tahu, kan. Sebab itu Allah Subhanahu Taala menganugerahkan kepada kita istiwa azam ini. Supaya mana tidak memerlukan ilmu yang tinggi pun, tak payah nak kira-kira bab keluar matematik dan sebagainya, berpandukan bayang yang terhasil membolehkan semua lapisan masyarakat, sama ada remaja, sama ada orang orang muda, orang dewasa dan sebagainya yang tak bahaya apa langsung, hanya memahati sahaja pada tarikh dan waktu yang telah disampaikan oleh Ustaz Jamil tadi, iaitu pada hari ini, ya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ingat pada hari ini pada jam 5.39 okay, kita telah memberi, kalau boleh semak di Facebook kami, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, kita telah menyediakan satu poster. 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah hari Khamis, iaitu pada hari ini, boleh mulakan semakan pada 5.39 petang hingga 6.54 petang. Okay, panjang waktu tu. Tidak semestinya pada ketika waktu istiwa. Waktu istiwa dia tu 5.18. Okay, jadi kita boleh bermula pada waktu istiwa tu sendiri sampailah ke 6.54. Okay, ingat petang ini 5.18 minit petang. Jadi sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, apabila kita bertanyakan apakah kepentingan untuk nak semak ni Ustaz? Cukuplah kita pakai kompas ke, pakai handphone ke dan sebagainya, cukup dah lah, kan. Jadi tak perlulah kita nak ni. Kita nak meraihkan satu anugerah yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita. Tak salah kita buat semakan. Apabila kita nampak tersasar sedikit sahaja, okey tak apa, tak ada masalah. Mm-hmm. Tapi tersasar jauh sangat ni, kita perbetulkan. Mm-hmm. Ini kerana apa? Kalau bagi orang awam yang nak memulakan pengajian dalam Islam, apabila perkara pertama dalam fiqah, bab taharah. Tak apa, dia mengaji fardu ain selesai. Mm-hmm. Kemudian pergi kepada fiqh ibadah. Bila buka saja fiqh ibadah, cek bab solat, masuk kepada bab syarat sah solat. Mm-hmm. Salah satu dia adalah syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Mm-hmm. Jadi kalau kita menghadap kiblat dengan ragu-ragu, maka tak sah solat kita. Mm-hmm. Ragu-ragu. Kita kena solat syarat dia menghadap kiblat dengan sangkaan zon yang paling tinggi sekali. Mm-hmm. Maksud dia bila kita sampai kat mana-mana tanpa mengetahui masuknya waktu dan tanpa menghadap arah kiblat yang betul, maka solat kita melanggari syarat sah solat tu. Mm-hmm. Sebab itulah penting pemahaman kita secara umumnya bagi di negara Malaysia ini adalah yang orang dulu beritahu kat kita, matahari terbenam. Mm-hmm. Itu secara umum. Namun bila nak secara tepat dia adalah pada petang ni. Mm-hmm. Petang ni pun hampir-hampir waktu terbenam dan kita memanjangkan tempoh tersebut sehingga pukul 6 lebih matahari pun nak terbenam dah. Mm-hmm. Jadi saya harap ambillah kesempatan ini, buatlah semakan. Rumah-rumah baru pun banyak tengah duk naik dah ni. Terus ambil buat. Mm-hmm. Buat laksanakan insya-Allah.
1: Baik, insyaAllah. Macam yang saya katakan tadi, orang kata apa, meraihkan peristiwa-istiwa azam ni kan, untuk sama-sama kita melihat ataupun cek balik arah kiblat kita. Dan pasti juga Ustaz, kita bersama dengan Ustaz Jamil. Ustaz sebut berkaitan dengan istiwa azam ni kan, apakah semua negara, okay, orang kata apa, dapat melihat ataupun menentukan arah kiblat ni menggunakan fenomena ni? Kita tahulah kan, macam di Malaysia, bahkan dari Perlis sampai ke Sabah, Sarawak, waktu yang ditetapkan 5.39 minit petang. Jadi kalau kata contoh, kalau pergi ke Singapura, ke Brunei, ke ataupun negara-negara luar, adakah waktu yang sama juga ke, ataupun juga berpandukan pada panduan falak mereka sendiri?
2: Okey. Untuk kedudukan, bergantunglah kepada arah dia lah. Pada waktu tu, negara berkaitan dengan khatulistiwa ni, boleh menggunakan panduan lah macam kita, dan akan ada badan otoriti yang mengeluarkan timing untuk istiwa azam ni. Cuma kalau yang paling penting, kita nak tengok berdasarkan bayang. Pastikan negara-negara yang masih ada matahari, masih ada bayang, dapatlah menentukan arah kiblat berdasarkan istiwa azam.
1: Jadi maknanya kita seluruh dunia waktu yang sama,
2: Waktu yang sama. Kalau negara yang dah terbenam matahari, dah tak ada bayang, yang tu mestilah berdasarkan aplikasi ataupun burush-burush di langit lah. Kemudian untuk istiwa azam ni, kita ambil peluang lah pada cara yang mudah, menggunakan matahari lah tanpa modal sangat yang besar.
1: Untuk melihat arah kiblat. Baik Ustaz, kita akan berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita nak teruskan lagi perbincangan kita hari ini berkaitan dengan istiwa azam yang akan berlaku pada petang ini. Ingat hari ini hari Khamis, 5.39. Dia bermula pada 5.18. Peristiwa tu 5.18. Tapi kita boleh buat simakkan, okay, 5.39 hinggalah pukul 6.45. 6.54. Sorry, 6.54 minit petang untuk kita semak arah kiblat kita. Ini kita raikan peristiwa ni untuk kita yakinkan bahawa tempat kita sujud, rukuk, dan berdiri untuk kita solat itu adalah waktu, tempat dan juga yang tepat. Okey, baik, kita berehat seketika untuk anda terus bersama-sama dengan kami tersengahkan Drive FM, segalanya untukmu.
3: As-salatu khairum minan naum. As-salatu.
4: Nak, bangun nak. Bangun. Apa? Dah azan dah. Pergi ambil sembahyang. Solat. Cepat. Pergi ambil sembahyang. Solat nak.
5: Ya,
4: mama. Dah azan dah tu. Dengar ke tak dengar azan tu?
5: Dengar.
4: Dah cepat. Jom.

0: Mesra 11.32 minit pagi waktu ini. Kita masih dalam merupakan fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini kita membincangkan berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam yang akan berlaku pada petang ini, 5.18 minit petang. Dan waktu semakan akhir pula boleh berlaku pada pukul 5.39 minit petang sehingga 6.54 minit petang. Okey, dan kepada anda yang ingin mengetahui dan menyemak kedudukan Al-Qiblat, jangan ketinggalan untuk menyemak pada tarikh dan waktu yang telah pun dikongsikan oleh tetamu kita di Konti. Dan pasti juga Ustaz, kita nak sentuh berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam ni. Dan kita nak tahu juga Ustaz, mungkin kita nak berikan tumpuan kepada Ustaz Firdaus, akan apa ibrah yang boleh diambil daripada fenomena ni Ustaz?
1: Baik, terima kasih kepada soalan yang disampaikan, ditanyakan. Ibrah yang kita boleh ambil adalah satu perkara yang besar sekali lah. Okey. Kerana apa? Kita pelajari dulu. Kalau kita ingat ilmu sains asas dulu, katanya matahari ni pegun, tak beranjak, bumi melingi, matahari tak bergerak. Namun apabila kita meneliti ayat Al-Quran, banyak mengatakan bahawa Al-Quran ini bergerak di atas orbitnya. Jadi apabila kita ilmuwan falak memerhati, matahari yang terbit di timur tidak tetap kedudukannya, dia akan berubah-ubah. Ha, seperti mana yang disampaikan oleh Ustaz Jamil tadi, 6 bulan dia akan berada di sebelah hemisfera utara. 6 bulan lagi berada di hemisfera selatan. Sebab itu kita belajar geografi, kita akan dapat 3 garisan lintang. Garisan khatulistiwa yang membahagikan hemisfera utara dan juga selatan. Dan di sebelah utara yang paling tinggi sekali adalah garisan jadi. Dan paling bawah sekali adalah garisan sarton. Okey. Apakah ni Ustaz, istilah-istilah ni tak faham.
0: Jangan dengar Ustaz.
1: Dengar. Apa? Ini bermaksud bahawa matahari bergerak paling maksimum hingga utara tu di garisan jadi tersebut. Manakala di sebelah selatan sehingga garisan sartan itu. Ini membawa petunjuk bahawasanya putaran bumi itu condong. Bumi dia tak berputar tepat. Okey, dia condong. Ini menghasilkan fenomena 4 musim yang dialami oleh negara-negara di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Apakah yang manfaat yang kita boleh dapat daripada hikmah ini? Ibrah yang kita dapat. Okey. Antara yang lain adalah matahari itu akan transit di atas Kaabah. Sebab apa? Sebab Kaabah Mekah berada di antara garisan khatulistiwa dan garisan jadi. Negara yang melepasi garisan jadi itu tidak mengalami lintasan matahari tempatan. Istilah apa pula dah ni?
0: Banyak istilah baru ini.
1: Lintasan matahari tempatan adalah matahari melalui kawasan kita, contohnya Georgetown. Matahari akan melintasi tepat atas bandar Georgetown. Di mana kita pun mengalami fenomena tengah hari tanpa bayang. Biasanya kita tengok komtar, bila ada bayang lah, bayang terjatuh kat jalan tu kan. Bila waktu ni lintasan matahari tempatan, bila waktu tengah hari, komtar tak ada bayang.
0: Betul.
1: Inilah antara hikmah paksi bumi kita condong sebanyak 23.5 darjah. Tak apa, sidang pendengar tak payah susah payah untuk pi ukur. Betul ke Ustaz kata 23.5 ni? Tak payah. Kita bagi orang-orang yang diperuntukkan gaji. Biar mereka diperuntukkan dana kerajaan untuk pergi buat kiraan. Daripada kira dah dapat dah 23.5. Jadi ini perkara ini, fenomena ini amat besar yang boleh kita manfaatkan. Hatta kami sendiri pun, walaupun kita di dalam bidang ini, kita pun tak susah payah dah nak buat kiraan. Kita guna fenomena ini untuk menentukan arah kiblat di rumah-rumah. Senang. Tak payah buat kiraan, tolak sudut sana, tolak sudut sini. Tibanya waktu 5.18 minit petang, bayang yang terhasil masuk ke pintu rumah kita, tingkap rumah kita, kita ambil pen marker, pembaris, kita terus buat tandaan.
0: Mudah.
1: Ha, buat tandaan dulu. Ha, sebab lepas pada waktu tu tak sama dah. Ha, buat tandaan tak apa. Sikit saja apa kotak dekat mozek kita. Ha, kurang-kurang tak pun ambil tip. Kalau sayang sangat ambil tip, kita tip ikut elok-elok bayang yang jatuh tu. Ha, pastikan kita, bayang dan matahari. Maksudnya kita menghadap matahari. Jadi silap buah anak panah, menghala ke timur pula.
0: Oh, sudah.
1: Ha, sudah. Lagi doa lambat sikit, dia pusing ke bumi tu. Dia lambat sikit. Jadi antara yang lain adalah ibrah yang kita boleh ambil, fenomena ini boleh dilakukan di seluruh dunia. Negara Indonesia, negara Singapura, negara Thailand. Bila kita berjumpa, kita cakap benda ni perkara yang sama. Ini menunjukkan simbol penyatuan hati, akidah dan tujuan hidup. Sebab walaupun hang orang Indonesia, walaupun hang Singapura, kita berbeza orang kata bangsa dan juga warga negara. Tapi dalam hal arah kiblat kita sama. Ini menunjukkan kita kesatuan dalam agama kita.
0: Subhanallah.
1: Okey. Dan yang seterusnya adalah di sini mendidik kita nilai kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Menyayangi. Kesian kepada kita kata mungkin penduduk yang terpencil yang tidak menerima ilmu falak ini. Tapi bila dia dapat ilmu ini yang kita sebarkan melalui Facebook kita, TikTok kita dan juga Mutiara FM, kalau kut-kut kawan-kawan dia dengar, habang kita telah membantu mereka di sana untuk menentukan arah kiblat. Okey. Ini adalah kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberi tugasan kepada matahari, jadual matahari untuk bergerak. Dia bergerak-bergerak macam mana Ustaz Jamil beritahu tadi. Dan sampai satu jadual dia, iaitu pada hari ini, jadual dia melintasi Kaabah. Okay. Dan seterusnya adalah Islam itu sendiri menggalakkan permatihan alam. Kita semalam semalam saya terima satu WhatsApp seorang staff di pusat Islam USM. Dan Ustaz, siapa ni bintang cerah sangat ni? Semalam saya pun tak sedar. Saya pun memahati alam saya. Saya tengok langit. Eh, betul. Memang lepas matahari terbenam tu sikit, selepas setengah jam dia hantar mesej, saya tengok memang langit kita clear, nampak bintang banyak. Dia tanya kenapa ni? Saya beritahu ni mungkin awan kurang. Boleh membolehkan kita melihat objek-objek samawi di langit malam. Saya cerita ada yang sebelah timur itu adalah burus skorpion, kala jengking sedang terbit, menunjukkan kita sedang melalui fasa peralihan monsun ke monsun barat daya, yang mana kita menerima taburan hujan yang sedikit dan angin kering sepanjang sehinggalah burus kala jengking ini terbenam di sebelah barat sekitar bulan September. Okey, jadi sesuai untuk pertanian.
0: Masya-Allah, hebat Ustaz. Ilmu bintang Ustaz ni. Haji bintang ni bukan mudah ni. Baik. Dan itu sikit perkongsian apa Ustaz sampaikan tadi berkaitan dengan orang kata apa ibrah daripada istiwa azam ni akan berlaku pada petang ini. Jadi kita ambil sama-sama peluang insya-Allah untuk kita melihat kembali ataupun buat semakkan kembali arah kiblat kita. Baik Ustaz Jamin kita. Ada orang cakap, minta maaf cakap Ustaz, ada yang bertanyakan masih relevan ke orang kata apa nak kena pergi pacak tiang di tengah-tengah rumah kita, nak tengok memang sekarang kita ada macam-macam aplikasi sekarang ni, semua di hujung jari Ustaz, tekan saja, nah itu arah kiblat dia. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada nasihat kepada yang sedang mendengarkan Terafin waktu ni sebagai orang kata apa menggunakan peristiwa-istiwa azam ni sebagai untuk kita buat semakkan kembali arah kiblat kita Ustaz.
2: Berkenaan dengan soalan tu, masih relevan tak kaedah tradisional ni untuk kita gunakan? Kalau macam kita, saya ambil aspek kalau dalam perkapalan, kita dalam kapal tu kita dah ada kompas elektronik, tapi kita masih perlu berpandukan kepada matahari dan bulan. Dan untuk menentukan kedudukan, tiba-tiba kata kompas dalam kapal tu dah rosak. Kapten kapal akan berpandukan alat menggunakan sextant. Berpedomankan matahari lah untuk menentukan kedudukan kapal tu. Memang diperlukan untuk setiap kapten ni mahir menggunakan alat tu lah. Macam tu juga untuk kita menggunakan matahari sewaktu istiwa azam ni. Kita dah ada gadget, kita ada handset. Tu satu. Walaupun kita dah downloadkan apps macam-macam app untuk menentukan arah kiblat, tapi masih seperti sahabat saya terangkan tadi, Ustaz Firdaus, dia masih ada ralat. Kalau kita tak alert untuk kita tentukan ralat tu, kena pusingkan untuk bagi tak ada ralat. Kadang-kadang kita akan terkena ralat tu juga. Tapi untuk menggunakan matahari ni, memang kita gunakan tanpa ada modal lah. Dia berlaku 2 kali setahun. Kalau kita terlepas tarikh yang pertama, kita ada tarikh yang kedua. Kemudian kita akan ada timing dia. Terlepas 5.18 petang, kita ada 5.39 hingga 6.54. Tiba-tiba kalau ada mendung cuacanya, waktunya agak panjang. InsyaAllah kita dapat tentukan arah kiblat dengan tepat. Tapi juga salah satu ni, pada hari ini berlakunya pada bulan haram, bulan-bulan yang dimulakan oleh umat Islam, berlaku pula pada hari tashrik yang kedua. Saudara-saudara kita yang menunaikan haji berada di tanah suci Mekah. Untuk kita di Malaysia, di kawasan yang masih ada bayang matahari ni, kita upgrade ilmu kita. Kita upgrade macam mana? Kita dekatkan diri kita kepada Allah, taqarub kita, korbankan kita dengan kita buat amali. Kita dapat ilmu melalui Mutiara FM, Jabatan Mufti Negeri Pinang. Kemudian kita dapat buat amali terus menggunakan matahari lah, tanpa perlu buat kiraan ke, teknikal sangat, tak ada masalah. Itulah apa kita punya pendekatan kita sepanjang bulan haram, untuk kita mendekatkan diri lah pada Allah dengan kita bersolat tu, nak tentukan kesahan kita, keabsahan kita solat.
0: Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa yang sedang mendengarkan Metro FM juga menonton kami di Facebook Live Metro FM untuk hari ini, peristiwa Istiwa Azam, okay, yang mana akan berlaku pada hari ini tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijri pada pukul 5.18 minit petang. Jadi boleh buat semakan arah kiblat, okay, di kediaman anda, di rumah anda, di masjid, surau kan, dan juga di tempat kerja, kan, untuk kita sama-sama kita pastikan tempat kita sujud adalah mengarah ke arah kiblat. Jadi waktu semakan 5.39 minit petang hingga 6.54 minit petang. Baik, dan pasti juga sebagai pengakhiran pertemuan kita untuk hari ini, Ustaz Fida terlebih dahulu, mungkin ada sikit perkongsian berkaitan dengan orang kata apa, Hari Raya Adil Adha ni, ramai yang dah buat korban. Ustaz, semangat, seronok buat korban ni. Jadi mungkin sikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk orang kata sama-sama lah kita ambil pengajaran dan juga orang kata perkongsian kita bersama Ustaz.
1: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan haram, iaitu itu bulan Zulhijjah. Kebetulan pula istiwa azam ini berlaku juga pada hari kedua tashrik ini, di mana kesibukan umat Islam, terutamanya jemaah haji, memberi tumpuan sepenuhnya melaksanakan ibadah haji. Manakala ahli keluarga yang mengirim keluarganya menunaikan jemaah haji, turut tidak apa sunyi dengan mendoa atas keselamatan para jemaah pergi dan pulang dalam keadaan yang sihat. Dan kita doakan mudah-mudahan para jemaah mendapat haji yang mabrur, diberi kesihatan dan pulang ke tanah air bertemu dengan ahli keluarga dalam keadaan yang sihat. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi kita juga tidak mahu melepaskan peluang ini, iaitu istiwa azam, dalam kita nak menentukan arah kiblat di tempat kita solat, di rumah. Laksanakanlah, laksanakan. Paling tak sempat pun kita snap gambar lah, kotlah kita tak confident ke apa ke, nampak bayang, nampak bayang tu, ambil gambar. Mudah-mudahan kita dah mengetahui arah kita, serong dia kot mana. Lah, saya biasa duk pergi buat arah kiblat. Depa orang awam ni, Ustaz, pukul 3 ke pukul 2? Saya pun macam mana ni, pukul 3 ke 2 ni? Maksudnya dinding tu pukul 12. Kalau kita kata serong ke kanan, 2 ke 3 ke, macam tu. 1 ke 2 ke 3. Kalau serong ke kiri ni, 11 ke 10 ke? Depa duk ukur macam tu. Jadi bila kita bayang nanti turun, kita boleh tengok sendiri pukul berapa. Terserahlah nak guna pukul berapa ke apa kan. Tangkap gambar, kita dah boleh agak-agak dah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita kalau 9 Zulhijjah ni kita duk terima waktu istajab doa. Pukul sekian, waktu sekian, waktu kita terima macam-macam pengajaran yang kita dapat. Tak apa, alhamdulillah kita ambil. Tapi kita nak berdoa, kita lebih afdalnya kita menghadap kiblat, menghadap ke arah Kaabah. Kalau arah kita ni masih ragu-ragu, samar-samar, maka kuranglah keabsahan, kuranglah kita kata nilai. Jadi ambillah kesempatan ini,
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Fidus kita dan juga Ustaz Jamil kita. Mungkin ada sikit perkongsian berkaitan dengan orang kata apa, ibadah korban yang kita sekarang ni sedang orang kata apa meraihkan. Ustaz kata-kata Ustaz, silakan.
2: Untuk macam saya sebutkan tadi, macam untuk kita lah, dah daripada seharian, sepanjang 4 hari ini kita dah mengabdikan diri kita lah dengan ibadah korban. Salah satunya kita korbankan masa kita lah menggunakan waktu istiwa azam ni, yang mana kita maksimumkan penggunaan gadget kita ni. Kita dapat maksimumkan penggunaan Google Calendar. Kita dapat setkan tarikh masa dia sebelum tu, kata dalam 15 minit bagi peringatan kita, dia akan bunyi handset kita ni mengingatkan kita, oh, sekejap lagi ni nak istiwa azam. Jadi kita dapat ajak anak-anak kita tengah cuti sekolah ni, mereka pun daripada rapu, kita cuba ajak mereka tengok, kita upgrade ilmu kita, upgrade ilmu anak-anak. Jadi anak-anak tu dapat kongsikan dengan orang lain, masing-masing dah ada FB, cuba kongsikan dapatan kita pada hari ini, slot rancangan ni, surat yang kami postkan dalam Jabatan Mufti Negeri Pinang. Akan jadi ilmu yang dikongsikan berpanjangan ilmu itu, insyaAllah kita dapat upgrade kita, diri kita untuk menjadi orang yang lebih dekat pengorbanan kita dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Ha, jadi bolehlah pakai-pakai ambil gambar petang ni, update di media sosial masing-masing, hashtag Jabatan Mufti. Boleh Ustaz no? InsyaAllah untuk kita sama-sama atau bagi pendekatan satu aktiviti lah kepada anak-anak bertepatan dengan cuti sekolah ni kan. Baik, salam terima kasih untuk yang terus menonton kami, dan terima kasih untuk cakap sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Lutfi, pembantu Mufti Jabatan Mufti Pembinaan. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Dan juga kepada Ustaz Jamil bin Nordin kita, ketua pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti Pembinaan. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Untuk konsep hari ini, terima kasih untuk dan terus menonton kami di Facebook Metro FM dan juga sedang mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Metro FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. FM.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang, abang. Tangkap-tangkap. Pegang,
3: cepat, abang. Cepat, cepat, cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Kesa Acibin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Kesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Mutiara FM.
2: Pun ya. 9570 ha. 9390
3: okey.
2: 9090
3: ha.
2: Ni nombor apa ni?
3: Lah tu frekuensi Mutiara FM.
2: Oh, Mutiara FM ha. 99

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Okay, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam Aidiladha kepada muslimin dan juga muslimat di mana jua anda berada. Hari ini pergerakan trafik di atas jalan raya, jalan-jalan utama dah mulai meningkat ya sejak jam 9 pagi tadi ya. Jadi menjelang tengah hari dah lah ni kan, memang trafik semakin lama semakin meningkat. Untuk ke mana-mana saja destinasi anda pada hari raya kedua Aidiladha ni, rancanglah masa anda sebaik mungkin untuk ke mana-mana destinasi supaya anda dapat tiba ke destinasi pada masa yang diinginkan ya. Dan pastinya pergerakan trafik akan terus meningkat dari masa ke masa. Baik, terima kasih kepada rakan tegas FAS yang tadi bersama-sama dengan anda. Sebelum tu kita ada satu rancangan setiap hari Khamis sebelum Kai Fatwa menjejak falak tadi kan. Dan ini dia, setiap Khamis, Selasa dan Khamis kita ada Everlasting Memory. Empat buah lagu tadi telah pun saya sajikan baru sebentar tadi. Lagu Alone daripada Bee Gees tahun 97, Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship 80, Knock Three Times Tony Orlando, dan Dawn tahun 70, Suddenly You Love Me Zai Zai Zai Zai daripada The Tremellos tahun 67 tadi kita pernah dengar kan. Ini dia lagu yang kelima daripada Christina Aguilera dan juga Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. Era 2.

0: Ya, itu dia. Ha, tadi lagu untuk anda. Lagu daripada siapa tu? Ada yang tanya, bestnya lagu tu lama tak dengar kan? Daripada Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Ya, untuk anda, lagu era 1960-an dulu. Dan selepas ni akan menyusul dengan lagu Jambalaya, Carpenters, tahun 73. 1000 Million Smile, Allahyarham Sudirman Haji Arshad. Dan kita ada juga lagu daripada Billy Joel, The River of Dreams. Ya. Dan sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda buat masa ini ya. Trafik di Pulau Pinang, di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua, kedua arah masih lagi lancar. Dan seterusnya, itulah macam saya katakan, jalan-jalan utama aliran trafik dah mulai meningkat. Bukan waktu sekarang ni, sejak daripada pukul 9.30, 10 pagi tadi tu dah meningkat lah. Hari ini pergerakan memang di atas jalan raya dah pun bermula ya. Menjelang tengah hari ini lagilah akan meningkat trafiknya. Jadi rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Untuk maklumat anda, di berhampiran Plaza Tol Juru agak tinggi trafiknya. Selepas Juru, Plaza Tol tu dah menghala ke selatan, okey ya. Lebuh Raya Utara Selatan, Selatan Utara buat masa ni alhamdulillah masih lagi lancar. Hati-hati memandu pada cuti perayaan Hari Raya Aidiladha ini ya. Baik, kita dengarkan lagu selepas ini.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Okey, berkaitan cuaca di Pulau Pinang, ambuhai, kalau tak hujan memang hangat, panas lit-lit ya. Cuaca di Pulau Pinang hari ini cerah dari pagi tadi. Untuk info cuaca pada hari ini Khamis ya, pagi tadi memang tiada hujan, cerah dah. Petang ni dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam dijangka tiada hujan. So minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Kempian FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okay, ini dia lagu 1000 Million Smile, ya. Yeah. Dan kalau kita tengok balik, ya, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ataupun Datuk Sudirman telah pun dilahirkan pada 25 Mei tahun 1954, ya. Kalau adalah Datuk Sudirman sekarang usianya 72 tahun, ya, tahun ni. Dan beliau berasal dari Temerloh, Pahang, dan telah pun meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 1992 ketika usianya 37 tahun di Kuala Lumpur akibat penyakit radang paru-paru.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Dekat Pump Court tadi Pump Court Tanya Tokong hari ni pun ada korban mungkin 4 ekor lembu kot tadi. Nampak 3 ekor duk menanti, tapi bila saya lalu balik tadi sebelum pukul 12 tengah hari tu, tengok dah habis dah sembelih, cuma duk tengah lapar daging. Mungkin waktu ni dibuat secara bergotong royong cepat je kan. Mungkin di tempat anda pun masih belum selesai lagi ibadah-ibadah korban yang dilakukan sempena Hari Raya Aidiladha, raya yang kedua hari ni. Ada petugas-petugas yang telah ditugaskan untuk melapar, memotong daging dan mengagihkan kepada penduduk dan juga fakir-fakir miskin.

Baik, terima kasih juga untuk saudara Bahari Ghazali dari Perak. Waalaikumsalam ya. Selamat Hari Raya Aidiladha yang kedua hari ni. Mai lah hampa terus dengar Mutiara FM, lagu-lagu dari Mutiara FM ni kan. Memang terbaik ya, kata Bahari Ghazali, Ipoh Perak. Semoga ceria bersama kami. Ini dia lagu dari Fadhil Anggabat Hampeding, My World, Il Mondo, untuk anda melaporkan tirai Everlasting Memory pada edisi hari ini, hari Khamis 28 hari bulan Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama-sama dengan saya Eli, temani anda selama satu jam ini ya, menerusi fokus Mutiara 12.1 Everlasting Memory.

0: Pada hari penting. Dan pukul 1 utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, utama 1 tengah hari, Zuhur 1.18 minit tengah hari. Jumpa lagi. Yara FM.
1: Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 1 tengah hari.

Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukanika dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Letnan Jeneral Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata,

0: Bahasa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam penyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johor dan Kelab ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habang tadi tu, kalau boleh, jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus, pergi korban ni semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun. Tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada mereka orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil, syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita, insyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya, tepat jam 1.18 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: kesesatan hanya satu kebenaran.
1: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma Allahumma ajini minanar Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajin minanna, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggal saja.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa itu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husain ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul Ibnu Ziyad, yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil ranting kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfi. Dia ambil satu ranting kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala duk ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu misla hadza husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu ke hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eh, dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi. Dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk main dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apapun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh-musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.

0: Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Aci Bin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
2: Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Alhamdulillah, sebagai paduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya azan solat fardu zuhur tepat jam 1.18 minit tengah hari. Jadi kepada anda yang mungkin tengah sibuk sekarang ni, jom kita pakat-pakat ambil uduk, kita selesaikan dulu kewajipan kita dulu, then baru kita sambung buat kerja yang lain. Dan Fazrina doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan hari ini, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Dan hari ini dah pun raya kedua Aidiladha kan, pastinya meriah macam semalam juga. Dan saya pun ada nampak lah di beberapa masjid ada lembu yang akan dikorbankan hari ini. Dan mesti ramai yang tengah duk puluh nak buat tengah tumbangkan lembu mungkin. Ada yang tengah pakat melapah. Dan tak kurangnya juga kaum ibu tengah sibuk fikir nak masak apa tu kan. Walaupun apa pun kesibukan tu, jangan juga kita lupa cuaca kita pada hari ini agak panas. Jadi jangan lupa untuk minum air yang secukupnya. Kalau boleh pakai baju yang rasa selesa nak buat kerja lah. Okay, Trafam, sekalinya untuk

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat Engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.
4: Jumpun, jumpun.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Persatuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulama Engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

0: ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya. Ya Allah. Ya Allah.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli. Tahun ini, Ayah, Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ini.
0: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, ya, Ramli?
1: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, Ayah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bu.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Kang Lina.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bakal ke tepi, ya. Boleh?
1: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, dia duduk di sini dulu.
1: Iya, nak. Terima kasih, anak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang... ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal. Jadi Abanglah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik. Jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa. Sama-sama, Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak muram dia?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan ya.

0: Yun?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa, Bu?
1: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, ah, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa, Bang?
0: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak faham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam eh?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pulang dah boleh. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: Ya, insyaAllah saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Ya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Ya, Bu. Ibu.
3: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi

0: Ibu,
1: ibu jangan tinggalin Yuni, ibu. Bangun, mau bangun. Ibu.
2: Sabar Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Atas limpah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah SWT. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan yufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepuluh 3 masa lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Salam Aidil Adha semua, maaf zahir dan batin. Macam mana dengan celebration hampa semua semalam hari ini? Semoga apapun Fazrina harapkan semoga semuanya meriah-meriah sahaja. Jom kita bincangkan sedikitlah fokus kita untuk kita sama-sama berdoa kepada insan-insan yang terpilih yang sekarang ini sedang berada di tanah suci. Mungkin ada juga di kalangan keluarga anda yang terpilih sebagai Duyufur Rahman tahun ini pergi menunaikan haji. Masya Allah, hari ini hari tashrik kan di Mina, dalam cuaca yang membara panas di sana tu, mereka sedang berjuang mental dan fizikal, berjalan kaki demi melengkapkan ibadah melontar jumrah. Jadi sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan semuanya di sana, diberikan kekuatan fizikal dan paling penting balik ke Malaysia dengan selamat dan dengan gelaran haji dan hajah. Masya Allah, sama-sama kita doakan buat mereka di sana. Teruskan bersama dengan kami di Putera FM, segalanya untukmu.

Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara.

0: ada jodoh ke?
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Fokus Mutiaris Pulau 3 dah sampai ke penghujung dapur. Fazrina ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin buat semua pendengar setia Mutiara FM. Diharapkan Hari Raya Haji kali ini lebih meriah bersama dengan orang tersayang. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya, mungkin on the way balik kampung, mungkin ada yang ada visiting hari ini kan, nak pergi rumah sanak saudara, hati-hati dalam pemanduan anda. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini Amin dan Kio akan temankan anda menerusi petang kru. Tapi sebelum tu, kita ada segmen Usrati hari ini bersama dengan Ustazah Fatihah binti Abdul Rahman dengan tajuknya Pengajaran Surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Saya Fazrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu 3 serumpun khas Aidiladha. 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana.

0: Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan idea dan budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yunik pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mencari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yes, macam biasa. Petang kru Amin dan Kio teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Dan kami akan teman anda untuk hari ini, Hari Raya kedua, Mat, 28 Mei 2026.
5: Yo, Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami yang tak beraya pun ada juga.
6: Ada. Kita lah tu.
5: Ha. Raya juga, raya pertama.
6: Aku kerja pagi tu.
5: Pagi je lah kerja. Aku kerja pagi petang tak biasa.
6: Jangan lupa kawan-kawan kita.
5: Yo, ramai.
6: Masa Epo kat Nisa.
5: Aku kata apa,
6: Kak Ju,
5: hero-hero yang tak didendang.
6: Kita dendang kan ni,
5: ni
6: kita nyanyilah sikit.
5: Tak boleh, kena nyanyi pakai orang betul lah.
6: Okay.
5: Yang tak nyanyi tak betul nanti tiara nanti.
6: Okay lah. Tapi sekejap lagi kita juga akan terus bawakan kepada anda, macam biasa setiap hari Khamis ni kita ada ruangan Usrati.
5: Betul tu. Dan insyaAllah hari ni, macam tadilah Fazlinah kata tadi, untuk hari ni bersama-sama Ustazah Fatihah binti Abdul Rahman, nak cerita berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 23 hingga 24, wanita-wanita yang haram dinikahi.
6: Ini tak lama lagi pun ramai yang nak melangsungkan perkahwinan. Ada juga yang perlu kita titik beratkan bersama. Sekejap lagi terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.
5: Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya.
1: Ya.
2: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok celah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Abang, tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 minit petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 minit petang, hanya di Mutiara FM.

0: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Aci Bin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Tahu lebih lanjut tentang Undang-Undang Keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam? Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dah 28 Mei bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini juga hari raya kedua. Dan insyaAllah untuk jam yang pertama ini, kita akan bersama-sama dalam program Usrati, iaitu panelis yang tidak asing lagi, iaitu Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Sihat Ustazah?
3: Alhamdulillah khair, alhamdulillah.
2: Allahuakbar. Tengok Ustazah main tadi pun renyih saya. Last jumpa Ustazah masa kursus nikah
3: baru. Ya, alhamdulillah.
2: Oh, saya tengok, oh Allah, satu sisi yang berbeza. Oh, kat sini dia Ustazah apa ni, lain. Kalau masa mengajak, garang dia lain.
3: Masya Allah.
2: Sesiapa yang tak pernah lagi bersama-sama dengan Ustazah untuk sesi pengajaran, kena pergi, insya Allah. Tapi saya tak, tak bawa rotan tu kan.
3: Kalau nak kena bawa, boleh bawa je.
2: Allah, insyaAllah untuk hari ni Ustazah, kita nak dalam program Usrati, ya, kita nak terus menelusuri berkenaan pengajaran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, wanita-wanita yang haram dinikahi.
3: Ya,
2: yang mana ini mungkin penting juga untuk kita. Dan sekarang ni musim cuti sekolah 2 minggu Ustazah.
3: Kenduri banyak.
2: Kenduri banyak.
3: Ya.
2: Jadi ini pun faktor yang perlu diambil kira.
3: Betul.
2: InsyaAllah. Dan mungkin untuk mukadimahnya Ustazah, dipersilakan untuk topik kita untuk hari ini. Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi panjangkan usia kita sehingga ke saat ini, diberikan nafas secara percuma kepada kita, dan alhamdulillah kita boleh terus menikmati hari raya kedua pada hari raya Aidiladha pada kali ini.
2: Alhamdulillah.
3: Dan alhamdulillah, dan tadi saya sempat pergi ke majlis korban di Sungai Rusa balik pulau.
2: Allah.
3: Alhamdulillah, bersama dengan sanak saudara di sana.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi pada petang ni kita, walaupun di hari raya, kita cuba nak berbincang satu tajuk yang agak berat sikit lah, berkenaan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Pada ayat, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 23 dan juga 24, dibuat satu pengasingan oleh Allah SWT. Ayat 23 ni berkenaan dengan wanita yang haram dinikahi yang ada hubungan pertalian darah. Manakala ayat 24, wanita yang haram dinikahi itu dah jadi milik orang. Okey, jadi kita tengok satu persatu ya. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT telah firmankan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ah wa ummahatu nisaikum وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Maksudnya dalam ayat ini, diharamkan ke atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ini orang pertama yang haram dinikahi oleh seorang lelaki. Ibu sendiri, ibu-ibumu. Kemudian yang kedua adalah anak-anak perempuanmu. Anak-anak perempuan yang kita, sebab tu kita tengok dalam masyarakat kita kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang berlaku apabila seorang ayah melakukan perbuatan yang keji, apabila dia melakukan hubungan terlarang dengan anak perempuannya, yang kita namakan sebagai haruan makan anak. Jadi sebab itu dalam ayat ini jelas Allah SWT bagi satu guideline, satu garis panduan yang sangat jelas. Untuk menjadikan hidup kita ni, kita kena kawal hawa nafsu. Allah Ta'ala kata kahwin. Dalam ayat 1 surah Nisa dulu saya dah bahaskan kenaan dengan kita manusia ni boleh berkembang biak melalui perkahwinan. So pemilihan pasangan yang kita nak pilih itu dan tak terbatas, pilihlah siapa-siapa pun kecuali wanita-wanita ini. So diletakkan ayat 23 ni maksudnya batasan dalam kehidupan. So dalam apa sahaja hubungan yang mana kita berusaha dalam kehidupan nak buat hubungan sesama manusia ni, antara lelaki dengan wanita, ini batasnya. Dengan wanita ni pun ada batasnya. So batas-batas inilah yang perlu manusia itu patuh. Kerana apabila kita tersilap dalam kehidupan, dia memberi satu kesan yang sangat buruk untuk jangka masa panjang. Maksudnya seluruh hidup lah. Dia akan berada dalam satu penyesalan yang lama. Baik, jadi kita tengok tadi ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu. Maksudnya kalau kita punya family tree, ada carta-carta alih mak, ayah. So anak-anak daripada kedua-dua belah pihak tersebut tak boleh. Anak perempuan daripada saudaramu yang lelaki. Maksudnya saudara kita, kita ada 5 beradik. Adik-beradik kita ni anak saudara, anak-anak nakan kita lah. Itu adalah wanita yang terlarang. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kemudian anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, maksudnya ibu susuan. Kemudian saudara-saudara perempuanmu satu susuan, ibu-ibu isterimu, maksudnya mak mertua kita, mak mertua kita. Kemudian anak-anak perempuan daripada isterimu, ini anak tiri. Bagi lelaki yang berkahwin dengan perempuan janda yang ada anak perempuan, maka anak perempuan tersebut juga haram dinikahi baginya. Ini yang kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat, ada kes yang berlaku bagaimana manusia-manusia yang tak mau bertanggungjawab, dia nak kahwin dengan mak saja, dengan anak dia tak mau. So ini tak boleh, sebab ini adalah hukum. Maksudnya bila kita bersetuju untuk mengambil ibu kepada anak-anak tersebut, maka kita menjadi satu tanggungjawab kepada si ayah tiri ni untuk menjaga anak tiri tersebut.
2: Tanggungjawab tu di bawah dia.
3: Di bawah dia. Jadi dari segi nafkah zahir ni, tempat tinggal, pakaian, makan, minum, kebajikan dia, pendidikan dia, semua kita samalah macam anak kita sendiri. Jadi perkara ni yang selalu menjadi pengabaian, tanggungjawab. Anak-anak perempuan daripada isterimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, daripada isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, iaitu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Maksudnya zaman jahiliah dulu ada terjadi benda ni. Sebab tu Allah SWT larang pada kehidupan kita yang sekarang ni. Dan benda ni pun selari dengan kajian sains. Maksudnya apabila pernikahan terjadi dalam dalam lingkungan yang terlalu rapat, macam sepupu-sepupu ni, ya, bila saya sebut macam ni, maksudnya bukan kita meletakkan satu hukum perharaman yang tak boleh kahwin sepupu, tak. Maksudnya kita kena faham bahawa Allah SWT melalui lisan nabinya Nabi Muhammad SAW telah jelaskan kepada kita bagaimana pentingnya perkahwinan itu antara keluarga yang berbeza. Supaya kalau sains pun tunjukkan kromosom manusia yang terlalu dekat ni, dia menghasilkan keturunan yang kurang bagus. Jadi kita tujuan perkahwinan adalah untuk mendapat zuriat yang soleh dan solehah serta yang bagus. Maksudnya generasi yang terbaik lah yang kita nak. Jadi sebab tu kita kahwin di luar daripada ahli rantaian keluarga kita. Jadi perkara ini Allah SWT tetapkan. Dan kenapa berlaku sedemikian, ditetapkan sedemikian, kerana ada dalam masyarakat kita golongan yang menafikan perkara ini. Maksudnya dia suka hati dia. So dia tengok siapa dia berkenan, dia tak kira dah.
2: Meranduk
3: saja. Tu bahaya. Itu sebab tu Allah Taala bagi penjelasan. Perkara ni adalah ada batasnya. Siapa yang kamu suka boleh, tapi batasnya begini. Tak boleh semua orang. Dan ayat 24 pula Allah SWT sebutkan wal muhsanatu minan nisa. Ini masuk juzuk yang kelima, iaitu dan diharamkan juga bagimu menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, tawanan perang yang kamu miliki. Maksudnya hukum ini, walaupun kita zaman sekarang kita tengok tak ada tawanan perang, tapi kita tak tahu kemudian hari akan jadi macam mana. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi satu ayat penjelasan, kita nak ambil wanita yang ingin dinikahi ni, kena pastikan orang tersebut adalah free. Dia tak dimiliki oleh siapa-siapa. Sampai ada hadis Rasulullah yang menjelaskan hatta tunangan orang pun kita tak boleh. La yakhtubu ala khitbati akhi. Kamu tidak boleh mengambil tunang, bertunang dengan tunangan kawan kamu, saudara kamu. Jadi dalam masyarakat kita ni jelas. Dan sebab bila kita ada kes-kes yang penyondol, curang dan sebagainya. Jadi saya harap saudara-saudari di luar sana yang mendengar siaran pada petang hari raya yang kedua ni, kita bincang isu yang agak berat, supaya kita ambil perhatian, supaya susu galur keluarga aliran family tree kita tu terjaga. Ini bahaya bila kita tak ambil kisah, menyebabkan timbul masalah. Siapa yang susah? Kita lah, kita yang susah. Kerana apa? Dia melibatkan pelbagai perkara. Bila perkahwinan kita abaikan, dia tipu dan sebagainya, amin lah. Masalah. Sebab di Pulau Pinang kita ni, bila kita dah ni cerita negeri Pulau Pinang kita yang realiti lah. Apabila kita dah multi racial ni, kita dah pelbagai kaum ni, kita macam-macam, ada campur lah, kahwin campur kan. Bila kahwin campur ni, ada kahwin campur ni bukan dalam Malaysia saja, dia mai daripada luar negara, campur macam-macam. Jadi ke depan hari selepas 2030 ni, kita akan jumpa muka orang Pulau Pinang yang tak tahu yang mana satu original Pulau Pinang tu macam mana. Jadi bila kes-kes ni terlalu banyak, perkahwinan campur, Pakistan campur, India, India campur dengan Arab, lagi campur dengan Vietnam, campur dengan Singapura, campur macam-macam. Ada yang orang Pulau Pinang, dia mohon kebenaran kahwin di negeri Pulau Pinang, dia kahwin pula di negara luar, pun ada, terlalu banyak sekarang. Jadi pelbagai isu lah. Sebab tu dalam bab kekeluargaan ini, dia ada satu hukum khas yang memunakahat tu, kita kena ambil cakna. Sangat-sangat penting setiap individu tu dia ambil cakna. Sebab tu di negeri Pulau Pinang kita ada kursus pra-perkahwinan, supaya aliran perkahwinan yang berlaku di negeri Pulau Pinang terjaga.
2: Jadi kalau yang macam contoh yang susah kata tadi, yang luar negara tu, yang apa, yang nak minta kebenaran tu nak berkahwin dalam ni dekat Pulau Pinang tapi nak kahwin kat luar negara tu, khususnya tu pun kena ambil kat Pulau Pinang kan, ataupun dekat Pemenom tak mahu?
3: Dia ada kategori-kategori lah. Kalau orang tu umur dah 45 ke atas, tak perlu jalani kursus lagi. Umur 60, macam terbaru kita ada kes umur 60 lebih dengan aku bujang. Tapi dia dah ada isteri di negeri lain. So penipuan-penipuan sebegini sebenarnya tidak bagus berlaku dalam masyarakat kita. Satu habit yang tak cantik lah. Dia, kita dalam hubungan kita ni, Allah SWT latih kita melalui solat. Solat kita yang 5 waktu tu, Allah SWT latih kita perkara tu selari. Maksudnya selari macam mana? Bila kita ucap Allahu Akbar, kita ucapkan Allah Maha Besar kan, di mulut. Di hati kita, kita terus ada niat kita kat situ kan. Lepas tu amalan kita, kita terus mengangkat takbir. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita kena selari apa yang lafaz di mulut, apa yang ada di hati dengan amalan seharian. Tapi bila perkara ni tak berlaku bila dalam life, life seharian. Maksudnya di mulut kata bujang, lafazkan di apa, di hati kata bujang, di mulut pun lafaz. Lepas tu dia pi buat pula akuan sumpah. So kita nak di nak kata jujur tu di mana? Sebab tu kenapa wanita marah? Sebab perkara ni berlaku. Penipuan berlaku, pengkhianatan dalam akad. Akad ni adalah satu perjanjian antara suami dan juga isteri. Bila benda ni dikhianati, maksudnya akad yang kita laksanakan itu seolah-olah berlaku perkara yang tidak jujur. Pemalsuan dokumen, minta bolehkah kami datang pejabat agama ni, kami nak minta tolong orang pejabat agama bagi kelulusan, saya nak minta izin untuk ambil IC orang lain untuk nak jadi wali saya. Mana boleh. Sebab tu bila kita lihat Allah SWT bagi kita garis panduan yang jelas dalam Al-Quran ni, follow lah supaya hidup kita ni tenang. Sebab perkahwinan ni untuk ketenangan. Litaskunu ilaiha, kan? Dan bila tenang, barulah dia mai sayang. Dia tak tiba-tiba sayang. Dia mai tenang baru sayang. Bila sayang, kena ada apa? Kena ada belas kasihan pula. Barulah tenang. Dia ada 3 syarat ni. Litaskunu ilaiha, kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi tenang ni, contoh orang yang kahwin yang cacah merba ni, dia tak kira siapa, dia tenang tak? Tak tenang dalam hidup. Dia serabut. Bila dia serabut, dia nak cari jalan keluar daripada serabut dia. Masalah itu, masalah ini kan. Lepas tu adakah menzahirkan, melahirkan perasaan sayang? Tak ada. Bila dia kahwin, contohnya saya live saya hari-hari, saya hadap orang yang kahwin di seberang kan, kahwin di Thailand, di sempadan dan sebagainya. Saya lihat mereka ni pada permulaan perkahwinan dia rasa okey, bahagia. Kemudian bila lahirnya anak akan timbul masalah. Masalah macam mana? Iaitu pendaftaran anak susah. Sebab sijil nikah tak ada. Jadi bila sijil nikah tak ada, macam mana nak melahirkan sayang? Jadi bila dah lahirnya anak, kenalah ada belas kasihan. Sebab bila kita hidup 2 orang dalam satu rumah ni, mesti ada belas kasihan. Kesian tengok Amin, macam saya mai kan, saya tengok Amin pun tengok saya, wah kesian Ustazah mai jauh-jauh, macam tu kan, kacau hari Ustazah cuti, macam tu. Bukan, dia dalam hidup memang macam tu. Dalam life rumah tangga ni macam tu. Barulah ada kebahagiaan. Tetapi apabila kita ni buat sesuatu perkara yang boleh orang kata mencemarkan perkara ni, dia tak ada ketenangan. Individu tu dah hilang tenang. Bila sentiasa nak tidur malam fikir, aku buat salah. Bila nak pergi daftar perkahwinan? Bila orang panggil kita nak buat siasatan, kita dah sangka, denda ni bila nak kena pula kan. Uh-huh. Hari tu aku dah bayar dah dekat ejen. Uh-huh. Berapa ribu. Uh-huh. Sekarang ni nak bayar lagi denda. Uh-huh. Mahkamah panggil. Uh-huh. Penguatkuasa panggil. Semua uh-huh. banyak orang panggil kan. Uh-huh. Jadi tenang tak? Tak tenang. Uh-huh. So di situ akan menzahirkan, melahirkan masyarakat yang masalah lah. Uh-huh. Bila masalah pergi pejabat agama, dia mula intonasi kita tu cakap dah tinggi-tinggi semua kan. Uh-huh. Nak cepat. Saya nak... Macam ni pun susah kah? Uh-huh. Kan? Jadi dah semua dah tak cantik dah. Uh-huh. Kami yang di pejabat agama pun takkan ada rasa kesian lah. Uh-huh. Sebab kita tengok, dah lah main nak kelangkabut.
2: Uh-huh. Agresif.
3: Lepas tu, kan? Agresif. Uh-huh. Cakap tinggi-tinggi suara. Yeah. Lepas tu nak minta tolong kita kan. Uh-huh. Itu yang menyebabkan timbul masalah. Uh-huh. Jadi Allah SWT ni dia susun kat kita ni, perkara-perkara ni supaya hidup kita tenang. Uh-huh. Tenang ni kita yang bentuknya. Uh-huh. So bila kita follow apa yang Allah SWT tetapkan garis panduan, Allah Ta'ala kata haram bagi kita menikahi perempuan-perempuan dalam kehidupan kita ni. Uh-huh. Kita haram kacau. So uh-huh. kita ni bila kita kacau menyebabkan huruhara lah.
2: Uh-huh. Kita the cross the border tu.
3: Ya. Uh-huh. Kita akan jadi serabut. Uh-huh. Siapa serabut? Kita sendiri. Uh-huh. So orang yang menyebabkan dia ganggu adik-beradik, saudara dalam keluarga dia, uh-huh. kitaran dia tu dah jadi serabut dah. Uh-huh. Bila serabut, nanti kita pergi mengadu sana, pergi mengadu sini, nak pergi cari JKM, nak pergi macam-macam masalah. Uh-huh. Ya. Jadi kita sendiri akan menyebabkan diri kita gundah gulana. Bila gundah gulana ni, kita tak boleh, susah nak dibantulah. Sebab yang hanya diri sendiri boleh bantu diri sendiri. Jadi saya berpesanlah kepada muslimin muslimat yang mendengar siaran kita pada petang ini, supaya kita ambil cakna perkara-perkara ni, dan andai kata ada dalam masyarakat kita, kawan-kawan kita yang masih lagi meneruskan perkahwinan ataupun pernikahan di sempadan tu, saya menyerulah supaya datanglah ke pejabat agama untuk daftarkan perkahwinan secara sah. Sebab apa? Untuk memudahkan generasi anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut, ada dokumennya dan pernikahan tersebut juga sah. Kita ada surat perakuan nikah yang disahkan oleh undang-undang. Bila kita tak ada surat perakuan nikah yang disahkan oleh undang-undang, akan timbul masalah yang banyak di kemudian hari. Sebab kehidupan kita, rumah tangga ni, dia bukan 10 tahun, dia makan umur kita. Habis umur. Kalau kata pernikahan tu 48 tahun. Kalau kata kahwin umur 25, sampai Allah Ta'ala bagi umur kita panjang sampai umur 80. Dah berapa puluh tahun. Kat situ habis melalui perkahwinan saja. So dengan perkahwinan ini, kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan yang mendengar pada petang ni, ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang masih belum mendaftar perkahwinan tuan-tuan dan perempuan, jangan tunggu sampai anak nak kahwin baru pergi daftar. Kita tak mau macam tu.
2: Lagi banyak proses dan nanti.
3: Dia bukan lagi banyak proses, dia lambat. Sebab anak nak kahwin ni, dia selalu nak orang muda dan nak cepat. Contoh, kita target 2 minggu. Pejabat agama bagi dan tempoh 90 hari. Untuk setiap permohonan kebenaran berkahwin. 90 hari. So dia tak main buat awal. Dia lagi 2 minggu dia baru kelangkabut. Dia baru lagi seminggu, macam Ramadan, Ramadan hari tu raya puasa. Saya cuti raya puasa. Lepas raya puasa 2-3 hari dia buat kalut dah. Dia nak kahwin. So semua orang bercuti. Jadi siapa nak lulus? Siapa nak uruskan? Jadi macam itulah. Sebab tu kedepan hari kita akan ada satu perubahan. Di Jabatan Agama kita buat satu sistem baru. Pendaftaran kebenaran kahwin ni semua secara online. Tak perlu datang pejabat lagi dah. Kami dah tukar satu prosedur barulah. So tuan-tuan dan perempuan boleh dapat kad nikah digital secara lepas akad nikah tu. Boleh dapat kad nikah digital.
2: Toi dapat lah.
3: Toi dapat. Nanti Amin akan lalui benda tu lah.
2: Dah senyum saya.
3: Jadi ke depan hari benda tu akan ada. Ni untuk siapa? Untuk yang generasi baru lah. Orang kata bukan yang kahwin zaman 80-an, 90-an tak. Maksudnya yang kahwin tahun 2026 ke depan. Ya, jadi mereka-mereka yang berkahwin pada tahun 2026 ni beruntung. Sebab apa? Tak perlu datang pejabat agama kerap. Ha, dia tak perlu kerap mai. Kalau lah ni dia orang marah sebab apa? Kerap mai.
2: Bola.
3: Berulang. Nak isi borang satu, nak isi borang dua, lepas tu nak pergi bayar duit pula kan. Lepas tu pergi HIV, pergi tu, pergi ni. Berulang kali nak main. Sekarang kita nak buat, InsyaAllah anda siap dalam bulan 7, kita akan jalan dulu. So kita akan buat bagi cepat. Orang perlu main hujung sekali, iaitu nak ambil surat pengakuan nikah je. Daripada awal tu dia isi online semua, melalui sistem e-munakahat yang ada sebagaimana yang ada pada masa kini, tapi kita upgrade dia e-munakahat 2.0. so di situ kita akan minta saudara-saudari yang bagi generasi anak-anak lah, mana-mana ayah. Kadang-kadang saya tengok kesian mak ayah yang duduk bawa borang nak tolong anak-anak kan. Jadi mereka duduk hello lah, Ustazah ni boleh tak, saya ni nak tolong anak saya nak kahwin dengan warga itu, warga yang saya kata, boleh, saya boleh bantu setakat mana yang saya boleh bantu je lah. Ya, bukannya kita boleh bantu semua benda. Ya, sebab yang penting pengantin tu sendiri kena bantu diri dia. Mak ayah dia boleh bantu bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, tapi pengantin tu sendiri yang perlu uruskan perkara-perkara ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, apabila saya bercakap secara on air hari ni, jadi tuan-tuan dan perempuan boleh ambil perhatian lah perkara-perkara ni, ya, sebab kita tak nak anak-anak kita yang bakal menjalani kehidupan kemudian hari ni menempuh satu cabaran rumah tangga yang hebat ni, tak sama macam kita zaman kita dulu. Anak-anak zaman sekarang ni dia punya cabaran tu lain macam. Jadi kita ibu bapa ni, kita sebagai ibu, sebagai ayah kepada pasangan pengantin yang bakal nak nikah, terutamanya tahun 2026 dan akan datang ni, perlu lebih orang kata memberi sokongan moral yang tinggi lah. Sebab cabaran mereka ni, terutama cabaran ekonomi, sangatlah mencabar. Jadi bukan mak ayah masuk campur mengatur kehidupan anak-anak, tidak, tetapi sebagai orang kata apa, pemudah cara, pembuka jalan, dia bagi kunci saja, anak tu sendiri kena usaha untuk buka, ambil kunci tu, buka pintu. Ya, jadi apabila saya baca dua ayat ini daripada surah An-Nisa ni, ini ayat hukum. Ayat hukum ni maksudnya apa? Yang tak boleh kita kompromi. Kalau kata ada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang pernah menikahi wanita yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu terutamanya wanita yang ada anak, menikahi wanita tersebut, kita nak ibu saja, anak kita tak nak. Itu
2: lepas
3: kita
2: lepas kata jawab itu yang kata, anak yang terabai itu,
3: ya, betul. Kita pula pihak cari pihak JKM dan sebagainya untuk bantu. Pihak JKM dipersalahkan, kenapa tak ambil berat perkara ni. Ini perkara ni pun kami tengah berbincang juga, kerana inilah antara cabaran-cabaran dalam perkhidmatan yang kami tempuhi. Bagaimana ibu ayah yang tak bertanggungjawab ini, dia tinggal je anak dia macam tu.
2: Jadi itulah orang kata bab-bab perhubungan ni, Ustazah Noor, bukannya hanya melibatkan dua insan saja.
3: Betul.
2: Bukan hanya melibatkan suami dan isteri ataupun isteri dan suami, tapi melibatkan semua. Jadi perlu untuk kita nak mengambil kira semua faktor dan semua aspek tu. Dan insyaAllah banyak lagi, Ustazah, kita nak bersama-sama dalam tajuk kita hari ni, pengajaran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, wanita-wanita yang haram dinikahi. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Sama. Untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mohon. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama-sama dalam program Usrati. Ini bersama-sama Ustazah Fatiha binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, yang mana kita nak cerita dengan lebih mendalam pengajaran Surah An-Nisa ayat 23 dan 24, wanita-wanita yang haram dinikahi. Dan panjang lebar kita punya perbincangan, Ustazah, no?
2: Ya, betul.
1: Ustazah kata ikutkan satu jam ni tak cukup, Mi. Dia kena panjang. Tapi itulah ruang
2: masa
1: yang kita ada yang terpantas, terhad. Tapi insyaAllah, moga dapat membawa pulang serba sebanyak yang boleh ilmu-ilmu yang telah dikongsikan, insyaAllah. Dan mungkin boleh sambung semula dengan topik kita hari ni, Ustazah, yang ini berkenaan dengan Surah An-Nisa ayat 23 hingga 24.
2: Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya harap perkongsian saya sebentar ini, ya, dalam tempoh masa sebentar ini, tidak memberatkan kepala tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya tahu kita hidup semua stres sekarang. Jadi bila kita bincangkan perkara hukum ni memang berat. Dan perkara hukum ni dia ada satu di hujungnya, iaitu apa Allah SWT sebut, innallaha kana ghafurar rahima. Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Allah tahu kita ni banyak salah. So dalam hidup kita, tip untuk kita nak bahagia ni satu je, follow apa yang Allah perintah. Lepas tu laksanakan. Kita faham betul-betul apa ayat yang Allah Ta'ala suruh, apa ayat yang Allah Ta'ala larang. So dalam ayat yang saya baca, ayat 23 dan 24 ni, maksudnya ayat-ayat tentang hukum larangan, ayat-ayat yang larang. Allah Ta'ala perintah daripada awal surah sampailah ke saat ini, bagaimana Allah Ta'ala tahu kita ni dalam hidup tak dapat nak lari daripada perasaan keperluan memenuhi kita punya nafsu syahwat kita. So dengan siapa yang boleh, dengan siapa yang tak boleh. Dan Allah Ta'ala teruskan lagi dalam ayat 24 ni berkenaan dengan kita tak boleh kacau isteri orang.
1: Macam drama-drama petang.
2: Ya, drama-drama petang ni. Nampak dah petang dah. Sekejap lagi akan ada drama, kan. Jadi hidup kita ni hari-hari drama. Sebab kita dunia ni pentas lakonan, kan. Jadi rumah tangga lagi lah banyak dramanya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita dalam ayat 24 ni Allah Ta'ala sebut bagaimana dalam kehidupan siapa yang mencari perkara yang selain daripada itu. Maksudnya Tuhan dah sebut dah, wanita mana pun nak kahwin boleh, kecuali mak kamu, mak saudara, anak, itu wanita-wanita yang haram. Larang kat situ. Dan kita tak boleh kacau isteri orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita ambil istifadah pengajaran daripada ayat ini, bagaimana di dalam ayat yang lain Allah SWT pesan bagi lelaki untuk menundukkan pandangan. Sangat penting kita menundukkan pandangan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya tahu kita sekarang ni masing-masing kita ni sibuk dengan apa? Dengan gadget. Dengan handphone kita. Ada layan TikTok, ada layan Threads, ada layan Insta, Facebook. Facebook orang tak mahu dah. Orang kata zaman kuno, kan. Jadi Gen Z dia tak pakai dah. Dia pakai yang track dengan apa, Insta, dengan TikTok saja. Jadi kesemua perkara yang ada di dalam media sosial kita tu, kita carilah perkara yang boleh membantu kita untuk pergi mendekatkan diri dengan Allah SWT. Ya, kerana kita tengok bagaimana terjadinya masalah di dalam rumah tangga sejak akhir-akhir ini, disebabkan terlalu banyak masa dihabiskan dengan media sosial. Ini banyak komen-komen orang rumah lah. Maksudnya wanita-wanita yang bergelar suri rumah, yang selalu ditinggalkan oleh suami sepanjang hari. Jadi apabila suami balik daripada kerja, dia naklah suami itu prihatin dengan dia pula. Tetapi pihak suami balik sambung tengok TikTok dengan live. Jadi menyebabkan timbul masalah. Disebabkan itu tak ada perbualan berlaku. Komunikasi tu short kat situ. Bila komunikasi tak berlaku antara pasangan, menyebabkan timbul masalah. Jadi saya ingin pesan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, sebagai warga Pulau Pinang yang saya kasihi, kita utamakan keluarga. Balik, kita dah bekerja 8 jam kat luar, 8-10 jam. Ada yang OT sampai malam. Sampai pukul 10 malam, 12 malam baru balik rumah. Jadi timbul masalah apabila dalam rumah tangga ni kita nak ada satu hubungan yang akrab, yang mesra. Sampai kita nak capai sehati dan sejiwa. Tapi kita tak dapat perolehi perkara-perkara ni sebab apa? Sebab komunikasi tak ada. Tak berlaku komunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita korbankan, ambil apa sempena raya korban ni, kita korbankan masa kita yang ada, satu jam atau dua jam, kita
1: duduk bersama-sama
2: dengan pasangan kita. Tengok muka setelah kita 8 jam kat luar, 10 jam kat luar. Sebab kita tahu kita orang Tanjung. Saya lawak sikit lah ya. Kita orang Tanjung, so kita nak sembang. Orang Tanjung dia kena sembang. Dia barulah mai rasa darah haria tu. Kalau dia tak sembang, dia tak boleh. Kena sembang. So kita dengar lah luahan daripada pasangan kita. Daripada kita duk apa, tengok TikTok. TikTok ni sambil, yalah suami kata, aku kerja tadi ikut, tak tengok apa pun.
1: Nak ada hiburan, dia kata.
2: Nak ada hiburan. So balik, hang pula duduk tunggu aku cakap dengan hang saja kan. Tak ada modal lah nak sembang hari kan, dah puluhan tahun. Cuba cerita sembang, kena tanya. Orang rumah kita terutamanya yang suri rumah ni, kita kena tanya. Hari ni macam mana, pi pasar beli apa, ikan harga macam mana. Jadi itu antara tip-tip bahagialah dalam rumah tangga, supaya komunikasi yang berlaku. Sebab kita ni hidup lama dengan pasangan. Dan perkahwinan ni adalah ibadah yang paling panjang. Kalau semayang 5 minit, 10 minit,
1: time tu saja.
2: Time tu je.
1: Kalau puasa,
2: rumah tangga ni seumur hidup. So ibadah paling panjang lah. Puasa sebulan saja. Ya, tapi rumah tangga ni masya Allah, semuanya ibadah. Tanya habang pun ibadah.
1: Senyum pun ibadah.
2: Senyum pun ibadah. So jangan cari mereka aja kan. Buka mata mereka tu, masya Allah. Rosak habis. Satu hari tu memang out lah. Jadi apa yang Allah SWT sebut dalam hujung ayat 23, iaitu inna Allah kana ghafurur rahima. Kita ambil pengajaran bahawa dalam hidup ni Allah Ta'ala ni yang paling utama. Saya semalam saya sembang dengan seorang sahabat, dia baru disahkan kena kanser. Jadi saya kata kat kakak yang kawan saya ni, ya, saya kata kat dia, kita memang terkejut kita dapat berita-berita sedemikian. Tapi dalam hidup Allah Ta'ala memang akan test kita. Test rukun iman kita. Sejauh mana kita sandarkan diri kita pada Allah. So kita cakap senang nak kata redha. Tapi untuk redha dengan dalam hidup ni, dengan ujian-ujian dan cabaran ni sangat susah. So bagaimana Allah SWT ni bagi kita ujian, dan setiap ujian tu kita namakan dia sebagai satu cabaran. Kita jangan sebut ujian, kita sebut cabaran. Cabaran tu kita akan belajar lah. So macam saya sendiri, banyak cabaran yang ada dalam kerjaya saya. Bila saya tengok kes-kes yang berlaku kan. Jadi saya banyak belajar. Bagaimana kita kena belajar. Cabaran yang datang tu kita jangan jadi melemahkan semangat kita. Sakit yang kita ada, kita tidak melemahkan kita untuk menjadi seorang yang sentiasa menangis, tidak meratap dengan apa penyakit yang kita dapat. Ya. So kita cuba usahakan supaya kita ni redha dengan Allah SWT. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga ni. Bila kita dah, once kita dah pilih pasangan tu sebagai pasangan hidup kita, maka kita redha sepenuhnya. Baiknya, buruknya, kekurangannya, apa sahaja yang datang dalam kehidupan, kita terima. Dan amalkan ayat-ayat yang kita baca dalam solat kita. Contohnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah SWT. So kita tak akan rasa letih. Kita akan tak akan muncul mulut kalau kena buang sampah ke. Orang rumah kata ni lupa barang bang. So kita tak akan berbunyi lah. Disebabkan apa? Lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi untuk rukunkan rumah tangga kita untuk aman damai, maka kita perlu patuh pada perintah Allah SWT. Hindarkan diri daripada perkara-perkara larangan, dan kita cuba follow apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu dengan sebaik mungkin. Dan kita amalkan apa yang Allah Ta'ala pesan dalam hidup kita dalam surah Wal Asr. Empat benda kan. Wal Asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu, beriman, wa amilus salihat. Buat baik. Buat baik ni percuma. Free je. Buat baik. Apa yang boleh buat baik? Senyum. Baik. Lagi apa lagi? Buat kerja secara ikhlas. Buat baik. Menasihati isteri, menasihati suami. Bercakap benda-benda yang baik. Sentiasa memberi galakan. Itu buat baik. Wa amilus salihat. Kemudian berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu empat benda ni. Jadi itu tip saya pada petang ni lah. Kita amalkan dalam surah Wal Asri dalam hidup, InsyaAllah kita akan mai benda-benda yang lain, ikhlas dan sebagainya. Wallahu alam, aqul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan hadapan, insyaallah.
1: Amin, insyaallah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga untuk anda semua pendengar dan juga penonton-penonton di Facebook live kita hari ini, yang ini berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 23 hingga 24, wanita-wanita yang haram dinikahi oleh tetamu yang istimewa, yakni Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustazah.
2: Sama-sama,
1: dan juga insyaAllah untuk anda semua, kita jumpa minggu, bulan depan Ustazah.
2: Bulan depan insyaAllah.
1: Lepas ni, lepas ni Ustazah nak ke mana pula ni? Balik ke balik pulau ke?
2: Balik ke seberang insyaAllah.
1: Balik ke seberang pula insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk anda semua, kesetiaan anda bersama kami. Dan selepas ni Petang Keruh akan terus menemani anda hingga jam 8 malam. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Kesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantau 3 Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Kesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha 3 Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Dari FM,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sunda aku, bang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Cepat, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat, cepat, cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026, jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segala

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sebuah pengorbanan meraihkan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mujara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
2: Datang ke Batam tercari-cari.
3: Ewa.
2: Cowok ganteng ada di titi.
3: Ewa.
2: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, Ewa. Pilihan.
1: Dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan baik-baik pantun indah penyeri suasana Aidiladha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidiladha.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, gana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
5: Yang terakhir segalanya untuk petang kru Amin dan juga Q.
6: Yes, macam biasa kami berdua akan terus teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Tapi kalau tadi anda terlepas ruangan Usrati, Alhamdulillah kita banyak berkongsikan, khususnya daripada Ustazah Fatihah Rik, banyak tips dan juga pesanan yang dibawakan untuk yang nak mendirikan rumah tangga ataupun mendirikan masjid ni.
5: Betul. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terlepas lah bersama-sama dengan Ustazah Fatihah, insyaAllah boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutiara FM.
6: Yes, betul. Jadi jangan lupa lah untuk ikuti kami ke semua platform media sosial. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X serta di YouTube.
5: Betul.
6: Jadi follow, subscribe semua apa yang betul supaya anda tak terlepas info dan juga rancangan-rancangan istimewa khas buat anda.
5: Cantik. Dan apa-apa untuk apa semua, banyak lagi update-update terkini kita nak kongsikan, antaranya 4.30 minit petang nanti dalam Warta Mutiara. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Medani. 50 warisan budaya diwartakan secara rasmi dalam senarai peringkat negeri di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang 2011 tahun ini. Usaha itu bagi memelihara sejarah dan khazanah budaya tempatan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Wong Won Wai, dalam kenyataan memperincikan pewartaan tersebut. Ia melibatkan 15 tapak warisan, antaranya Kota Kuan Valis, Batu Bersurat Ceruk Tokun dan Masjid Kapitan Keling. Turut dirangkumi 7 warisan kebudayaan tidak ketara, termasuk budaya Kopitiam, Perarakan Tai Pusem dan Logat Bahasa Tanjung. Selain mengiktiraf 28 makanan warisan ikonik seperti Pasembor, Char Kway Teow, Asam Laksa serta Cendol. Usaha itu turut mengangkat warisan Pulau Pinang ke peringkat kebangsaan dan pencalonan ke peringkat UNESCO pada masa hadapan. Ini pula, lebih RM164,000 diperuntukkan bagi membaik pulih dan menaik taraf sistem tangki serta pipe air di flat blok 352 Maklum, Georgetown. Ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kota, Wong Yu Hang, berkata projek di bawah Program Inisiatif Kemudahan Rakyat, IKR, itu telah bermula 18 Mei lalu. Ia dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan Ogos depan. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja di flat berkenaan pagi tadi. Skop kerja melibatkan penukaran lapisan dalam tangki, mengganti panel rosak serta menaik taraf sistem injap bagi menjamin keselamatan air harian penduduk. Beliau turut menggalakkan badan pengurusan strata lain untuk proaktif memohon dana persekutuan bagi menaik taraf kemudahan di kawasan masing-masing. Pelabuhan Pulau Pinang merekodkan pertumbuhan stabil merentasi beberapa petunjuk operasi utama bagi suku pertama tahun ini. Pengurusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP, Datuk Yeo Soon Hin dalam kenyataan memperincikan pengendalian kontena meningkat hampir 5% kepada lebih 343,000 unit TEU. Manakala, kargo konvensional melonjak lebih 17% mencecah 8.55 juta tan berat muatan. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai prestasi dinamik pelabuhan dari Januari hingga Mac lalu. Tambah beliau, terminal kapal persiaran jeti Swettenham, SPCT, turut mencatatkan lonjakan penumpang sebanyak 39.55% kepada hampir 373,000 orang. Manakala, perkhidmatan feri mencatatkan lebih 810,000 penumpang. SPPP akan terus memantau rapat perkembangan antarabangsa bagi memastikan keselamatan dan kestabilan operasi pelabuhan kekal mampan dengan ketidaktentuan ekonomi global. Rata-rata penduduk dan peserta program Korban Madani di Parlimen Permatang PAU menzahirkan rasa syukur. Selain menyifatkan pendekatan muafakat tahun ini berjaya menyuburkan kembali semangat kekeluargaan di peringkat akar umbi. Suasana di perkarangan karya masjid di sekitar Permatang PAU seawal pagi tadi cukup meriah. Ratusan penduduk berganding bahu menguruskan agihan sumbangan lembu korban daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Saya bersyukurlah sangat dengan adanya Korban Madani ni tahun ni. Bagi kami hak yang kurang berkemampuan ni, agihan daging sebegini amat bermakna lah untuk kami yang kurang ni dapat diraih bersama dengan keluarga.
3: Bagi orang muda ni, seronoklah dapat sumbang tenaga kan ni. Dapat juga belajar pasal korban ni dengan orang-orang lama. Lepas tu dapat juga kita bantu untuk lancarkan bantuan. Nak bagi dekat staff untuk terima agihan korban hari ni. Seronoklah, seronok. Gotong royong kali ni suasana rasa luar biasa. Daripada kita start sembelih, lapar sampai bungkus, semua turun padang, jiran-jiran semua. Jadi rasa sama-sama lah silaturahim tu.
1: Khairul Anwar, Fazwan Ali dan Muhadin Rais. Sebanyak 260 ekor lembu diserahkan secara bersasar melibatkan kawasan Dun Seberang Jaya, Penanti, Permatang Pasir serta masjid-masjid di daerah Seberang Perai Tengah. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting. Hamizah Mansor. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam Aidilhadha.

0: الصدقات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: ilham.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang, Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang.
2: Petang Crew
1: eksklusif di Mutiara FM.
2: Petang Crew, masih lagi kami berdua di tempat anda. Di Syawal pula. Adik ada hal. Sebab dengar lagu raya, Mat. Aku excited buat raya. Ada yang minta lagu raya lagi?
3: Lagu raya boleh? Boleh. Tapi jelah, macam saya dah kata lah, kita dah kata dah pesan kan, lagu raya ni boleh nak minta, tapi kena tengok lirik dia.
2: Kami adalah list yang dah disediakan tu. Kalau bersesuaian boleh kami mainkan, tapi nak ingatkan juga, nak menceriakan Aidiladha anda ni, kena ingat sentiasa. Sebab di laluan trafik, Mat, orang kata tinggi juga.
3: Betul kan. Dan ada juga rakan-rakan kita yang tersangkut lah adik kerana tersalah memilih laluan jalannya, menyebabkan kadang-kadang sesak luar biasa.
2: Yes, antara untuk info trafik waktu ini kami nak kongsikan, dibawakan di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LLM. Maklumkan trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi di sekitar kawasan utara ini, antaranya arah utara Bandar Baru ke Jawi, Juru ke Perai, dan juga arah selatan Pematang Pauh ke Perai.
3: Ya, begitu juga Lebuh Raya Utara Selatan arah utara selepas Plaza 1 Sungai Besi nak ke pusat bandar pun sibuk juga, Ahmad.
2: Maksud kata yang nak bersedia nak balik ke ibu kota, kan? Sebab kita raya pertama, raya kedua ni kat sini. Tu nak balik ke belah isteri pula dekat Melaka.
3: Ini penggiliran.
2: Dia kata sambung cuti sebab ni lajak sampai Isnin ni.
3: Betul, sebab ada juga rakan-rakan kita yang cuti sampai dekat seminggu lebih.
2: Rezeki lah tu.
3: Isnin Wesak, Isnin kita ada yang di Pertuan Agong. Lepas tu Selasanya Wesaknya.
2: Wesak, betul. Jadi macam kita ni, Mat, apa nak kita kira, Mat?
3: Kita OT lah.
2: Tapi apa sahaja untuk anda, kalau nak info-info terkini, sekejap lagi masuk jam terbaru pula. Kami bawakan kepada anda utama 5 petang
3: terbaik untuk anda terus layan
2: Petang Crew.

Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan, demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. ADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
5: Abang, jangan sundar aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
6: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
5: Ya.
6: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
5: Ya, cepat, abang. Abang. Tangkap. Pegang, abang.
6: Cepat.
4: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suit.
5: FM. Sempena Hari Raya Aidiladha, Mutiara FM mempersembahkan sebuah sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana yang dilakonkan oleh Murshid bin Mustafa dan Ahmad Husaini bin Shaharuddin.
6: Wei, Husaini, bangun lekas Husaini.

0: Weh, sat lagi lah ke Jod. Ngantuk ni bang.
1: Ketupat apa bendanya hang ni? Pi jenguk kot tingkap belakang tu. Lembu korban pak bagi tanggungjawab kat kita tu dah raib. Tali rantai dia cabut dah. Hang jaga macam mana tadi?
0: Hah? Alamak.
1: Ha,
0: weh,
1: ha.
0: Mati dah. Tadi aku pau kat tiang je.
1: Ha, betul?
0: Tak sempat nak buat simpul mati sebab kalut nak pergi tandai. Pot aku ni memulai. Ketat dah aku ikat tadi, bang.
1: Macam-macam lah, hang ni. Ketat apa kalau dah terlepas? Hang ni memang cuai gila. Hejo selalu nak cincai je. Kalau pok tahu subuh nanti lembu tak ada, mau dengan kita-kita sekali pok sembelih buat korban esok. Dah, jom cepat. Aku dah kata dah petang tadi, cek rantai tu betul-betul.
0: Ya. Yeah.
1: Hang buat sambil lewa je. Duk kalut dengan telefon hang tu. Lah ni, jenuh kita nak merayau dan gelap ni.
0: Hei, eloklah bang. Ngarah nombor satu. Sikit-sikit nak salah aku, Jain.
1: Ha, betul?
0: Hang kata aku kalut. Hang tu, yang kalut lebih sebab penakut.
1: Ya, iyalah.
0: Lepas pisang melambai pun hang dah ketat lutut. Acah-acah berani tang mana hang? Bang, cuba bawa bersabar set. Ni, kita pi cari pelan-pelan.
1: Hang nak suruh aku sabar? Usai ni, lembu pok tu harga ribu-ribu tau tak? Nu, tengok belah bukit nu. Kok-kok dia pi merayau kok tu ke?
0: Hei, takkan dia pi panjat bukit malam-malam buta ni bang. Oi,
1: mana kita tahu.
0: Dia tu lembu, bukan kambing gurun. Hei,
1: kut-kut.
0: Ni mesti dia pi cari kawasan yang ada rumput tu.
1: Dah tu? Ha, rasa dia pi mana?
0: Hei, entah bang.
1: Ni,
0: jom pi jalan depan sikit tu.
1: Okey.
0: Kut-kut dia pi lepak bawah pokok mangga mamu tu kut.
1: Aduh, saya ni tak larat dah aku.
0: Betul bang,
1: kaki aku pun dah lenguh ni.
0: Sama lah bang.
1: Langit pun dah nak cerah dah ni. Macam mana kita nak balik hadap muka pok saya lagi ni? Habislah kita.
0: Bang, jap.
1: Pasal apa? Jangan diam, say. Kenapa?
0: Tu, bang cuba tengok kat padang sepanjang jalan tu.
1: Ha? Tak. Ya Allah, selama badak aja dia duduk mengunyah rumput pagi-pagi raya ni. Kita punyalah pusing separuh mati cari sekeliling kampung.
0: Itulah bang, penat kita.
1: Okey, saya ni.
0: Ha?
1: Hampir pusing dah kiri.
0: Okey.
1: Aku kepung belah kanan.
0: Okay, boleh.
1: Satu.
0: Dua.
2: Tiga.
3: Tangga!
0: Cepat bang. Woi, jenuh bang. Lepas juga geram aku ni. Hei, tak ada nafas pun ni. Rasa nak pecah rada bang.
1: Aduh, sakit semua urat saraf aku sini. Hang lah punya pasal ni.
0: Aduh. Aduh. Gila betul. Subuh raya kita tahu ni bang.
1: Sungguh.
0: Rasa macam nak masuk sukan ekor tau.
1: Sungguh.
0: Tapi ke bang, nasib baik hang ada sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ni kalau aku sorang-sorang, mampu aku tak larat nak kejar lembu sadar ni bang. Hai, terima kasih bang tau.
1: Alah, tak ada masalah lah saya ni.
0: Sudi tolong aku, walaupun dari malam tadi hang tu asyik membebe je kan.
1: Amboi. Saya ni, dah nama pun adik-beradik. Hang buat silap macam mana pun, aku abang hang. Tetap kena ada kat belakang. Hang, tolong settle. Kita dua ni memang selalu tak sebulu.
0: Betul ke bang?
1: Pantang jumpa ada je benda nak bergaduh. Tapi saya ni,
0: ya bang,
1: bak tanggungjawab dengan keluarga, ego celah mana pun kita kena ketepikan.
0: Betul itu bang, betul.
1: Ikatan saudara kita ni jauh lagi kuat daripada tali lembu ni, tahu tak?
0: Wey, betul bang eh. Tapi bang kan, raya korban tahun ni betul-betul ajar kita erti sabar.
1: Betul.
0: Erti kerjasama.
1: Sungguh.
0: Hei,
2: Tuan Abang,
1: jom
2: kita balik bersiap. Sat lagi pak cari kita, habis kita.
1: Naya kita, jom.
2: Jom, kita balik.
1: Jom.

0: Demikian tadi drama komedi bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana, nukilan Fathiyah Nordin dan diterbitkan oleh Nur Azizah Ibrahim. Kami di Mutiara FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Teruskan bersama Mutiara FM untuk pelbagai program menarik sempena Aidil Adha ini.
1: Jom raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha. 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana. 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: bingkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pintu Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Yang terakhir, segalanya untukmu Petang Crew masih dengan Amin dan juga Q dah masuk jam yang ketiga.
5: Yes, cantik untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami. Dia tanya, mana yang meniaga-meniaga? Kami nak pergi meniaga, nak pergi belilah barang-barang apa patut hari ni.
4: Mereka tengah duduk bercuti lah. Raya pertama kedua pun nak kena kerja juga. Penat lah.
5: Kita kerja, kan dah cakap tadi kita kerja?
4: Ya ke? Kita untuk bis on air.
5: Untuk bis on air. Okay. Tapi apa itu untuk bis on air? Kalau anda yang nak ketahui ataupun usahawan-usahawan tempatan yang meniaga hari ni nak bawakan ruangan anda, minggu ni tak ada lah. Kita maksudnya esok insyaAllah ada. Minggu depan insyaAllah kita sambung semula. Betul. Kalau nak info-info ataupun nak bagi tahu kat kami lah apa update perniagaan anda, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
4: Sebab bukannya ada kata apa, ada ramai lagi rakan-rakan kami duk WhatsApp ni kata nak pergi kedai tutup. Jadi boleh sambil-sambil tu share. Kedai Tom Yam tutup, tapi betul lah hari ni tutup banyak. Menggelupur kami nak cari makan.
5: Tapi tak apalah, ada juga orang bagi ni mat semalam kan melapar. Banyak ibadah-ibadah korban dilaksanakan tu.
4: Masya-Allah.
5: Rezekilah sampai ke rumah. Tapi ada peristiwa mat. Sementara tu pun.
4: Lepas ni dah kita nak sembang-sembang dalam Ralik Check untuk anda. Terus layan
5: Petang Crew.

0: meraihkan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidiladha, jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok, ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat, jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap, pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026, jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur.
3: Lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Segalanya untukmu Petang Crew masih dengan kami dan JKQ. Hello.
5: Yes, terima kasih untuk anda kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang idilah dadaha ini. Uh-huh. Dan juga sepanjang masa. Biasalah Mat, kadang-kadang terbelit lidah. Uh-huh. Bukan apa semalam Mat, busy
4: ke? Dah buat perhabis menyebut sup gebok.
5: Rezeki apa boleh buat.
4: Alhamdulillah. Yeah. Ini raya kedua dah. Betul. Untuk idilah dadaha, ada juga di beberapa masjid yang sedang buat ibadah korban. Betul. Untuk hari ini. Lah. Sama juga untuk rekan-rekan yang lain, dan katanya dah 2 hari raya korban ni macam-macam terjadi.
5: Hari ni kita bercerita berkenaan dengan ialah peristiwa ataupun memori yang berlaku, kejadian lah maksudnya, yang berlaku ketika ibadah korban ni.
4: Baru tak saya aku tengok. Biasalah lembu terlucut tu benda biasa. Tapi yang boiknya, yang tukang nak perambat lembu ni macam cowboy.
5: Oh yes, aku tengok juga.
4: Naik kuda
5: kerja dia baling. Betul-betul macam cowboy. Pusing-pusing besok masuk, kena tarik.
4: Terjatuh lembu tu.
5: Lembu jatuh tapi dia tak jatuh. Tu naik teknik dia.
4: Tu tak ada tengok. Dia sangkut dekat mana kat kuda tu kan. Kalau dia rentak pakai tangan saja, tak kata terpelanting dia.
5: Dia pun terpelanting. Tapi tu lah teknik dia kot. Tapi itu antara yang orang kata jadi moment untuk tahun ni. Tapi kalau mungkin tempat anda berbeza pula, dia mungkin pakai helikopter. Kita tak tahu. Ada juga yang aku nampak tu Mat, dekat video. Dia tarik, dah bawa lah ni, pisau bawa lah. Bawa elok, tarik bawa keluar. Rupanya pisau apa tau?
4: Pisau apa?
5: Kupas apple.
4: Kecil tu ke?
5: Ya, dah pesan dekat Oma ni. Awak nanti jangan lupa letakkan, selitkan pisau dekat motor tu. Nanti abang nak pergi melapah tu apa semua. Elok dia letakkan. Nanti nak siap daging senang, dia kata.
4: Siap daging okey lah.
5: Kulit
4: sembelih tu tak boleh.
5: Ada macam-macam. Itu antara memori yang berlaku kali ini. Kalau anda mungkin ingat memori berkenaan dengan ibadah korban ataupun kejadian yang luar biasa sikit lah.
4: Ya, cuba share tengok dalam WhatsApp kita di 0105080957.
5: Nak telefon kami pun boleh, 0421073 89. Teruslah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hit.

0: Kalanya untukmu masih lagi I'm you so cute teman apa semua dalam petang crew.
1: Yes lah, jangan lupa untuk anda dan belum lagi lawati ke laman portal kami yang berwajah baru, boleh terus ke radio.rtm.gov.my/mutiarafm untuk stream kami sepanjang masa. Okay?
0: Betul tu. Dan untuk sekarang ni stream kami di frekuensi, layan kami secara online di RTM. Klik untuk sembang-sembang topik petang hari ni. Pengorbanan hampa peristiwa sekarang ni macam mana?
1: Apa pengorbanan? Yelah tenggang, betul. Ibadah korban bukan semua orang. Walaupun berduit, belum tentu lagi dia nak buat kan?
0: Betul, sebab tu orang kata Allah izinkan.
1: Betul.
0: Kan? Ada kalanya tak ada duit, tak cukup pun. Dia nak ikutkan tak cukup pun. Tapi Allah kata Allah nak izinkan hang untuk buat ibadah korban. Tiba-tiba ada aja.
1: Betul. Rezeki tu datang dengan pelbagai cara. Tapi bila ibadah korban ni setiap tahun, dia bukan hanya meraihkan tu saja, tapi juga ada momen-momen dia, Mat.
0: Betul tu. Jadi ada juga rakan kita yang share ni diorang WhatsApp berkenaan dengan momen ataupun peristiwa korban hampa semua. Daripada Kak Ani Kepala Batas.
1: Ya Kak Ani.
0: Assalamualaikum. Amin kiu. Bila sebut pasal ibadah korban ni, Kak Ani teringatlah kenangan 5 tahun lepas dekat karya kami. Ada seekor lembu ni, punyalah besar. Boleh pula dia terlepas pergi masuk kot dalam parit bendang. Jenuh pok-pok menakan dengan orang-orang muda pakai berimpun nak heret dia naik. Habis selut satu badan. Pengajarannya nak buat ibadah ni memang kena banyak bersabar lah dan muafakat. Rindu kenangan tu, dia kata. Rindu kenangan ambil selut tu kan macam mana?
1: Tapi biasa Kak Ani tak turun lah tentu.
0: Oh yalah.
1: Kan, jenuh ke kalau Kak Ani turun dah jadi acara lain. Kak Ani pula sakut kat situ.
0: Dia jadi main bola sawah ni.
1: Bola sepak kan. Tapi ini pula daripada Man Perda kata kat sini, Assalamualaikum Amin dan Q.
0: Kesalah.
1: Sebab pasal memori korban yang saya paling tak boleh lupa sampai hari ni, masa pakat duk tengah pegang tali lembu tu, tiba-tiba tali putih.
0: Allah.
1: Lembu tu lari masuk ikut pintu belakang balai raya, tembus ikut pintu depan. Pakat bertempiaran. Lari lebih semua makcik-makcik yang tengah kupai bawang pun semua kat luar. Haru biru lah pagi tu. Tapi alhamdulillah semua selamat dan selamatlah ditumbangkan juga.
0: Allahuakbar. Dia kena ada satu sistem lah kan untuk pastikan lembu tu tak lari. Tak cukup dengan tali kot. Ada hari tu tengok dekat TTDI.
1: KL lah.
0: Kat KL dia masuk dah tempat tu dia macam kandang. Kandang tu dia buat macam apa ni, hallway tau. Dia muat untuk lembu lah. So dia susur panjang
1: macam gitu. Yang tu lah, kalau dulu orang nak buat lumba kuda tu kan, laluan tu.
0: Dia kebuat laluan tu panjang, sampai dia susur lah sampai 20 ekor muat panjang susu memanjang macam ratok lah. Lepas satu dia tutup, akhirnya dia tutup balik pagar ni, dia bagi satu-satu lepas.
1: Tapi kalau je ni main nak korban, maksudnya lompat pun ada ke?
0: Daripada lori tu pakai kering lah.
1: Tak kira ada cerita pasal lompat ni juga. Kalau anda nak kongsikan lagi cerita anda, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp ataupun nak telefon kami, Mat,
0: di 0421 07389. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Hai, saya Zarul Amri Laruskan, pendengar lagu-lagu 90-an terbaik hanya di Mutiara FM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Dia ikut kepada selera Tiara lah. Dia rasa macam nak bagi susah dia. Lepas berkenal lemang ni, mood dia ada-ada.
2: Oh, dia lemang,
1: nyanyi,
2: eh?
1: Dia nyanyi kot sudah.
2: Patutlah nampak hari ni dia mandom je. Makan lemang banyak.
1: Makan lemang. Ketupat cecah dengan sup daging.
2: Uish. Tak pernah itu dia soto tu.
1: Soto bukan nasi ke?
2: Yalah, boleh lah.
1: Tapi dia makan dengan pulut.
2: Pulut ya? Patutlah mandor. Okey lah. Tapi apa sahaja untuk anda, kalau ikutkan sekejap lagi, Tiara akan bersama-sama dengan kita untuk teka Tiara nyanyi. Tapi sekarang ni masih lagi kita nak teruskan untuk...
1: Balik Cik. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan peristiwa korban hampa lah.
2: Kalau tadi kita dah dengar pun daripada Kak Ani di Kuala Batas. Lepas tu ada juga Abang mana, dekat Abang Man. Abang Man Perda tadi.
1: Abang Man Perda kata apa, Mat?
2: Tadi Abang Man Perda dah cerita dah pasal yang tadi putih tu.
1: Okey, tadi putih. Okey, baik. Okay.
2: Yang ni pula kiriman daripada Hajar Salmah dekat Gelugok.
1: Hajar Salmah.
2: Dia kata, Assalamualaikum, petang kru.
1: Salam, ya.
2: Seronok dengar topik hari ni. Peristiwa paling syahdu lah bagi makcik. Oh, dia kena gelarkan diri makcik.
1: Okey.
2: Bila dapat tengok anak-anak muda lah ni pakat turun, menyumbang tenaga. Ingatkan mereka tak mau ligan lembu dah. Orang-orangnya gagah mereka tolong lapar, potong daging, sejuk perut ibu mengandung.
1: Muafakat lah ni.
2: Dia kata, tradisi gotong royong ni diharapkan tidaklah hilang di telan zaman. Okay. Ada pula ni daripada Syahrul
1: katanya, Assalamualaikum Ami dan juga Q.
2: Waalaikumsalam.
1: Cerita berkenaan dengan bab raya korban ni, dia kata apa tau, memori wajib lah. Geng pisau tajam.
2: Oh yes, geng pisau tajam. Okay.
1: Masa main nak menolong tu kemain, semua bawa pisau yang helok-helok semua. Pisau lapah lah. Hak dalam sarung kulit kat pinggang tu.
2: Style tu.
1: Ada kalau sekali tengok macam pendeka mustar lah. Pinang sebatang. Tapi bila lembu dah tumbang, pakai hilang. Mereka pergi duduk satu tempat tu, pergi minum ayat sirap ke, ayat teh ke apa ke, kat bawah kemah, menyembang.
2: Tapi
1: itulah, kadang-kadang seronok juga suasana macam tu kan.
2: Dia bukan apa, dah tumbang tu, ambil masa sikit. Macam Ajah Salmah tadi kata, dia duduk relax lah. Lepas ambil mood sikit.
1: Tapi betul lah, tapi macam si, apa nama tadi, sahabat kita?
2: Syarul
1: tadi. Memang waktu orang-orang, bukan nak show off lah, tapi semua orang nak tunjuk pisau, parang masing-masing. Aku pun tak terkecuali lah. So tunjuk juga, ni pisau mana? Oh, ni pakai pisau ni. Daripada contoh Kampung Jelai. Ini besi apa ni? Oh, ni pakai besi rel kereta api. Ini hulu. Semua pakai nak tunjuk.
2: Yalah, masa tu je yang kita nak tunjuk pun barang tu.
1: Tapi yang paling final sekali adalah time nak lapar kulit tu.
2: Kalau
1: hirih, kalau dia hirih 3 kali, kami kata cerai lah. Pisau lapar elok dah, parang dapat kemas. Nak lapar tu kulit tak makan.
2: Tak edi benda tu. Tapi itulah moment dia juga tu kan, time nak tunjuk tu. Tapi sebut berkenaan dengan tadi kan, kita kata ada yang terbang sana terbang sini, lembu kan.
1: Terbang
2: mat. Dia kadang time tu lah dia menggelupok habis.
1: Lompat je terbang
2: tu. Jadi kata Safwan di bayang lepas, dia kata kat sini, memori paling lekat di hati saya ni berkenaan dengan pakar potong tulang. Dia kata kat karyah kami ni ada seorang ni, nama dia kami panggil Pak Jab. Umur dah dekat masuk 70 dah.
1: Okay.
2: Tapi kalau bab potong tulang, bab ketuk tulang rusuk lembu, pakai kapak sekali hayun je putih dua. Dia kata kalau orang muda pun, yang kita-kita ni semua ni, yang sadu-sadu ke, kalah ke, bila tanya rahsia dia kata kena makan selalu ubi kayu.
1: Untuk dapat kekuatan tu.
2: Tapi tak tahu lah betul ke tak kan.
1: Tapi tulang ni nak kena potong ni kena orang tahu yang sendi tau. Sendi-sendi tulang tu. Lepas tu aku ni tak tahu pernah juga nak takik tulang tu. Takik, angkat takik tu. Balas sekali lagi, dia tak kena tempat yang sama.
2: Itulah dia.
1: Balas sekali lagi, jadi tempat ketiga.
2: Dah jadi lain lah. Dah banyak pecah dah.
1: Hana buat tulang hancur ke? Dia kata dia buat tulang cincang ke?
2: Tapi tu lah, antara orang kata teknik-teknik dia kan. Bila orang sebut pasal sendi tu, tak ingat aku pasal lagu tu satu. Sakit apa Tok Wee? Sakit sendi tulang. Tapi sekejap lagi kita tanya Tiara. Tak sangka kan?
1: Tak sangka. Sakit diam, apa? Diam je lah. Attack.

0: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Ami dan juga Q. Dan macam biasa jugalah Mike untuk jam ini.

0: sebenarnya?
1: Lah, kadang boleh, kadang tak boleh.
2: Apa yang tak boleh?
1: Tahulah.
3: Kena ikutlah Tiara punya pilihan. Tak kena oleh Tiara ni, dia ikut, Mat. Tema raya, dia buat lagu raya.
0: Yo.
3: Di kala Lepas Bali nanti kita tak tahulah dia nak buat lagu apa.
0: Lepas Bali dia akan nyanyi lagu Jai Ho. Tapi orang tahu dah.
3: Tapi orang dah tahu. Dia mungkin buat Jai Lani.
0: Jaya nanti malam. Jaya Lani tu nanti malam.
3: Okay. Tapi apa sih untuk anda, waktu ini teka Tiara nyanyi, anda kena pilih. Pilih pula teka lah. Pilih lah juga jawapan-jawapan yang kita akan bagi daripada pembayang ni nanti. Tapi sekarang ni Tiara, are you ready Tiara?
1: Ready.
3: Hai, kecil suara pakai lemang tadi. Okay lah, Tiara dah ready. 3, 4.
4: Mengecap

0: dalam panah ini.
1: Oh, berat, Mat. Jarang-jarang yang ni, Tiara, ya. Hari tu kan kita kata kat dia, Mat. Sebelum raya tu. Alah, lagu senang sangat. Sekali dia bagi.
2: Oh, pelikih dah.
1: Sekali dia bagi. Dia jeling. Sampai dia jeling, Mat.
2: Jeling.
1: Kubatentang. Bukan. Ini lagu raya, kata
2: lagu
1: Tiara.
2: Lagu raya.
1: Tapi sekejap lagi kita akan bagi tahu lah pembayang Tiara dahulu kat kita ni, Mat.
2: Jadi untuk apa semua terus bersama kami dalam
1: Petang Crew.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Apa tak boleh?
0: Tak tahulah.
2: Tak apalah, kita serah kepada Tiara lah. Jadi apa dia punya keluarnya itu?
1: Kita dengar lagu dulu lah.
2: Boleh ke?
1: Boleh, Tiara dah ready.
2: Kelakar pun. Bangun pelan-pelan.
1: Bangun, beri. Siap, sedia. Ke kanan. Pusing.
2: Janganlah pusing. Kita dah depan mic.
1: Eh lah, dia tengah mengada aku ni. Pusing.
2: Pusing mic.
1: Okey, pusing mic. Okey, ready.

0: Aduh, gecap, mengecap eh, mengecap segala keindahan alam fana. Okey, kita bagi pembayang untuk hari ini. Lagu yang dinyanyikan ni adalah lagu berkumpulan.
1: Okey.
0: Lagu berkumpulan. Aha. Dan yang mana tajuk ni gabungan, Mat, antara perasaan dan juga raya.
1: Perasaan dan juga raya.
0: Yeah.
1: Kalau perasaan ni cinta.
0: Ah, boleh.
1: Cinta Aidil Adha.
0: Ataupun Musafir di Aidil Fitri.
1: Bagi jawapan yang teroy.
0: Musafir di Aidil Fitri. Mungkin jawapan itu. Agak-agak kita main ke lagu tu? Kita. Tak tentu.
1: Terlalu baik sangat nak bagi jawapan
0: kan. Tapi itu yang kita boleh bagi pembayang hari ni. Tapi kita dah bagi dah sebahagian daripada lirik tu pun dah bagi dah pembukaan dia tu. Nak diharap bagi pantun, Mat. Baca, Mat, pantun dia, Mat.
1: Pantun dia, okey, dia kata apa tu?
0: Ni macam-macam panjang pantun dia ni.
1: Nak rangkau ke?
0: 6, 2, 4, 6, 6.
1: Beli kemeja di Pekan Rabu.
0: I see.
1: Singgah makan mi udang sepinggan. Lagu raya ini bukan sebarang lagu.
0: Tu dah.
1: Ada irama ska buat hampa goyang padan. Liriknya cerita pasal kemeriahan, tapi tajuknya ada sebut pasal perasaan.
0: Yeah, asik.
1: 2, 3 kucing berlari.
0: Itu.
1: Mana nak sama si kucing belang.
0: Asik.
1: 2, 3 dapat ku cari.
0: Yeah.
1: Sambung.
0: Tak tahulah. sama tu, Mat. Ha? Tak tahulah. Jangan dipikirkan. Okay. Kalau anda tahu jawapannya, boleh kongsikan lagi dengan kami. Ada kiriman daripada Madam Pepe dah hantar, daripada Kak Ana dah hantar, Azura Sungai Tiram pun dah hantar. Tapi nak tahu jawapannya betul tak betul, sekejap lagi kami akan bacakan.
1: Terus layan
0: Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk membentang kru masih dengan kami dan juga Q teman hampa untuk jam ini. Ada dekat mana sekarang tu?
3: Dekat atas kereta lagi lah.
2: Atas kereta apa yang dia buat kat atas bumbung tu?
3: Bukan. Maksudnya dalam kereta. Kalau kita ni panggil atas kereta lah. Tengah jam lagi ni. Yo. Stop sana sini.
2: Betul. Kan? Ada juga rakan-rakan kita yang nak menghala ke Batu Feringgi pun katanya jam. Sebab nak tengok sunset.
3: Oh, kalau sun ni dia macam tu. Kadang-kadang dia sad, kadang-kadang dia happy. Kita tak boleh jangka kan ni, Mat. Ini emosi orang.
2: Bukan. Huh? Sun yang mereka kata ni adalah matahari tu.
3: Okay.
2: Bukannya anak lah.
3: Huh? Sad? Dia sedih.
2: Bukan.
3: Tapi tak apa. Kita tanya Tiara lah. Tiara, hari ni nyanyi Tiara. Ya, kali ketiga menyanyi. Hari ni banyak orang yang berkorban dalam kehidupan. Tiara dah ready, Tiara?
2: Kenapa angguk perlahan kan?
3: Kan sedih, Mat. Ini yang sunset tadi. Dia daughter set.
2: Daughter set.
3: Okay, Tiara. One

0: lah Zarah. Aku suruh nyanyi lagu yang kau nyanyi lagu tema kita buat apa? Tak apa. One more time ya.
1: Kata bagi kata macam
0: tak payah cakap lah Pat. Kalau macam gini cara dia nak ajak Tiara. Tiara ni nyanyi pun dah tak sedap. Bercakap pun tak sedap. Okay lah Tiara, one more time. Ready? 3, 4.

0: tanya. Dahsyat ya. Makin ramai yang berjaya untuk meneka tuan. Seluruh umat bergembira, terbawa angan-angan mengetuk daun di pintu rumah tuan-tuan.
1: Itu lagu tu tapi
0: kasih. Mohon maaf sekalian kali. Mengecap segala keindahan alam fana cinta ini tuan-tuan.
1: Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
0: Jadi kalau anda yang mungkin hari ni terlepas ataupun jawapan anda salah ke, jangan risau, esok masih ada lagi. Esok mungkin lagu raya, mungkin tidak juga. Kena try lah.
1: Try ke teruskanlah.
0: Terus layan Petang Crew.

0: Tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Saranan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduk
1: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubo. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Bicara

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Betapa-betapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Tu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah boleh menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kondisi bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8. Memang sud.
6: Petang Kru masih lagi bersama dengan kami berdua, Amin dan Q, teman anda untuk waktu ini. Dan inilah, kita pun dah bersiap sedia juga, Mat. Ada yang nak maghrib.
4: Nak maghrib, kan? Betul. Alhamdulillah, raya kedua dah.
6: Ya, betul.
4: Ada juga rekan-rekan kita yang dah mula bekerja. Mm-hmm. Ada yang masih lagi bercuti sampai ke minggu depan dan sebagainya. Kan? Jadi manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Dan jemaah-jemaah haji kita pun alhamdulillah dah pun selesai untuk wukuf di Arafah. Dan ada lagi banyak lagi perjalanan-perjalanan mereka. Kita doakan semoga jemaah-jemaah haji yang nak pulang ke Malaysia pulang dengan keadaan selamat. Amin.
6: Kita doakan. Tapi yang pastinya, setiap kali musim haji ni, jemaah Malaysia antara yang menjadi pertumpuan bukan sekadar di rantau Asia ni, tapi di seluruh dunia, Mat. Kerana sikap yang dipamerkan, menjaga kebersihan, disiplin. Betul. Sepanjang berada di tanah suci. Dan ini juga yang menjadi cerminan bagaimana rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Malaysia, jemaah Malaysia ini sendiri, menjadi contoh rantau ladan buat masyarakat ataupun jemaah-jemaah yang lain.
4: Ya, ini kita dapat tengok, kongsikan rakan akan kita ada kongsikan gambar yang mana jemaah-jemaah haji yang tinggalkan tempat yang selepas bermabit di Muzdalifah. Tengok keadaan teratok lah orang kata, walaupun tak ada lah teratok macam orang simpan ipat dia elok, tapi taklah seperti mana-mana kita tengok yang kadang botol ayak berselerakan dan sebagainya.
6: Tapi kali ini kalau macam sebut ni bermabit di Muzdalifah pun ada yang buat beg plastik sendiri, lepas tu letak elok-elok tempat. Dan inilah keadaan kemah juga kan, kalau kita tengok kemah di Mina gitu pun tersusun elok je dan tak adalah sampah sarap yang bertimbun dan sebagainya. Berbezalah dengan masyarakat. Bukan kita nak bandingkan, tapi ini juga yang perlu kita teruskan budaya seperti ini. Mana tahu masa depan kita punya giliran pula kan, kita teruskan dengan budaya yang menjadi contoh buat masyarakat dunia.
4: Betul. Dan kita doakanlah semua umat Islam yang ada di seluruh dunia untuk kita terus kekalkan dan juga kita pastikan kebersihan menjadi tonggak utama kita, insyaAllah.
6: Terus layan Petang Kru.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof dan Q, teman apa semua dalam petang kru, dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.29 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

0: ilham.
1: Mutiara FM, segalanya untuk
2: bersama kita berjuang untuk Palestine. #MutiaraFM prihatin.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habak tadi tu, kalau boleh, jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus, pergi korban ni semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun, tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada daripada orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita, insyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Puteri FM, sekalinya untukmu.
1: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Yang Mutiara FM, segalanya untuk petang kru. Ami dan juga Q dah sampai rumah masing-masing dah.
3: Alhamdulillah. Ada juga yang mungkin dalam perjalanan ataupun baru balik daripada beraya pun ada juga, Mat. Selesai dengan apa korban tadi, lajak sikit sembang-sembang.
2: Alhamdulillah. Kalau sampai rumah sendiri tak apa. Jangan sampai rumah orang lepas tu duduk sampai pukul 11-12.
3: Tak baik. Macam tu kita adab kalau menziarah ni pun ada adab dia. Jadi ikut turutan kan. Waktu-waktu berehat tu kita bagi ruang.
2: Lagi satu, kalau nak pergi tu kalau boleh cerita.
3: Abang.
2: Kadang dia kata apa, bukannya apa, kami ni tak nak menyusahkan kalau abang nanti dia masak apa semua. Tapi lagi susah kalau hampa main terpacak apa depan rumah dengan preparation tak apa ni. Yang nanya nanti kadang dia jadi dua orang hak nanya ni.
3: Ya.
2: Hak tukang kerana ais. Satu lagi tukang masak kat dapur.
3: Macam pengalaman sendiri ya.
2: Pernah kena dah. Tapi kita tak merengut lah benda tu. Tapi kita rasa
3: lah.
2: Tapi
3: bila
2: rasa
3: dah lama baru rasa macam
2: Bukan. Kita rasa tak puas sebab kita tak boleh bagi yang terbaik. Kata orang, awak tak beritahu. Kalau beritahu kita boleh sediakan lagi bagus lah macam tu. Ada setengah orang tuan rumah ni dia, kita tak boleh nak expect juga. Ada setengah orang dia suka untuk disusahkan.
3: Macam pilih mana?
2: Suka untuk disusahkan.
3: Maksudnya Han memang menganggap orang mai tu menyusahkan lah.
2: Tak ada. Aku suka. Payah nak kata-kata boleh makan diri ni. Tak sedar cerita, aku suka lah orang mai. Bagi tu awal, aku boleh prepare yang lagi lah. Dahsyat lah. Kadang setengah makan nasi, dia tak boleh makan nasi saja.
3: Ni Kak Sarimah ni kata nak pergi rumah Amin.
2: Mai. Buah temikai ada banyak ni.
3: Buah temikai. Amin memang dia hidang buah temikai mana yang ada je
2: lah. Bukan, buah temikai tu semua lah, dia merangkumi semua. Dia boleh jadi ayak, dia boleh jadi makanan.
3: Tapi apa pun untuk anda, ialah kalau nak berziarah tu, macam Amin pesan tadi, ziarah tu ada adabnya, ada tata susilanya kan. Jangan sampai mengganggu tuan rumah. Tapi kalau anda mengganggu kami dengan lagu-lagu pilihan anda, jangan risau. Sekejap lagi Jai Lani akan teman anda.
2: Dalam korama hingga jam 12:30 malam. Dan apapun, kami dari Petang Kru, Amin dan juga Q, nak ucapkan selamat Hari Raya
3: Aidiladha
2: untuk anda semua. Saya Amin Yusof.
3: Saya QM. May peace and love, guys.
2: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
2: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum. Selamat malam kawan-kawan. Okey, terima kasih untuk Amin dan juga Q yang bersama dengan anda tadi, dan saya jalani akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidiladha. Terima kasih Black Saiful.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.9 minit malam. Udah pada Muslim juga Muslimat masuknya untuk surat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang. 8.44 minit malam ya. Selamat malam orang-orang Pulau Pinang. Selamat malam Malaysia. Mana juga anda berada. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita.

Yang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kesempatan lagi untuk kita menghirup udara dan nafas hari ini ya. Di mana kita berpeluang untuk memohon maaf, memperbetulkan kesilapan kemarin yang kita lakukan. Dan kita jadikan hari ini hari yang indah dalam episod kehidupan kita ya. Syuhaimi dari Kepala Batas, terima kasih.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, 8.14 minit malam yang sedang mandu sama mandu. Line clear semua, dengar cantik. Tak ada gangguan frekuensi. Terima kasih rakan MCR Black juga bersama dengan Syaiful. Padu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.22 minit malam, dan sekali lagi saya warwarkan di mana untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang malam ni adalah pada pukul 8.44 minit malam. 8.44 minit malam itu waktu basah siku kita. Jadi terima kasihlah untuk rakan teman kita yang berada di Sepang Perai, yang berada dalam pulau sendiri dan yang berada di mana sahaja malam ni. Saya santuni anda dengan kata-kata semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita lalui, dan salam Aidiladha untuk semua ya. Doktor, nurse. Selamat bertugas.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: sesama kita janganlah lagi bergaduh-gaduh. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ketengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Selama-lamanya kita kalau begitu sikapnya, takkan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pagi 8.41 minit malam. 8.44 minit malam. Waktu isyak kita ya. Semoga kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang suka berhasad dengki. Jatuh menjatuhkan ya. Kita senyum bila melihat kejayaan orang lain. Bukan kita berduka cita, berdengki. Dengan suksesnya orang lain itu.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر.

0: Inilah Mutiara FM. Bila mana terlambat korban, ini timbul isu. Boleh makan tak kaki korban? Boleh makan tak? Ini timbul isu. Ulama kata, jika sekiranya korban itu korban sunat, korban biasa, orang yang buat korban boleh makan. Boleh ambil daging dia. Baliklah masak-masak rumah makan. Tapi kalau korban itu korban wajib, dia nazar. Oh saya kalau gini, kalau naik pangkat tahun ni, ataupun kalau anak tu lulus paksa gini, kalau gini, saya korban si kolbu. Bakal itu nama dia korban wajib. Korban nazar. Tak boleh. Dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan. Itu namanya korban wajib sebab dia nazarkan. Doa. Dan yang ketiga, bolehkah orang bukan Islam makan daging korban? Isu tak habis-habis tuan-tuan. Isu tak habis-habis. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tetapi bagi saya, saya mengatakan majoriti ulama mengatakan tidak boleh orang bukan Islam makan daging korban. Sama seperti akikah. Ini ibadah. Hanya untuk orang Islam saja. Tak boleh bagi pada orang yang bukan Islam. Bahkan saya agak ada ulama mengatakan bahawa nak melakukan ibadah korban ini soal upah-upah tak boleh. Nak upah tu ke sebelah tak boleh. Upah tu ke lapar tak boleh. Ini ibadat. Ini ibadah. Tak boleh main upah-upah tak boleh. Nak bekerja cara ikhlas. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan. Upah-upah yang ibadah dan agak mulia ini sudah jadi tradisi. Tradisi apa? Oh bila hari raya haji saya tengok. Korban perdana. Oh korban perdana. Dia apa? 30 ekor lembu. Tukang lapah baju hijau. Tukang potong baju kuning. Panggil TV mari. Itu dah jadi riak. Ini ibadah. Yang ada megah-megah tu buat apa? Yang heboh-heboh tu buat apa? Ini ibadah. Tak usahlah heboh-heboh sangat.
1: Abanglah 56 minit malam. Selepas ini kita dengarkan utama 9 malam. Dan kembali semula bersama di Mujer FM. Dalam Cafe Music.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, qalillahi tashamir. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terselipah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi cermin luhur tentang rada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM. Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 9.22 minit malam, anda masih lagi bertemankan saya Jalani malam ini untuk bersama dengan anda sehinggalah ke jam 12.30 malam nantilah. Itu janji saya bersama dengan anda malam ini ya. Terima kasih untuk pendengar-pendengar yang mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi utama kami malam ini. 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Ramai yang bercuti holiday, cuti Hari Raya Aidiladha. Selamat malam Muhammad Syukri yang berada di Kuala Lumpur, Farah yang berada di Limbung Tebal, sahabat kita Hafiz di Sungai Petani,

Abang Uda Sahar, selamat malam. Muhammad Syukri dari Kangar Perlis, terima kasih. Pak Long Zamri, awas jangan banyak makan daging.

0: makan berpada-pada. Jangan melampau-lampau ya. Tambah-tambah pula kesihatan kita. Memang dah ada sintom-sintom darah tinggi, kencing manis. Kena jaga makanan kita. Terutamanya di musim-musim perayaan ni. Membujur lalu melintang patah. Sedut lemak guna straw. Boleh-boleh makan. Tapi berhad ya. Jangan pula diraih korban ini. Ada yang terkorban kerana banyak makan. Allahu Akbar. Sahabat saya, Abang Musairi dari Kepala Batas, dalam perjalanan menuju ke Seberang Jaya. Hati-hati ia memandu. Jarak bukan alasan untuk anda tidak mengikut undang-undang yang telah pun ditetapkan ya. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat menjalankan tugas anda. Cuti letak tepi ya. Keselamatan orang awam menjadi tanggungjawab anda. Terima kasih.
1: Yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun boleh.

0: Pilihlah apa abang bagi tahu ya.
1: Tang mana ni cik oi?
0: KC pilih hari-hari lah kat Pinjaran FM.
2: Okey, 9.29 minit malam. Selamat malam sekali lagi untuk Abang Uda Sahar kita. Wow. Abang handsome kita. Malam ni berbaju di Istanbul. Terima kasih Abang Uda. Sahabat dari Kedah, Muhammad Hafiz. Dia kata malam ni tengah mandu sambil dengar radio, katanya raya korban kali ni. Dia ada buat sikit lah katanya. Tumpuk-tumpuk je. Alhamdulillah. Di mana kita perlu mengerti erti sebenar pengorbanan. Yakni bukan sekadar memberi tapi belajar ikhlas menerima kekurangan hidup. Alhamdulillah . Syukri dari Kangar Perlis, sahabat saya ni. Dia kena cerita tahun ni, dia pertama kali turut serta membantu proses korban di surau kampung. Ni dia utaji ni. Dia kata agak penat tapi puas bila dapat tengok semangat gotong royong. Yang kata masih kuat lagi di kalangan orang-orang kampung ni. Ya betul. Jadi adik-adik kita yang mungkin pertama kali menyaksikan ibadah korban ini. Si ayah ataupun ibu, terangkanlah kepada adik-adik kita ni. Ni saya tengok ada yang hantar reels, video. Budak-budak kecil ni teruja sangat bila tengok ibadah korban ni dilaksanakan. Baik, untuk lagu pembuka tirai Cafe Music kita pada malam ni, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Oshin. Ambil nama Oshin. Oshin at Farah, Island Boy, lagu nyanyian Baby Shima.

pelbagai lagu nyanyian Santesh dengan lagunya Lamun Cinta. Lagu pilihan Abang Bakar kita ya. Okey, 9.37 minit malam. Masih lagi anda bersama dengan saya, Jailani, malam ini. Akan terus bersama sampailah jam 12.30 malam nanti. Itu dia, ramai yang mari malam ni dengan menu-menu. Daripada Abang Azrul kita, dia kata, Mai, ada-ada buat bakar-bakar sikit. Ambil kemai. Daripada Kak Ina, Kak Ina kata, dia banyak daging ni, dia banyak olah. Ada yang dia buat masak sup, ada yang dia buat petuk gorengan, ada juga dia buat bihun sup, mi sup. Memang berjenis-jenis lah ya. Tapi macam yang Duk kata lah, dalam sebalik kita menikmati ataupun bergembira dengan makanan yang kita hadap, yang kita makan tu, jaga-jaga semua lah. Jadi apa yang pastinya, ibadah korban ini kita jadikan satu pengertian dalam kehidupan kita. Seperti yang sahabat kita katakan tadi, Hafiz kata tadi, bukan sekadar memberi, tetapi belajar erti keikhlasan yang sebenarnya. Cafe Music Mutiara FM akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 10.30 minit malam nanti. Yang tengah bersantai bersama dengan ahli keluarga, selamat bersantai. Jauh dan dekat, terima kasih memilih kami di Mutiara FM malam ini, menemani anda. Dan untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Kak Hidayah. Dia nak dengar lagu nyanyian Raja Emma dengan lagunya Jejaka Idaman. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, berlalu tadi lagu nyanyian Gemulan Kariu Mengerti. Lagu pilihan Muhammad Syafiq ya. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Abdul Rahman Din kita. Dari Penang.

Okay, demikian lagu nyanyian Syamel dengan lagunya Beribu Tanda Tanya. Kadang-kadang kita ditinggalkan sepi oleh seseorang itu dengan pelbagai pertanyaan dalam kotak fikiran kita. Mengapa? Kenapa? Jadi, teruslah kita santuni insan yang amat kita sayangi, ibu dan ayah kita. Yang mana yang masih lagi ada? Yang mana yang dah tiada ibu ataupun ayah itu? Kenang-kenanglah mereka dengan mendoakan mereka. Ini lagu pilihan adik Natasha kita, ya.

Jadi sementara kita masih lagi mempunyai orang yang amat kita sayangi itu, kita santuni dengan habis baik kita. Bukan lawan ditolak ya. Hang jagalah mak, hang jagalah ayah untuk minggu ni. Minggu depan aku pula. Bila dah tak ada, kalut-kalut teringat menangis ya. Itulah saudara resam kehidupan ya. Bila ada depan mata, tak heran, tak peduli pun. Tapi bila dah tak ada, merintih, meraung.

0: terbaik semua datang sini.
1: 9.59 minit malam Mujer FM, segalanya untukmu. Lagu nyanyian Fia Julia tadi yang berjudul Perasaanku itu merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Nabilah. Dia ada buat makan-makan esok, InsyaAllah sampai eh. Muhammad Lokman, selamat malam.

ada di antara rakan-rakan kita eh. Tanya bila nak main lagu pilihannya ni. InsyaAllah akan saya kudarakan ya. Yang mana baru saja dengar Mutiara FM pada waktu lah ni, anda bersama dengan saya Jailani sampai pukul 12:30 malam nanti ya.

0: pertama yang terkurung lama.
1: Ini lagu nyanyian Rizwan, Suara Si Sering Salah. Kadang-kadang orang tak tahu kenapa seseorang tu dia jadi tidak keruan.

Sebagai sahabat, kalau kita ada rakan-rakan sebegitu ya, jangan kita pulaukan dia. Kita cuba untuk menyelami kenapa jadi macam tu kan. Sebelum ni bagus eh, lepas tu jadi tukar. Tapi apapun, jangan pilih benda terlarang. Sebagai alat melampiaskan tekanan anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Okey, internet selamat, tanggungjawab semua. Kita pantau apa yang dilayari oleh anak-anak kita, nosi gadget mereka.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Okey, Mujara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda berteman dengan saya, jalani malam ini insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti, 10.23 minit malam. Kalau tadi kita bercakap ataupun kita mendengar satu kempen yang telah pun saya kudurkan tadi, kempen internet selamat tanggungjawab bersama. Selamat malam untuk Abang Syahabuddin kita. Dia buat ucapan selamat malam untuk rakan-rakan dan juga teman yang mengenali diri ini, terutamanya Helmi yang berada di Teluk Kumbar katanya. Ini daripada sahabat kita. Terima kasih atas komen anda mencuit tentang kempen internet selamat walaupun saya kudarakan tadi ya. Ini Abang Zamri, dia kata apa, larat ke kami nak tengok, nak pantau. Kadang-kadang kami pun sibuk dengan kerja juga. MC-MC buat apa katanya? Itulah yang kita sama-sama dengar tadi abang eh. Dia sebut kempen internet selamat tanggungjawab bersama. Tanggungjawab semua. Jadi kalau kata kita letakkan tanggungjawab untuk mengawal, untuk menutup ataupun untuk menghalang akses-akses ke laman sesawang yang tak sepatutnya, kita boleh menuding jari untuk satu pihak tertentu saja. Tapi peranan kita sebagai ibu dan bapa ataupun ketua keluarga yang berada di rumah kita tu, saya rasa lebih hampir dan lebih dekat dengan anak kita eh. Yang macam acap kali saya katakan eh, di zaman yang tanpa sempadan ini, teknologi di hujung jari, sejauh mana kita cuba membendungnya pun pasti ada cara untuk mereka-mereka yang pandai tu untuk cuba memecahkan halangan ataupun blocking yang kita buat tu ya. Jadi bila dekat anak-anak tu, kita usyar-usyar, kita tengok gadget-gadget tu dekat history layar internet tu, tengok apa yang mereka layari. Sama-sama kita ambil peranan ya.

Jadi apa pun, kita perlu ketahui dan kita perlu sedar diri yang kita ni hanyalah insan biasa. Tak perlu menuduh, tidak perlu menuding jari. Kata orang itu ini ya. Ingat, satu jari menghala ke orang lain. Jari yang ditunjukkan kita tu satu pergi ke orang tu. Empat lagi mari ke kita. Jadi sama-samalah kita sedar diri. Sedar diri kita ni insan biasa.

Jangan kita hancurkan kehidupan yang indah ini, yang hanya datang sekejap. Dan yang sekejap inilah yang akan menentukan pengakhirannya di akhirat kelak. Jadi yang mana yang mendengarkan Muter FM pada ketiga ini, selamat malam saya ucapkan. Yang mana sedang mencari rezeki, selamat mencari rezeki. Yang dalam pemanduan, hati-hati. Yang dalam keadaan marah, tenang-tenang ya. Okey, selamat malam untuk Abang Uda Sahar kita. Dia nak dengar lagu ni, lagu nyanyian kumpulan Sweet Charity dengan tajuknya Haji. Lagu ini khusus ditujukan kepada semua pendengar setia Mudra FM yang mengenali dirinya Uda Sahar ataupun Pak Uda dengan ucapan berkorban apa saja. InsyaAllah, Abang Sahar ya.

0: Tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Sanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Salam untuk saudara Azhari, sahabat saya ya. Yang mana yang baru sampai ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang, selamat datang. Alang-alang dah mai beraya korban di Pulau Pinang ni. Ambillah masa sehari dua lagi ya. Jalan-jalan di sekitar Pulau Mutiara. Sempoi bang.

Jadi kita ikhlaskanlah dengan segala apa yang telah pun berlaku dalam lipatan sejarah hidup kita. Dan untuk hari ini 22 jam 45 minit kita berada di hari Khamis. Semoga hari ini apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang dapat kita ikhlaskan, dapat kita maafkan dengan seikhlasnya. Kita maafkan kesilapan orang lain terhadap kita, insyaAllah. Kesilapan kita juga dengan orang lain dapat dimaafkan. Keseimbangan dalam kehidupan, ya. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 10.52 minit malam. Terima kasih untuk mereka yang membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda pada malam ini. Hati-hati mandu ya, untuk pilot-pilot darat kita. Kak Timah, terima kasih. Selamat malam, Kak Timah. Ini lagu nyanyian Aero Zaini, Fatimah Pujaanku. Teringat markah lama.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.57 minit malam. Yang berniaga malam ni, selamat mencari rezeki. Abang-abang rider kita, selamat malam.

Okey, teruskan berjuang. Teruskan berjuang ya. Untuk sahabat kita Amirul BM. Dia kata jalani hidup ini keras. Siang, malam, pagi, petang. Asal ada kedekat, kena kuat kerja. Tahniah ya. Dan yang pastinya kekuatan seorang lelaki itu sudah pastinya ada seorang wanita yang kuat di belakangnya. Seorang wanita yang tak pernah mengeluh, mendidik, menjaga anak-anak, bersabar dengan kerenah seorang lelaki untuk isteri yang disayangi. Sengaja.

Dan baru-baru ni juga ya, ada saya terlihat nampak dan juga menonton di sebuah laman sosial tu, di mana tindakan seorang lelaki yang bergelar suami yang sanggup memukul si isteri di dalam sebuah kenderaan e-hailing ya. Adakah wajar seorang lelaki di hadapan anak kecil memukul si isteri? Bacul lah.

Okey, 11:06 malam. Jam yang terakhir untuk siaran Mutiara FM pada edisi hari ini ya. Adik-adik yang mana belum kahwin lagi, nak cari pasangan, cari yang baik-baik lah.

Selamat malam untuk Pak Lang yang berada di Permatang Pak Ilong eh. Nak minta lagu Pak Lang esok lah. Cafe Music dah berakhir tadi. Minta maaf Pak Lang lah esok lah. Jadi yang mana yang nak minta lagu boleh bersama dalam Cafe Music setiap malam eh. InsyaAllah DJ-DJ di Mujer FM ini akan cuba memuaskan hati semua dengan keudarakan lagu-lagu pilihan anda.

0: Lagunya Nani Suraya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi.
1: Dia kira dia jai kemah lah. Jai kemah. Jai tu maksudnya ikatan yang kemas.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11.28 minit malam. Selamat bertugas untuk Faizal juga bersama dengan Sofian yang sedang bertugas di Mutiara FM ini. Terima kasih untuk Saiful. Dan rakan-rakan lain yang memastikan siaran Mutiara FM dapat didengar dengan jelas oleh anda. Ini buat yang rindukan seorang ayah yang telah pun tiada.

0: Madah Terakhir. Lagu nyanyian Wolfman. 11.56 minit malam. Sampailah masanya untuk saya mengundurkan diri dari tugasan yang telah pun diamanahkan untuk saya jalankan pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Jaga diri, jaga hati. Dan semoga esok membawa 1,000 kebaikan buat kita semua, insyaAllah.
1: We love each other so deeply that I ask you this, sweetheart.
0: Maafkan saya kalau kata-kata saya ada yang mengguris hati anda.
1: Why can't we?
0: Saya hanyalah manusia biasa.
1: Clever. Never.
0: Yang sebesar kekurangan. Selamat berehat. Selamat untuk anda.
1: Every time
0: menikmati malam yang indah.
1: We say good.
0: InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi.
1: Every time.
0: David Rod Stewart, every time we say goodbye. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya korban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisha Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasembor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH. 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah,
0: banyak terlupa. Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun tidur, balik.
1: Tidur sekejap.
0: Pukul 12
1: tu dah bangun
0: dekat Ida
1: sebab nak makan
0: lah. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan raya. Tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluan je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Raya bukan saja pada hari raya, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena stroke. Dua tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia orang cakap ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang, kan? Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah, ya?
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu, berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah, kan? Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan, kan? Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya tak dapat lupa, kan? Masa saya kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung diorang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang, kan? Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula, kan?
1: Tak tahu lah, kan? Macam mana saya hidup? Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari mungkin dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Allah tu. Jumari, tahniah, alhamdulillah, kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah, susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku tak buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sahabat baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri? Untuk kawan-kawan? ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Yeah. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ya. Eh?
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging
1: ke? Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okay, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okay.
0: Masa tu... Saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya.
1: Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya.
0: Susah. Aidah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah masa tu.
1: Okey.
0: Waktu tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan. Nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang lah suruh dia. Solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh Al-Quran semua. Yeah. Dia cepat habis. Mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting. Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Bejah dari sampai tu Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading, boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: pengorbanan. Dan ketiga-tiganya, semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi. Satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakit lah, dia masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercari lah bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang dua lagi dah kahwin. Saya lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya.
1: Tahniah.
0: Mendidik tu yang paling susahnya.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah.
1: Tapi berjaya lah
0: juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tunjan. Kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adamas, Mak Syah, Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Nanti Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat bahari raya. Raya ketiga kita hari ni. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangap

sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1:16 pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk

shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu katanya, walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap katanya, sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya, berpakaian cantik. Walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu kena bersiap juga katanya, kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan purata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan? Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PCN yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini sebab kita betul. Kita cerita Kak pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban tu ahli keluarga lah. Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan.
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa ada pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota komisan. Sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia tak boleh ambil juga. Salah seorang kita tengah lah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu
0: besar, pengorbanan tu ya.
1: Tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak tanah tepat saya juga sini.
0: Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya. Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan dulu, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kau makanlah, kita dah
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan. Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah,
1: macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup, nak lebih rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Kan? Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai. Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah, orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Memilih ke apa ni?
1: Bukan milih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu mak masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar ya.
1: Betul.
0: Okey, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa nama ucapan salam IDBT buat salam IDBT.
0: Jangan. Aidiladha kita.
1: Tadi kamar dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidiladha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal kan.
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya
1: betul,
0: sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Na di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijau Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidiladha.
0: Salam Aidiladha untuk awak dan keluarga juga ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye bye.

0: Puteri Hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM. Klik cari kami, Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: Ingat warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi.

Sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo-halo. Hati-hati memandu, kepada yang sedang memandu, kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini.

untuk semuanya lah eh. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan ya mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau ya.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: itu benar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugas ya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya, jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami, Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis, selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasrul FM sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemboro Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang solehah. Walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okay. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrul FM sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masih Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

Sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan, susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini, dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja nak balik ke rumah. Hati-hati memandu di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

tu dia adik saya Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudadakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya waktu-waktu begini.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak, tenang ni benda mahal sekarang, benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengadengar ada nak tidur malam pun nak kena pasang anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz. Janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem, ngulang kerja. Ha, itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh, SPM takut. Ha, habis ha, nak mati ha, nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang, baru healing. Allah, tidur malam dengan bunyi hujan, kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang lah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan ah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit.

0: Tekan ambil kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh. Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Ha. Rumah Allah ni insya-Allah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri engkau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Nah kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Ma lam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Eh, tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Eh? Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik itu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan. Ada sesetengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha itu, bala tu namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah. Ada tang itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan? Ha sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ay Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasih urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Nah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Nauzubillah lah eh. Naik motor, accident, jatuh longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham, ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Baikkanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, edisi Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Geng Pagi Mutiara kembali bertemankan Bambam, okay? Sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, okay? Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat apa apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kau, nak tegur sikitlah jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu. Hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Jamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak nak apa.
0: Hang mau duduk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnak, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku balik.
0: Ingat lah. Okey.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oi, siapa
0: nak? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit eh.
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okay.
2: Yora FM.
3: Tahu ni apa
4: hal?
3: Ha?
4: Tonton.
5: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terima kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: GPM.
1: Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Hari ini hari Jumaat dah, 29 Mei 2026, bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kita masih lagi berada pada hari Tashrik untuk orang kata apa hari ini. Alhamdulillah. Okey, dan apa juga hari ini hari Jumaat. Macam biasa banyakkan kita berselawat. Okey, dan bersempena juga dengan kata sebutan Indi Allah ni kan hari Tashrik ni, banyakkan kita kata apa berzikir, banyakkan kita berselawat. Okey, insyaAllah moga dengan setiap alunan selawat kita, zikir daripada hati kita tu mendapat setinggi tinggi jalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apa pun, jom kita nak selawat ramai-ramai pagi ni.

Sallu ala Nabi. Okay. Dan insyaAllah kita doakan semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Dan hari ni mungkin ada juga yang kata apa, masuk korban hari ni kan. Kita doakan juga semoga segala pengorbanan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, dan macam biasa kita nak mulakan pagi ni info trafik terkini di sekitar Pemirang. Dan sebelum tu info cuaca untuk edisi hari ni, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Okey, untuk edisi hari ni Jumaat 29 Mei 2026 di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, ini ramalan daripada Map Malaysia dan di sebelah petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Okey, dan suhu minimum untuk hari ni 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Dan kita nak pantau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Pagi dia tak macam sama, dia tak sama macam semalam. Okey, pagi ni dia sesak ya amat. Okey, dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai pagi ni. Okey, kalau tadi kita nampak ada simbol kemalangan di kawasan kesesakan tersebut. Okey, namun macam dah okey dah, dah selesai dah, namun trafik masih lagi padat dari Permatang Pauh menghala ke Perai. Dan di atas Jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah trafik lancar elok. Pagi ni disusul turun Jambatan Pulau Pinang di Lebuh Raya Teluk Chong Yu nak menghala ke Georgetown. Okey, alhamdulillah trafik lancar di kedua-dua arah. Dia masih negeri pun sama juga di kedua-dua arah hari ni, elok lancar baik punya. Dan juga susul turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas pun cantik. Namun okey, seperti biasa di bulatan Crystal Point di sekitar Sungai Nibong Highway nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah, okey, trafik masih sesak seperti biasa. Dan juga trafik juga perlahan di sekitar Jalan

Bukit Gambir nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang dan seterusnya. Di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Sungai Ara. Trafik juga sedikit perlahan. Okay? Di sekitar Bayan Lepas, saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Bayan Baru nak menghala ke Bayan Lepas. Trafik juga perlahan. Di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya, trafik padat . Dari Jalan Sultan Azlan Shah ni nak menghala ke Permata Damat Laut memang padat. Dapat kita kongsikan untuk pagi ni, alright, dan suka untuk kita ingatkan bersama lah setiap hari. Sebab apa, takut ada juga yang hari ni Abang Man tak bagi tahu pun okey kot. Okey, ini bukan makan hari, bukan makan bulan, bukan makan minggu, tapi makan tahun. Okey, untuk projek LRT, Laluan Mutiara yang giat sedang dijalankan. Okey, jadi menyebabkan banyak jalan-jalan yang sebelum ni syok 3 lane, sekarang tinggal 1 lane. Yang 2 lane pun tinggal 1 lane kan. Jadi akan ada banyak orang kata apa, kerja-kerja yang sedang giat dijalankan waktu ini. Jadi untuk anda yang melalui kawasan-kawasan yang orang kata apa, ada kaitan dengan laluan LRT Laluan Mutiara yang sedang giat dijalankan, kena bawa banyak bersabar dan patuhi arahan yang telah pun disediakan di sana. Alright, baik, dan seterusnya kita nak ke Balik Pulau. Balik Pulau pagi ni pun semua lancar elok. Memang dia kata orang Balik Pulau hari ni sejuk ya kan. Tak kesesakan di Balik Pulau. Okey, dan kalau kita di seberang, Abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau tadi dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai, trafik perlahan. Dan seterusnya dari Taman Indrawasih nak menghala ke Cerempak, trafik juga perlahan pagi ini. Di Bukit Mertajam, Bukit Pekan, Bukit Mertajam pagi ini dia relax-relax sikit. Namun di sekitar kawasan Pinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan pagi ini. Okey, dan seterusnya kita nak ke Simpang Empat. Simpang Empat pagi ni pun sesak. Dan juga dari Taman IKS Simpang Empat nak menghala ke kawasan Perindasan Valdo, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya disusur masuk Plaza Tu Jawi sedikit perlahan dari Taman Bukit Pancong ataupun dari Nibung Tebal nak menghala ke Plaza Tu Jawi. Di atas Jabatan Kedua Pulau Pinang, lancar baik punya. Okay, baik, itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk ni mungkin nak kongsikan juga maklumat trafik di sekitar kawasan anda ataupun juga maklumat cuaca di tempat anda, boleh je hantar mai kat Bama 020-5080-9957. Saat lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda topik yang cukup menarik. Ini yang sering kali keluar di bibir kita. Adakah anda seorang yang orang kata apa, sering kali mengungkapkan perkataan tersebut? Dan hari ini kita beri penghargaan kepada mereka yang sentiasa berjasa kepada kita. Okay, itu sehingga Kamtra FM, segalanya untukmu.

anak adalah anugerah terindah yang kita miliki. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, awasilah anak-anak anda di mana mereka berada sepanjang masa sebelum sesuatu yang tidak diinginkan berlaku. Mencegah lebih baik daripada kita menyesal di kemudian hari. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Amy Yukis, untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Biar Bam-Bam.
1: Biar Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Zam Terang FM, segalanya untukmu. 7.32 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam. Terima kasih untuk anda yang terus menonton di TikTok Live Menteri FM pagi ni. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, katanya kat Sungai Aroh redup pagi ni. Juga rakan-rakan kita yang berada di Sungai Petani, yang berada di Kulim, yang duk ada di tadi sahabat kita dekat Selangor pun join live kita pagi ni. Katanya terima kasih untuk anda yang sudi tonyoh-tonyoh screen pagi ni. Terima kasih banyak-banyak tau. Kalau lenguh pakai jari, pakai siku. Dia pun kata kalau siku pun tak okey, boleh pakai tumit kaki. Tonyoh lah apa pun, sampai retak skrin pun tak apa, dia pun katakan. Sebagai menghargai GPM yang setia temankan anda Isnin hingga Jumaat 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Tu dia sampai retak skrin-skrin tu kan. Abang kata betapa sapu supportnya TikTok Metro FM tiap-tiap pagi kan. Okey, dan insyaAllah untuk pagi ni kita nak ungkapkan satu kata-kata lah, yang mana bila kita buat sesuatu kan, ada setengah orang dia bibiak ni mudah untuk menyebut, ha kan, tapi ada orang bukan kata sebut, tengok pun tak. Tu dia. Macam kan. Sebelum tu baru nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan topik kita hari ni. Hari ni kita nak berbicarakan berkaitan dengan perkataan, ungkapan ataupun kata-kata terima kasih. Dengar macam senang, sebut pun macam mudah kan. Tapi besar makna dia. Okey, kalau kita disebut psikologi dan kesihatan mental, ucapan ringkas seperti terima kasih, tolong dan juga maaf ni bukanlah sekadar pelengkap ayat tau. Sebab apa tau? Ini disebut psikologi dan kesihatan mental tau. Sebab apa? Ia adalah pelincir sosial yang sangat-sangat berkuasa. Bila kita mengucapkan terima kasih, otak manusia ni akan orang kata apa? Merembaskan hormon gembira ni. Ataupun disebut sebagai dopamin dan juga serotonin. Okey? Dan remesan itu berlaku bukan sahaja kepada orang yang menerima ucapan tersebut, tetapi juga kepada anda yang mengungkapkannya. Dan ia membina rasa saling menghargai dan menurunkan tahap stres, iaitu kortisol, dalam interaksi harian kita. Jadi ungkapan terima kasih ni orang kata merupakan satu bentuk penghargaan yang amat tinggi nilainya dalam membina hubungan kemanusiaan dan mengekalkan keharmonian sesebuah masyarakat. Melalui penghargaan yang dizahirkan secara jujur tau, seseorang individu ni bukan saja dapat menghargai budi serta mengorbankan orang kata pengorbanan orang lain, malah mampu memberikan suntikan semangat kepada penerimanya untuk terus berbuat kebaikan. Jadi pagi ni geng, Bapa nak buka peluang seluas-luasnya untuk anda yang mungkin nak kongsikan ungkapan terima kasih kepada siapa yang anda nak ucapkan terima kasih hari ni. Call Bam-Bam pagi ni 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terang FM 01050-8095 Terang FM, segalanya untukmu.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Pani, Pani, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.43 minit pagi waktu ini. Untuk yang mungkin dalam perjalanan nak menuju ke tempat kerja pagi ini, kita doakan semoga dipermudahkan urusan, lancar perjalanan pagi ini kan. Dan kalau kita nak imbas seketika keadaan trafik terkini dari Permatang Pauh nak menghala ke Prime, masih sesak lagi ni. Okey, tapi di susun naik Jabatan Pulau Pinang lancar elok. Okey, ada kemalangan di Prime. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Kalau semalam lancar elok, hari ini dia dah pelan-pelan dah kan. Okey, baik. Dan hari ini seperti yang mahu kongsikan bersama-sama dengan anda, hari ini hari Tashrik. Okey, yang mana hari Tashrik ini ialah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah pernah bersabda, hari-hari Tashrik ialah hari makan dan minum. Okey, riwayat Muslim. Terdapat riwayat dengan lafaz zikrullah, hari berzikir kepada Allah. Yang mana hari Tashrik di Malaysia ni kemarin ramai, hari ini hari Jumaat dan juga esok. Tapi dengar baik-baik, dengar betul-betul. Walau bagaimanapun, jangan berlebihan dalam makan dan minum. Hak ni yang kita nak tegah ni kan. Hak ni yang kita nak elakkan. Sebab apa kan? Bila main musim raya kan, pembaziran. Ini yang orang kata apa, merisaukan kita ni. Tambah sama jugalah macam daging yang kita makan tu kan. Ada orang buat kenduri, kenduri korban kan. Orang boleh tengok daging fresh-fresh tu kan. Sedap nampak tu, makan tu. Dia bukan level makan lah tu, dia level mentega darah dah tu. Tapi tak ingat orang belakang, lepas tu makan tak habis. Ini yang kita tak mahu tu kan. Sama juga macam kita buat makan-makan orang kaya kan. Kaya orang nak main rumah, kita buat makan-makan kan. Buat tu macam-macam nak buat, lepas tu tak habis membazir. Ini yang kita tak mahu. Okay, baik. Dan hari ni ungkapan terima kasih, kita nak bagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Bambang dan juga pendengar-pendengar kita. Okay, yang mana topik kita hari ni berkaitan dengan terima kasih ni kan. Kepada siapa yang anda nak ucapkan terima kasih hari ini? Kau sampai 2107-389, kita terima pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian ni? Nombor dia letak dah, sabar lah Sat. Tak ada nak angkat, dia letak dah. Okey, baik. 04-2107-389 untuk ni yang mungkin nak ungkapkan ucapan terima kasih. Kepada siapa yang anda nak ungkapkan? Kepada siapa yang anda nak katakan? Okey, baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia, demairah. Cikgu. Alhamdulillah, cikgu.
3: Ya.
2: Apa khabar cikgu?
3: Khabar baik.
2: Alhamdulillah. Ni ada tamat mana ni?
3: Ada depan klinik Tasik Gulgong.
2: Sejak minggu ni, sejak minggu ni kalau telefon dapat je tu, duduk depan klinik. Dapat je depan klinik.
3: Tak buat macam mana, kereta buruk, habis tu kan, dia kena servis lah.
2: Dia bukan apa, dia kereta, dia kan salahkan kereta yang buruk tu. Dia salahkan kadang-kadang tu, cukup time tukar minyak, tukarlah minyak, cukup servis,
3: servis
2: lah.
3: Yang betul,
2: tu dia. Lepas tu pula, kalau kereta lama ni kan, jangan duk hanyak sangat. Nikih makan daging banyak semalam ni?
3: Tapi kereta lama ni, Bambam.
2: Ya.
3: Kadang start dia susah, lambat. Tapi bila dia dah start, cabut kunci ini yang dua hari.
2: Itu dia. Mantap, mantap, mantap. Baik, cikgu.
3: Baik.
2: Tak mau cerita apa pagi ni. Okay. Macam biasa, kata laluan sambil menyanyi.
3: Okey.
2: Tapi rentak lagu raya sikit, cikgu. Rentak lagu raya, boleh?
3: Lagu raya tu mungkin orang selalu dengar dah.
2: Okay.
3: Kita pilih lagu lain.
2: Okey, lagu lain. Boleh.
3: Pertama kali, kata lawan, Bambam memang sweetnya lah. Ni Biba ada, tak ada?
2: Biba tak ada. Biba pi terbang pin dia.
3: Tak apa.
2: Okey.
3: Bambam tu rambung. Okey. Baik, kita nyanyi satu lagu tentang terima kasih lah.
2: Baik. Silakan, cikgu.
3: Jalan-jalan ke pantai bersih, adalah masa ke sungai Puyuh. Kita Melayu kata terima kasih, tapi Masaleh pula kata thank you.
2: Okey, ada pantun nak bagi ni?
3: Tu okey lah pantun, tapi
2: tapi tu versi lagu. Tu versi lagu. Yang tu lain.
3: Okey, baik.
2: Papa sembang ni, buat cantik nak nak jawab pantun ni.
3: Pantun apa? Baik, dengar sini.
2: Baik. Tak main.
3: Ke padang kota dari Pantai Bersih.
2: Ke padang kota Pantai Bersih sedia ni. Okey.
3: Baik. Apa pula jawapan Bambam bila orang kata terima kasih?
2: Naik motor, cikgu.
3: Ya.
2: Naik motor tersisih di tepi jalan.
3: Okey.
2: Cikgu.
3: Ya.
2: Terima kasih. Tak sampai terus, cikgu. Tak sampai lah, cikgu, begini.
3: Terima kasih, ada makna
2: ke tu? Boleh lah tu. Terima kasih cikgu. Ada makna. Ui, tak sampai. Tadi semangat nak jawab bantu tu. Cikgu bagi-bagi lagu tadi hilang tu bantu mama tu.
3: Oh, tu kan?
2: Tak apa.
3: Akan lari gunung dikejar.
2: Ya.
3: Saya terima saja.
2: Mantap. Baik cikgu, kalau sebutkan hari ini berkaitan dengan ungkapan terima kasih kan, kepada siapa yang cikgu nak ungkapkan ucapan terima kasih tu hari ini?
3: Terima kasih ni kita jangan pilih orang. Okay. Orang buat jasa kat kita, tolong apa sikit pun terima kasih. Terutama di rumah, dalam rumah tangga lah. Bini masak sedap, terima kasih yang.
2: Betul.
3: Yang ni yang membuat abang sayang. Begitu juga kalau suami dah bawa jalan di mana-mana, terima kasih bang. Lama kita tak jalan.
2: Macam tengah praktis tu cikgu.
3: Dah bukan. Saya bila hari Jumaat ada pasukan rela duk jaga jalan ni. Untuk bagi kita berjalan. Bila sampai dekat dia, saya bagi terima kasih. Dia pun rangguh. Terima kasih lah sebab kita nak lintas jalan senang. Nak pergi sembahyang Jumaat.
2: Betul. Sungguh-sungguh.
3: Sampai lalu depan dia buat tak tahu. Walaupun dia dapat bayaran apakah. Tapi sebab kita menghargai dia jaga jalan. Kita senang lintas. Kita bagi terima kasih. Bukan nak kena duit pun.
2: Betul. Susah sungguh lah nak ucap terima kasih no. Jadi saya pun nak ucap terima kasih cikgu.
3: Nak suruh berhenti apa?
2: Saya nak ucap terima kasih ke cikgu.
3: Alah, saya tahulah. Saya lama dah makan garam.
2: Itu darah tinggi tu. Betul cikgu. Kita kena ungkapkan perkataan terima kasih kepada siapa. Jangan pilih-pilih.
3: Jangan pilih
2: kan.
3: Janganlah kita rasa lega saja. Ataupun kita buat saja. Terima kasih ya Allah. Yeah. Aku lega. Angin perut-perut domboi aku. Itu pun saya. Alhamdulillah.
2: Okey. Baik cikgu. Terima kasih cikgu.
3: Sama-sama. Yang ni nak terima kasih
2: sobat
3: tim
2: tu ini.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik. Bapa pun nak ucap terima kasih juga kan. Apa bila bapa ucap terima kasih ni kan. Ramai kat dia berasa. Bapa ni nak potong ni. Nak buat macam mana kan. Okay. Baik. Kita nama pemanggil. Seorang lagi pemanggil untuk pagi ni. Halo. Siapa di talian? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Makcik Azizah.
2: Dah kerja dah ke? Dah kat rumah lagi?
4: Kerja dah.
2: Amboi. Kalau kerja tu panjang. Bunyi dekat duk rumah tak bunyi pun.
4: Duk rumah letih sikit.
2: Rumah letih? Lepas ni abang dekat bos. Bos, jangan pergi saya cuti lah. Sebab saya nak kerja. Seronok. Duk rumah letih.
4: Duk rumah tugas banyak.
2: Habis ke tempat kerja tak ada tugas?
4: Tugas satu saja.
2: Itu kat rumah cerita link. Dekat tempat kerja cerita link. Tanggungjawab yang berbeza kan Cik Zah kan?
4: Ya.
2: Cik Zah kata laluan sikit Cik Zah.
4: Laluan.
2: Kata laluan. Password.
4: Keterlaluan.
2: Password. Keterlaluan pula.
4: Amboi motor banyak kan ni.
2: Anak buat macam mana tepi jalan? Bukan dalam rumah. Cik Zah, kata laluan.
4: Assalamualaikum Abang Bam.
2: Waalaikumsalam.
4: Semoga Abang Bam sihat.
2: Amin.
4: Selamat
2: bertugas. Ya.
4: Abang Bam comel sangat.
2: Oi, terima kasih. Abang
4: Bam sweet sangat.
2: Terima kasih. Ingat aku lupa dah 2 hari duduk rumah ni.
4: Bibah tak ada.
2: Bibah pergi India.
4: Tak balik lagi.
2: Tak tahu dah balik bila. Bambai Mas selalu ketinggian seorang-seorang.
4: Ya. Kesian sedih no.
2: Oh, itulah. Cik Zah tak mau teman Bambam.
4: Nak pergi tak boleh. Jemaah laut.
2: Oh, tu dia. Beli kapal selam Cik Zah. Parking kat depan parit tu. Kat depan JKR tu kan ada parit kan. Parking kapal selam kat sini. Pergi mana senang. Cik Zah.
4: Ya,
2: ungkapan Bambam. Terima kasih Cik Zah. Dekat siapa yang Cik Zah kita nak ucapkan terima kasih pagi ni?
4: Terima kasihlah kepada Allah. Semoga kita dapat melihat dunia ni lagi.
2: Alhamdulillah.
4: Dan terima kasih kepada Bambam. Semua Bibah apa semua. RPM semua lah.
2: Awak pasal apa?
4: Terima kasih banyak-banyaklah layan Cik Zah.
2: Oh, insya-Allah tugas kami Cik Zah. Cik Zah jangan cemus-cemus untuk call tau. Cik Zah dah ni makan lagi?
4: Tak lagi.
2: No, awak tak makan lagi.
4: Tak makan ni rasa tak lalu kan ni.
2: Tak lalu. Bamba dah seminggu lah tak lalu.
4: Makan daging banyak marah
2: kot. Tu dia lah Cik Zah. Beringat Cik Zah yang makan ubat banyak tu. Sangat kan tu. Nah. Okey Cik Zah. Terima kasih Cik Zah.
4: Bambam.
2: Ya.
4: Kalau mami telefon nak ikan salam kat dalam mak
2: raya. Tak apa cakap siap-siap tak apa. Dia tengah dengar tu. Okey nah Cik Zah nah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tu dia. Malah makan daging banyak Cik Zah kita ni. Beringat-beringat samalah nak makan daging tu. Ambil ada orang sengah-sengah tu kan dapat-dapat tu kan. Pagi daging, tengah hari daging, petang daging, malam daging. Pagi ada dia buat gulai daging cecah dengan roti. Tengah hari dia buat nasi daging. Petang dia buat sup daging, makanan bihun sup. Malam dia buat bakar daging. Sudah. Lepas tu mulalah. Darah naik. Kan peringat-peringat sama noh. Tak salah kan untuk kita makan daging tu. Tapi kena peringat. Dan jangan setiap masa daging je kan. Okey, dan apa pun tuan yang mungkin nak kongsikan lagi. Hari ni kita nak cerita berkaitan dengan ungkapan terima kasih ni kan. Tadi Cikgu Mat kata kita jumpa siapa-siapa pun kita ucap terima kasih. Sebab apa? Bagi jalan kat kita kan. Jaga jalan untuk kita. Macam Cik Zah kita pun sama juga. Okey, tapi kan ada segelintir orang ni yang orang kata kita rasa ni berat sangat nak sebut perkataan terima kasih tu pasal apa? Kan, jadi untuk juga mungkin nak kongsikan story, mungkin ada ucapan penghargaan yang orang kata apa besar kepada pasangan anda ke, kawan-kawan anda ke, sahabat yang tempat kerja anda ke, yang sentiasa bersama-sama dengan anda, yang orang kata apa berada di samping anda dalam apa jua waktu sekalipun. Okey, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terra FM 010-5080-9557. Ada yang cakap Bambam nak lain lagu Kelantan pagi-pagi ni Bam. Aish, awak tak boleh pula. Ida Izin dan juga Din Manjo, adik saya, habis sore. Itu saya Terra FM, segalanya untukmu.